KM68 Barat Daya Calang Aceh Jaya ya, dengan kedalaman 26 km dan kekuatan gempa yaitu 5,9 magnitudo dan Warelen cukup terasa ya, cukup terasa gempa hingga ke Banda Aceh dan juga Aceh Besar. Dan juga sebagai informasi juga yang berada di Calang mengkonfirmasi juga sangat terasa gempa, sangat kencang guncangannya. Dan baik Warelen, untuk informasi gempa dan bencana lainnya mungkin Warelen bisa mengakses segera di situs resmi atau juga bisa melalui situs Google, pencarian Google, langsung ketikkan saja gempa terkini. Jadi informasinya akan terupdate secara real time tentunya. Dan sebelum BMKG juga mengeluarkan informasi bencana, baik itu gempa dan bencana lainnya, di website resminya ataupun juga melalui notifikasi SMS dan lain-lainnya. Baik Warelen, masih kami pilihkan lagu-lagu hiburan menemani suasana pagi Warelen semuanya di kesempatan pagi hari ini.

Terima kasih Warelon di walaupun Anda berada pukul 7 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat. Warelon Media Sosial dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi sarana dakwah karena mampu menjangkau masyarakat tanpa dibatasi ruang dan tempat. Dan platform digital juga dianggap relevan untuk menyampaikan pesan kebaikan kepada generasi muda yang dekat dengan kehidupan media sosial. Penyuluh agama Islam Kota Banda Aceh, Ustaz Sahrial dalam dialog kajian Islami di RRI Banda Aceh, mengatakan dakwah melalui media sosial dapat dilakukan melalui berbagai platform publik seperti Facebook, TikTok, YouTube, dan juga Instagram. Dan menurutnya jangkauan pesan melalui platform digital dapat lebih luas dibandingkan dengan dakwah yang hanya disampaikan di tempat tertentu. Dan menurutnya apabila seseorang menyampaikan ayat, hadis, atau nasihat melalui media sosial dan kemudian diamalkan oleh orang lain, hal tersebut juga dapat menjadi bentuk amal yang terus memberikan manfaat. Karena itu media sosial juga tidak hanya dapat digunakan untuk hiburan atau mengikuti tren saja, tetapi juga untuk menyampaikan pengetahuan yang dinilai positif. Dan Ustaz Sahrial juga secara khusus menyoroti kedekatan generasi muda dengan media digital. Ia juga mengatakan kelompok muda yang sehari-hari aktif di media sosial dapat menjadi sasaran dakwah dengan pendekatan yang sesuai dengan kebiasaan mereka. Meski demikian, Warelon, Ustaz Sahrial juga menegaskan bahwa dakwah digital tidak mencakup tidak cukup hanya dengan menyampaikan pesan yang benar. Cara penyampaian juga perlu diperhatikan agar tidak menggunakan bahasa kasar, cacian, maupun tekanan yang justru dapat membuat orang lain menjauh. Ia mengutip prinsip menyampaikan ajakan dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Dan menurutnya pesan yang dapat di... Maksud kami, pesan yang baik dapat kehilangan manfaat apabila disampaikan dengan bahasa yang tidak santun atau membuat orang lain merasa disakiti. Dalam dialog tersebut juga Sahrial juga menyampaikan bahwa tanggung jawab penyebaran kebaikan bukan hanya berada pada ulama atau pendakwah, namun setiap orang dapat mengambil bagian melalui konten sederhana, termasuk meneruskan nasihat yang berasal dari sumber yang terpercaya tentunya. Baik Warelon, bagi Anda yang ingin mengakses berita-berita terkini bisa melalui rri.co.id dan juga RRI Digital.

Terima kasih Warilun di Maropo dan berada masih bersama kami RRI program Patu Banda Aceh. Warilun, gempa bumi yang berkekuatan magnitudo 5,9 menguncang wilayah barat daya Calang, Kabupaten Aceh Jaya tadi pagi ya pada Minggu 4 Oktober 2026. Nah, berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, gempa terjadi pada pukul 6:37 waktu Indonesia Barat. Epicentrum gempa berada di koordinat 4,56 lintang utara dan 94,97 bujur timur, atau sekitar 68 km barat daya Calang Aceh Jaya. Gempa tersebut Warilun memiliki kedalaman di 26 km. BMKG mencatat getaran gempa dirasakan di sejumlah wilayah di Aceh dengan intensitas berbeda. Aceh Besar, gempa dirasakan pada skala 3 sampai 4 MMI, sedangkan di Banda Aceh mencapai 3 MMI. Sementara itu, getaran gempa juga dirasakan dengan skala 2 MMI di Aceh Selatan, Pidijaya, Bener Meriah, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan juga Sigli. Hingga informasi ini disampaikan, belum terdapat keterangan mengenai dampak kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut, Warilun. Dan masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari BMKG serta instansi terkait tentunya.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlun salimu bahagia bak bengah huronyo kamerumpok lom dengan ulun tuan Nurul Jumita Rad RRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nembai Lhaiblah di kawasan Blang Padang Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz gelombang AM 1250 kHz dengan Rad aplikasi RRI Digital. Poh tikurung 8 minit wada Indonesia Barat warihlun getanyo kalam acara Sireboh siaran informasi budaya obrolan dan hiburan edisi Ronyo Uro Minggu tanggai pet Oktober 2026. Bagi wari-wari yang kena bergabung dalam acara Sireboh, silakan red 2 menembai 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pasti dalam keadaan pre ya, menyuruh reng yang di rumah saatnya mungkin dalam keadaan pre, dan memang uro minggunya gebeget pre lagi anak-anak dikulapi pre ya untuk nawate dengan keluarga. Jadi memang penting quality time bersama keluarga itu, karena nyan ke cara gedanyo atau wate gedanyo untuk tabangun hubungan dengan keluarga tercinta gedanyo dengan urenci atau mungkin urenci ngane ya, atau mungkin dengan sesama saudara menan ya. Dan wari-wari yang kena bergabung dalam acara Sirebuh, uronyo akan gedanyo bahas tentang bijak memberikan kasih sayang kepada seorang anak. Jadi menurut Drone Pakiban, cara urenci sayang kane yang bijak ya. Jadi jangan sampaikan 0658 07 055 0813 67 88 88 6. Yang kegepreh bak nembe 886 yang kawai tak sampai le. Halo, assalamualaikum warah lon.
1: Waalaikumsalam Kak Nurul.
0: Pak Iban sehat alhamdulillah. Cik Mat Kiban.
1: Kiban.
0: Cik Mat Kiban.
1: Alhamdulillah banyak sih, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Cik ni Kiban sehat Cik kan?
1: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Nyuronyo Cik Mat tentang bijak lam gebi kasih, lam nebi kasih sayang ke ane atau mungkin cucu, mungkin Cik Mat kena cucu atau mungkin ke anak-anak banyak yang naik lingkar rumah tetangga punya anak-anak roh. Silakan Cik Mat.
1: Kasih sayang.
0: Kasih sayang.
1: Sayang
0: yang berkesan kan. Manyo su laki mak ah si Cik Mat nyo su radio agak raya.
1: Ya. Kalau tak perhatikan, banyak lagi kajo ilmu yang gotan. Itu apa sabar nasihat kan? Jalan yang benar lebih turun itu, lebih turun kita nyawa nak upoi, lebih turun itu ada ilmu kaji juga kan?
0: Kadang
1: kalau yang itu turun macam lain turun kita nyawa kan? Jadi yang punya tanya dengan banyak lagi saya mencuruh hati rumah kan? Apalagi lagi cemak di tiga orang pun ngasih rumah sampai perdua boleh kan? Jadi tak dapat dirawat lah. Menang lah yang tahu kita contoh-contoh yang agak sana. Tak orang si yang hang kesalnya orang lain mah ya abu, ibuah ya abu. Atau tanya orang tu kahana di nak? Nah, mah kena jadi rindu. Mah banyak orang si gak di dia kena sehat pasti anak lagi habanya si turi rawat kan? Makai turi rawat itu kita yang kan? Hanya macam dari Cik Mak kan?
0: Okay, siap Cik
1: Mak. Okay, berapa yang nak undang kan?
0: Kabar eh. Lagu pula Gunur Putra ke Cik Mak?
1: Lagu orangnya Badan Dua lah, tak bawa kaji lah.
0: Kiban? Badan Dua?
1: Badan Dua.
0: Badan Dua dari Armawati. Nurul Ugi lah, ya, Pak? Ya, silakan salam-salam. Ini
1: salam-salam kepada masyarakat keluarga selama iman dunia akhirat.
0: Amin, ya Allah.
1: Dengan itu Pak Satri Oisin, saya Bid. Ayo, Yamin lah ya.
0: Yamin.
1: Yamin, itu. Lainnya Kak Yajar, Kak Nur, Kak Nazar, Kak Diana, Kak Hayati, dan Kak Elis. Alhamdulillah, serta juga ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat dari kawasan Lambaru, Warihilun ya. Dengar bak kursi goyang lagi biasa Cik Mat ya. Semoga sehat sabe sajan Cik ni Cik Mat. Diliko Cik Mat kagepreh bak nemboi Putujuh 055. Halo, Assalamualaikum Warihilun. Halo, Assalamualaikum Warihilun, bak Putujuh 055. Halo, Hana letua, kena trena. Oke, Hana masalah ya. Bagi warga yang lain yang kena bergabung, silahkan ratnemboi Putujuh 055. Jitnya 886 engka standby ya. Jadi Nurul Tuk ilah untuk Putujuh 055. Halo, Assalamualaikum Mak Cik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sayang.
0: Iya, bengah dah urangnya Mak Cik.
2: Abang buka pak akan cemat. Kan salim aku tegur aja.
0: Rezeki Mak Cik ya. Tengah apa kau Mak Cik?
2: Tengah duduk sana lengah tadi serbuk.
0: Oh ya ya ya. Good. Mak Cik menyambung dengan kawai Mak Cik ya.
2: Anak bu waktu bulan dan banyak ni banyak nyawa yang dia buat dah macam lah.
0: Oh nan, berarti golam nabu lah mah.
2: Kau pergi bu umi dia punya kau lawan bu kau tak pergi bu nya.
0: Oh ya ya ya, gak makcik. Makciknya orangnya tentang bijak lam tabi kasih sayang. Bijak lam tabi kasih sayang karena jadi kiban menurut.
2: Jadi lah.
0: Bijak lam tabi kasih sayang ke sidrone menurut mak cik Pak Kiban kan.
2: Tapi nak ya si nak en si cucu benda kata tu om dia kan negara boleh.
0: Ya Pak Kiban ah. Kaduh mak cik dengar?
2: Mana cik bagi tahu nah.
0: Iya, nyo tentang bijak lam tabi kasih sayang ke sidro ane gaknyan menyemak cik karena cucu Pak Kiban cara tabi kasih sayang ke cucu menan.
2: Sayang
0: kan dia
2: sayang
0: kan dia kan dia kan dia kan dia kan dia kan dia kan dia kan dia kan dia kan dia
2: kan dia kan dia kan dia kan dia kan dia kan dia kan dia kan dia kan dia kan dia
0: kan dia kan dia kan dia kan dia kan dia kan dia kan dia kan dia kan dia kan dia kan dia kan dia kan dia kan dia kan dia kan dia kan dia kan dia kan dia kan dia kan dia kan dia
2: Kak Dila dengar, macam aku kan dia, cuy. Okey, kata, oi, main game.
0: Ya, halo?
2: Halo? Kata, oi, apa ya? Bapak, ini cip, baik-baik. Dia, orang ini, tegur
0: aja. Ya. Nyo, lam, lam tabi kasih sayang ke si Drone. Bijak lam tabi kasih sayang ke si Drone. Menurut Mak Cik, Pak Kiban. Kasih sayangnya dalam bentuk pe dan paki ban cara getanyo ta bi kasih sayang ke anak ngat anaknya merasa oh gesayang hai lon le urang ci menan karena lado murang ci lado murang ci memang kagak bi kasih sayang cuman ladom kan anak otro ba anak roh ji lagi bengeh mesti urang ci bengeh mesti ke anak sebab si pepe mesti ya pasti nak kesalahan yang gebubuk lah anak jadi kan bengeh ke ke anak nyen dalam bentuk sayang ke pegah tapi yang anak rasakan kan
2: yang bikin bengeh ke anak cuma anak kan saya kaya itu tanya kalau bengeh sego dia tanya sayang ke anak mana tak ada itu ya kak kaya itu yang macam mesti jaga saya kan kata kan kak bengeh jadi kata duduk je sikit kakak duduk lu dengan lu kak tuha macam yang kan tak jalan tak jadi babu tak jadi buat sekolah tak jadi pengangkut tak jadi babu tak jadi mahu tempat buat
0: oh ya
2: ya kan ya tak jadi sayang kan itu tak kebinan tak jadi semayang ambil tengah semayang tayu tujuh tu you tujuh semayang mungkin situ tu you poh mana you poh kau kancu badan kau tu dah tak cuti kan elok cuti kan ini ni lo ni apa ni lah jangan aku cuti kan elok aku poh poh pak poh ni aku keluar you kulit poh sama tapi bagai kaya ni sakit lah
0: ya
2: bagai kaya juk kebar dia tepuk-tepuk ni pak poh ni dengar tiga dah cuti lah keluar dia juk kebar tapi ingat bagi
0: ya.
2: Aduh, yang tajuk buat anak, tanya tajuk sekolah. Tajuk bak di sapona rumah bak tu semayang tu pasal dan yang tahu kena. Bila kena buat kena pun aku tahu bagi pakai yang bagi buat betul. Ambek saya kena siapa harus pun tajuk tayu semayang hari yang buat betul ke pun pakai yang get. Tajuk anak tadi ya nak jadi alhamdulillah hanya kaget jadi get ni pakai ke boleh aku yang get tu boleh buat pakai yang nak get aku nak tengku juga belaga kan.
0: Betul.
2: Jangan jaman ke dah kata orang jaman.
0: Gat. Terima kasih Mak Cik.
2: Lagu anak sini tadi kita kata didik ni anak kita berlaku ni anak anak tengku pun tu. Lagu anak kita berlaku bos kaya bos abu juga kaya. Yang mesir juga.
0: Betul. Yang
2: mesir kata orang jaman juga. Oh dek. Mungkin harus Mak Lun.
0: Okey siap Mak Cik. Terima kasih.
2: Ya sama-sama.
0: Ya Nurul Buddha pun lagu ni.
2: Lagu pun lagu raju kesian kan ojek bahas bahasa kecil bahasa awal kecil ya bit.
0: Apa judul dia?
2: Ya, ya tak kita mahu kita nak buat tiuli. Nah, apa lagu buat cik? Lagu asyik kan? Kecil ya bit.
0: Kawan ya bit dah.
2: Ya dah lah, ya tak ada banyak dah mahu saya dah bangun aku melakukan lagu mana ni cik kau ni ya bit kaji ngapu aja. Mawing pun yang bawa lagi. Bukan jempol lah kekonnya nak get lagunya rupa mau jempol kan itu ngajak mau jempol lah buang punya mau jempol aku nak get macam mana lagu yang perlu kaya get bawa lah mau jadi ikon kan itu macam mau jempolnya lalu
0: gimana?
2: Lu macam mau jempol lagu je tapi yang nak get hanya cik lom kan beli nyonya kat tu ni
0: nyonya nanti aja dah buta lagu Wasik Kanak berarti ya. Ha? Wasik Kanak kan?
2: Wasik Kanak ya, orang Bali lah.
0: Iya, good. Salam-salam ke sor?
2: Saya Bali untuk kedua-duanya elang, keluarga sehat, bersama sama bagi barang dah sakit panyamu, bagi baca tawa jalanan. Sebab dia di rumah, dengan kecil muat guna mungkin dengan beliau rezeki bersat badan bagi baca bagi minta rezeki. Yang ke kata-kata guna Pak Amiri, Pak John, Jodoh Tengah, Pak Amir Mahmud, Pak Eli, salam dah lakut jaraya dan ke mana mana rumah selalu semoga sehat bila baju kunyit dah bah buat lambung lagi dan terima kasih banyak dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Cik dari Lam Ara Warihlun. Dah dengar lagu Cik Mat Ilai Puno Gelake dari Armawati AR Badan 2.

Suku Jerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

0: Menan ke warelon kali dah dengar dua buah lagu yang kegelake lecek mak dari kawasan Lambaro ngan mak cek dari Lam Ara. Semoga kamu bahagia. Tatambung lo macara si reboh warelon yang kagepreh bak nembei 886 yang kawai. Halo, assalamualaikum warelon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nurul.
0: Iya, Bang Basri.
1: Good day, Nurul.
0: Paki ban habaronyo.
1: Alhamdulillah, abad sehat banget ya, Nurul.
0: Alhamdulillah.
1: Iban, Nurul, gimana nang sehat kan?
0: Saban lagi, Rono. Sehat,
1: ya, cik. Amin, amin ya, Nurul.
0: Iya, man agak lemah tu, Bang Basri, bacut. Pakan.
1: Hana lemah, Nurul.
0: Hana lemah, ha?
1: Hana.
0: Nurul fikir lemah. Ya, Bang Basri, nyoronyo tentang bijak lam tabi kasih sayang ke sidro anak ya. Jadi anak danyo merasa danyo sayang dan pasti kasih sayang yang danyo bi tak usahkan berdepat ya. Kiban menurut drone.
1: Nyatanya menurut sayang ke anak munua ni. Yang pertama ini anak danyo ni tadi buat pendidikan, buat daya, mesti buat balai pengajian. Jadi antori Allah, Allah ilmu tauhid antori ini, antori ilmu tauhid kaituri nandro atau so nandro, kaituri Allah yang guna dalam dalam arti yang kita tengok guna ilmu tauhid ini ya. Yang jadi kaituri dro, kaituri Allah, kaituri urunci dan tanya kaituri yang guna tadi buat pendidikan dan tengok tak pernah buat ayuh sebayang yang nanti yang tak pernah waktu ubu di dia, Nurul. Ya. Namun yang hana tadi anu kita nyobak pendidikannya hana itu di Allah hana itu di so dua hana itu so nandro urin si hana itu munya kait itu so nandro jadi singa hawat dia buat yang sakit sakit tanya kaitin baca ya sinya sin hawat dia sakit tanya kait itu so nandro yang yang perlu apa kah yang si dua 20 harus dia anu kita nyobak masih dua 20 intikun 50 hari nanti selamat tanggih di nah itu dia, itu dia Allah yang batin keluarganya mungkin dan itu dia Allah ya Nurul.
0: Okey, nyaman tak Mas
1: Nurul?
0: Siap. Gad lagu apa lagu Nurul putar kerana ubat su Nurul Bang Basri ya?
1: Yusuf Urang Cikan.
0: Urang Cikan. Okey, cenderung ulah bah. Silakan salim salim ke so Bang Basri.
1: Salam pun kedua suasana Nabi Sabi Nurul Bumu dan Rizki Bupanya mau buat ibadah selama haji Nurul lah.
0: Amin ya Allah.
1: Balanya menolong Cik Mancin balanya makcik di Lamara balanya Kak Eli, Kak Nur di Pulau Aceh balanya Al-Kemandan Yongcin balanya Yana Lambaru balanya Amir Mahmud di Waila balayan.
0: Iya. Bang Basri, nyo ternyata dang ke Bibi Salim red ya, mungkin jaringan hanapa atau mungkin abe baterai nyo hana doa ya. Bang Basri, untuk Salim-Salim tabung ko hontang ya. Yang penting lagu nyo lagu yang rona lake mungkin judul Cik Anak Lon Sayang ya. Urang Cik Kane nyo hana merumpok nyo. Jadi Nurul hadirkan anak lun sayang mantang untuk wareh yang gagepreh bak nembei 7055. Halo, assalamualaikum wareh lun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, nakazal wa ulfa.
2: Iya.
0: Pagi ban uronyo sehat?
2: Alhamdulillah, syukur nama Allah sehat kabi-kabi insyaallah.
0: Alhamdulillah. Kalibu kan?
2: Wah,
0: mainnya lagian kajet tertanggapi tema berarti.
2: Alhamdulillah.
0: Bijak lam tabi kasih sayang ke si Droana. Menurut Kak Zalwa bagaiman?
2: Kaknya Kak Zalwa kan, mak mesti kasih sayang anak kemon mesti kan. Kak Zalwanya rata hanya kasih sayang di Dro.
0: Betul.
2: Jadi harus rata. Nyahana, sabda nyahana sama Hana. Jadi jika mesti nyana tadi rata aja. Hanya populannya odungnya populannya sama macam.
0: Ya, yeah, beda-beda kan tidur anu ya.
2: Kadang-kadang kan karena kasih sayang tidur anu sekian. Anak rata mendung.
0: Iya, yeah, betul.
2: Mantang saya ya.
0: Okey, siap Kak Zalwa. Lagu apa lagu Nur Putra Gerona?
2: Nyaman tang. aduh.
0: Pekan ke aduh.
2: Nya.
0: Lagu apa?
2: Ah, pilihnya Dek Nur Mantau.
0: Nur yang pilih.
2: Anak kalau bina lo.
0: Oh, mana?
2: Biasa kalau bina.
0: Oh, iya. Anak masalah. Nur pilih Dek Taboh. Anak Sulaiman, ya. Cinta Putih Rokok. Atau...
2: Boleh.
0: Saboh Gedung Dua Cinta.
2: Boleh, antara dua.
0: Oke.
2: Okay, yang ngalak Dek Nur Mantau. Untuk kompon radio
0: pentingnya. Good. Nur, apa?
2: Kirim salam deh. Pertama untuk Dek Nurul salamannya, salam kang selalu keluarga, berkah umum mudah rezeki dia pijit anu keluarga Dek Nurul.
0: Amin ya Allah. Untuk Mak
2: Jiga Jigara salamannya, salam kang selalu keluarga, berkah umum rezeki dia pijit anu keluarga Mak Cik.
0: Amin.
2: Untuk Kak Eli semoga banyak umur.
0: Mm-mm.
2: Untuk Kak Su, salamannya, salam sang selalu keluarga, berkah umur rezeki. Dia pergi tanah suci keluarga Kak Su. Hanya untuk Kak Eli, untuk Yuli, salamannya, salam sang selalu keluarga, berkah umur rezeki. Untuk Anggi, mandu.
0: Oke, siap. Makasih.
2: Untuk peniar malam. Kenian salamannya, salam sang selalu keluarga, berkah umur rezeki semuanya. Assalamualaikum.
0: Amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Zalwa Ulfa dari Berawi warihlun ya. Poti kurang 58 menit wadah Indonesia Barat warihlun. Karena Pak Poti Pluh lagi biasa geda nyona acara libur sekolah. Nyojit dat rimong si rodek penelpon lama acara si rebo edisi bengoh nyo. Untuk cowok rodek dah sambung lagi Pak Poti belah ya. Untuk warih-warih yang golom sempat ne bergabung uronyo. Nah, silahkan golom sempat ne bergabung bengohnya. Silahkan nanti ne bergabung Pak Poti belah wadah. Halo, assalamualaikum warihlun Pak 886.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kiban haba oronyo?
3: Oronyo alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Kiban, nah ni jak rumah kak oronyo oron ni?
3: Cik nyepak duk kat lupak balimek.
0: Walupak balimek. Jak ada balimek ada blit dah. Ada abang pegat dah. Blit ada abang pegat dah. Ayu tahu orang ngompak.
3: Tingat antang eh.
0: Tingat lah.
3: Tingat ke belum.
0: Iya, kiban munda uronyo di sini. Nah, tarik uroh.
3: Kondi tarik,
0: maka jadi ingat ke boleh main ya. Lagak dah uroh, tapi mudah-mudahan baik itu hujan tiba-tiba kan.
3: Ya.
0: Entah darah.
3: Ya, entah darah.
0: Unda, nyoronyo bijak lah memberi kasih sayang ke si droan. Menurut bunda kiban?
3: Ya harus sama-sama aja. Puan minum, puan nak ajam, puan tulut, puan tuha sama aja.
0: Ya betul.
3: Enam tiada tablo makanan bagi.
0: Baik karena Saban karena tamu pe Saban.
3: Jadi Saban tablo sama.
0: Tablo sama. Ya, betul.
3: Karena ji konyang you.
0: Okey, siap. Terima kasih, Bunda. Rona le pengalamannya bagi anak ya.
3: Oh, ya jelas dong.
0: Jelas dong. Jak kula pe bagiannya ya. Nya lagu pe lagu dah putar ke Rona?
3: Lagu Istihara Cinta ke bo.
0: Dari so?
3: Yang so no su coba no.
0: Dari Dengku Muda.
3: Dengku Muda oh pokok juragan bae.
0: Good. Ya kan rumpok be.
3: Jadi mungkin nurun lewat jahat tapi selama ini mana akhirnya jawa lah ya.
0: Ya, betul.
3: Lalua selo yang kata Mang Nur.
0: Nah, Bang Basri puno Cik Mat.
3: Oh, Bang Basri Cik Mat.
0: Heeh.
3: Nah, Joyana, Cik Eli, Cik Nur di pulau kan kemana Bandung.
0: Enggak, terima kasih, Bu. Bapak
3: kompak-kompak hati Bapak Putut.
0: Amin, ya Allah.
3: Terima kasih, Nur.
0: Sama-sama, Bunda.
3: Kalau cuma, Bu.
0: Good. Insyaallah untuk punya. Kadang Cik Nur dengar di rumah.
3: Oh iya.
0: Kaget saya ulang tahun ya.
3: Iya. Alhamdulillah. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bunda Jariah dari Lumbata dengan Kak Ganyan ya. Tengah gedu. Salam balik ke Kak Bunda Jariah apa yang tengah hinan, tengah lebih-lebih boleh apa? boleh main sunti ya, boleh main. Golom je ke sunti karena galom ade. Tiada mungkin akan gade ya. Semoga lah gak uro-uronya gedu. Dan warahilun yo tak cok apa tikureng lewat 22 minit waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih ke Cik Mat dari kawasan Lembaru, Makcik di Lam Ara, Bang Basri Kuda Sigling, dan Kak Zalwa Ulfa dari Berawe taknyo. Nah, Bunda Jariah dari Lumbata yang kalih mesaho ba acara sireboh bengohnyo. Ente Nurul sambung kelai acara sireboh ba potiblah waktu ya warahilun ya, karena ba potiblah sampoan potiblah gedanyo na acara libur sekolah. Jadi awaron ya, tetap standby mentong karena na leboh lagu yang dilakai oleh Bang Basri, Kak Zalwangan, Bunda Jariah, Yusuf Buno ya. Dilakai oleh Bang Basri dengan judul Anak Lon Sayang.

Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: Menangku Warilon kali kita hadirkan heboh lagu yang kagelake le Bang Basri dari Kota Sigli, Kak Zalwa Ulfa dari Berawe, ngan Bunda Jariah dari Lumbata, Buno ya. Nyawa Kapotiploh Wata Indonesia Barat, Kajet Apu Saudro, Sajan RRI Pro Sabanda Aceh, dan tak dengar lagu Indonesia Raya, pemacaan Pancasila ngan Himne Aceh.
1: Pesan ini disampaikan.
0: Iya, mungkin si Ate akan geputa ya Warilon ya. Si Ate akan kita nyawa Apu Saudro, Sajan RRI Pro Sabanda Aceh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kembali bertemu lagi pada program Libur Sekolah RRI Pro 4 Banda Aceh gelombang 88,6 MHz. Halo sahabat pendengar RRI Pro 4, dimanapun kalian berada, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat walafiat ya, dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat pendengar, ketemu lagi nih dengan Makilah dari kelas Public Speaking Kahfiz Aceh. Saat ini saya sedang bersekolah di SMP Negeri 1 Darul Imarah Aceh Besar. Sahabat pendengar, hari ini Makilah gak sendirian loh. Saat ini Makilah ditemani penyiar RRI yang sudah berpengalaman menyiar di RRI Banda Aceh. Assalamualaikum Kak Nurul.
1: Waalaikumsalam Makilah.
0: Wah, setelah sekian lama akhirnya kita ketemu lagi ya Kak.
1: Iya, udah lama ya kita gak jumpa.
0: Iya, udah
1: ya.
0: Lama banget Kak.
1: Kalau gak salah kayaknya kita jumpa 2 bulan yang lalu ya.
0: Iya,
1: lebih kurang ya.
0: Lebih,
1: iya. Lebih bahkan ya.
0: Iya, benar banget tuh.
1: Iya. Gimana selama ini Makilah?
0: Alhamdulillah sehat, baik.
1: Alhamdulillah.
0: Kak Juli, astagfirullahaladzim.
1: Ketukar ya sama Kak iya. Juli ya. Karena biasanya sama Kak Juli ya kira-kira iya. Ini ya.
0: Iya, gak apa-apa. Akhir-akhir ini sering banget sama Kak Juli soalnya. Kak Nurul, hari ini kita gak cuma berdua nih Kak.
1: Oh iya? Kita sama siapa lagi nih Makilah?
0: Kita kedatangan dua bintang tamu yang keren banget
1: Kak. Oh iya, siapa namanya?
0: Kita sapa dulu yuk Kak.
1: Ayo.
0: Assalamualaikum Bang Ziko dan Bang Zafran.
2: Waalaikumsalam.
0: Hari ini kalian berdua apa kabar?
2: Alhamdulillah saya baik. Kalau kamu sendiri apa kabar?
0: Alhamdulillah, Makilah juga sehat walafiat. Nah, karena kita semua sudah hadir di sini, mari kita mulai obrolan kita pagi hari ini. Tapi sebelum memulai obrolan kita, Makilah mau minta Bang Ziko dan Bang Zafran untuk memperkenalkan diri dulu nih sahabat sama sahabat pendengar. Boleh dimulai dari Bang Zafran dulu?
3: Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Teuku Ahmad Zafran Alzam, biasanya dipanggil Zafran, bersekolah di AVHS Al-Fatah. Hari ini kita akan mengobrol santai tentang berprestasi. Semoga betah ya.
0: Oke, sekarang silahkan Bang Ziko.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendengar RRI semuanya. Perkenalkan nama Abang Ziko Al-Fatinafis, akrab dipanggil Ziko. Abang sekolah di SMP Negeri 3 Banda Aceh. Abang senang sekali bisa hadir di RRI pagi ini dan berbagi cerita tentang pengalaman abang dalam berprestasi. Semoga obrolan kita hari ini bisa memberikan semangat dan inspirasi untuk teman-teman semua.
0: Oke.
1: Amin, ya Allah. Amin. Semangat kali ya Ziko sama Zafran ya.
0: Kak Nurul, masih penasaran gak sih sama bintang tamu kita? Soalnya keren-keren banget nih Kak.
1: Masih dong.
0: Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seru dari kakak ya.
1: Boleh nih, kakak langsung nanya aja ya.
0: Iya boleh Kak.
1: Kakak kan baru pertama nih jumpa sama Bang Ziko sama Bang Zafran. Nah, kakak mau ngucapin salam kenal dulu ya. Jadi kalian selama ini gimana nih sekolahnya? Lancar?
2: Lancar, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terus di sekolah biasanya kegiatannya apa aja? Ada yang ikut organisasi atau mungkin ekstrakurikuler nggak?
2: Ada.
1: Ada? Nah, kegiatan ekskulnya biasanya apa nih? Ziko dulu boleh?
2: Oh, boleh. Kalau dari abang sendiri ikut ekskulnya ada PMR, Adwiata, English Club, Olimpiade IPA, dan Tahfiz.
1: Oh, banyak ya. PML itu apa sih kalau boleh tahu?
2: PMR.
1: PMR. Ya, apa tuh?
2: Palang Merah Remaja.
1: Oh, Palang Merah Remaja. Udah banyak ya kegiatan di sekolah ya?
2: Iya.
1: Itu memang dari dulu memang ada di sekolah Ziko sendiri.
2: Iya.
1: Oke, baik. Dan boleh kita ke Zafran dulu nih. Gimana kabarnya hari ini Zafran? Sehat?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Terus kalau Zafran sendiri ada nggak ikut eskul gitu atau mungkin organisasi luar?
3: Kalau di sekolah Zafran bilangnya jurusan. Zafran jurusan Tahfiz dan Zafran aktif di organisasi OSIS.
1: Oh begitu. Tadi Kak Nurul kurang ini nih, kurang tangkap tadi di sekolahnya, sekolah di mana ya Zafran ya?
3: IVHS Al-Fatah.
1: IVHS Al-Fatah. Oh begitu. Di mana tuh ya?
3: di Lamlagang.
1: Lamlagang, baik. Demikian kita balik ke Makila deh. Makasih ya Bang Ziko sama Bang Zafran.
0: Oke, baiklah Kak Nurul. Sahabat pendengar, masa depan itu bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, melainkan sesuatu yang harus kita bangun sejak hari ini. Dan salah satu cara terbaik untuk membangunnya adalah dengan berprestasi. Prestasi bukanlah soal piala, piagam, atau juara satu. Prestasi adalah tentang proses, tentang keberanian mencoba, disiplin, dan semangat untuk tidak menyerah. Setuju gak nih Kak Nurul?
1: Setuju banget dong. Karena kan bukan semua orang yang dapat ranking satu artinya dia doang yang berprestasi. Semua orang kan punya prestasi masing-masing ya.
0: Iya benar banget Kak. Makanya sahabat pendengar, dengerin terus ya sampai akhir. Sambil ngobrol dengan kedua bintang tamu kita, nanti kita juga akan minta tips gimana supaya kita bisa ikut berprestasi seperti bintang tamu kita hari ini. Nah, selagi masih muda, masih penuh energi, masih banyak ide dan mimpi yang bisa kita wujudkan untuk masa depan kita nanti. Ya Kak, Kak Juli.
1: Kak Nurul ya. Oke.
0: Kak Juli sendiri masih punya mimpi yang belum diraih enggak nih Kak?
1: Kalau kakak sendiri ya, untuk mimpi yang belum diraih sebetulnya banyak sih ya. Cuman sekarang kakak lebih memutuskan untuk fokus dulu pada yang ada. Dan lebih ke mimpi kakak sesuai sih dengan pekerjaan kakak hari ini. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, tinggal meneruskan mimpi yang udah kakak capai supaya terus berlanjut begitu. Dan semoga mimpi ini bisa tetap kakak jaga begitu.
0: Iya. Baik Kak, sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi nih dengan bintang tamu kita, Makila punya hadiah kecil nih buat kita dan sahabat pendengar semuanya. Kita makin semangat hari ini.
1: Apa tuh?
0: Hadiahnya adalah sebuah cerita anak karya Bunda Dayah, mentor kelas public speaking Kahfiz Aceh, dan siswa-siswi public speaking Kahfiz Aceh. Nah sahabat pendengar, mau tahu judul ceritanya apa? Penasaran kan? Baiklah, mari kita simak cerita anak yang berjudul Petualangan Salwa.
1: Baik, ayo kita putarkan.
0: Mari Kak, kita putarkan ceritanya. Selamat mendengarkan sahabat pendengar.
5: Assalamualaikum adik-adik. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga Allah SWT memberikan kita kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang barokah ya. Bertemu lagi dalam program Libur Sekolah bersama tim Public Speaking Kahfiz Aceh. Seperti biasanya, kita akan mendengarkan cerita nih. Nah, hari ini cerita kita berjudul Petualangan Salwa. Ide cerita oleh Bunda Daya. Pengisi suara cerita adalah ada Sangki.
6: Hai.
5: Bang Irul.
7: Halo.
5: Ada Adam.
8: Hai.
5: Asma. Hai. Dan Kak Nadia.
9: Halo.
5: Bagaimana ya ceritanya? Kalian penasaran kan? Yuk simak ya.
10: Selamat.

0: Di daerah kaki Gunung Selawah, ada seorang anak perempuan yang berusia 10 tahun, bernama Salwa. Ia tinggal bersama ayahnya, sedangkan ibunya sudah meninggal sejak Salwa berusia 5 tahun. Sehari-harinya, Salwa membantu ayahnya berkebun usai pulang sekolah. Tanaman mereka tumbuh subur. Selain memang tanahnya yang sangat gembur, mereka juga rajin merawat tanaman kebun mereka. Salwa anak yang pintar, rajin dan pemberani. Setiap hari Salwa pergi ke sekolah dengan berjalan kaki sejauh 1 km dari rumahnya. Salwa selalu gembira dengan keadaannya. Ia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah pesan dari ayah Salwa kepadanya. Di suatu pagi yang cerah, Salwa siap-siap berangkat sekolah.
1: Ayah, Salwa pergi sekolah dulu ya.
2: Iya nak, apakah Salwa sudah menyiapkan semua perlengkapan sekolah?
1: Alhamdulillah, sudah ya. Semua sudah Salwa masukkan dalam tas ini. Oh ya, ya nanti pulang sekolah, Salwa langsung ke kebun ya. Karena teman-teman Salwa mau belajar mengenal tanaman di kebun kita. Boleh kan ya?
2: Boleh. Asalkan mereka mau belajar dan tidak merusak tanaman di kebun kita ya. Eits, ini bekal makananmu. Hampir saja tertinggal.
1: Eh, iya. Terima kasih ya. Salwa jalan dulu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
1: Iya ayah.
2: Salwa, kini kau sudah semakin besar nak. Kau mirip seperti almarhumah ibumu, pintar, cantik, dan pemberani. Bu, andaikan kau masih ada di sini, pasti akan bahagia dan bangga melihat anak-anak kita saat ini. Semoga kamu berhasil mencapai cita-citamu ya Salwa anakku.
0: Siang itu, sepulang sekolah, Salwa bersama teman-temannya berkunjung ke kebun ayahnya. Mereka senang melihat aneka tanaman yang ditanam ayah Salwa. Walaupun teman-teman Salwa kelelahan dalam perjalanan dari sekolah menuju ke kebun Salwa, namun mereka tetap ceria.
3: Aduh aku lelah sekali Salwa, kebunmu jauh sekali ternyata ya. Lihat nih keringatku, banyak sekali bercucuran.
4: Sesekali kamu olahraga dong Bata, biar badanmu yang subur itu tidak jadi lebih langsing.
3: Aku suka olahraga juga di rumah kok.
4: Memangnya olahraga apa di rumahmu Bata?
3: Main catur sama ayahku.
4: Pantas saja.
1: Teman-teman, itu ayahku. Ayo kita ke sana.
5: Ayo.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Wah, kalian pasti teman-teman Salwa ya?
5: Iya, betul.
2: Ayo, kita duduk dulu di pondok ini ya. Nah, ini ada minuman segar. Kalian pasti capek kan jalan ke sini?
3: Alhamdulillah, akhirnya bisa minum segar. Bapak tahu saja kamu sedang kehausan.
4: Bata, bikin malu aja deh.
2: Tidak apa-apa. Ayo silahkan diminum. Oh ya, kalian sudah minta izin sama orang tua kalian masing-masing kan?
5: Sudah Pak, Alhamdulillah.
2: Baguslah kalau begitu, supaya orang tua kalian tidak kebingungan kalau kalian lambat pulang nanti.
4: Iya Pak, betul sekali. Duduk di pondok ini nyaman sekali ya Pak.
2: Iya, ini bagian belakang rumah Bapak. Jadi sekalian rumah dan pondok untuk istirahat kalau lelah bekerja di kebun.
3: Kebunnya luas sekali ya Pak.
2: Tidak seberapa luas nak. Cuma sampai batas itu. Kalian lihat di sana ada pohon besar kan? Nah itu batas kebunnya. Kalian hanya boleh berjalan-jalan sampai batas pohon itu aja ya. Kalau melewati pohon itu sudah masuk ke hutan lebat. Biasanya ada binatang-binatang liar dan pohonnya sangat lebat. Kalau tidak biasa, nanti kalian kebingungan mencari jalan keluar dari hutan itu.
5: Oh, begitu. Baik, Pak. Oke, Pak.
7: Apakah Bapak tidak capek bekerja sendirian di kebun, Pak?
2: Alhamdulillah, Bapak sudah terbiasa bekerja di kebun. Bapak juga ada yang membantu di kebun ini. Iya kan, Salwa? Dia anak yang rajin, selalu membantu Bapak di kebun dan juga di rumah.
1: Ayah, kan sudah seharusnya Salwa membantu Ayah.
2: Iya dong, anak Ayah Solehah.

0: pertama melihat aneka tanaman yang ada. Mereka berpencar-pencar mengelilingi kebun itu. Tiba-tiba, Rahma melihat ada bunga cantik di dekat pohon besar, batas hutan lebat.
1: Bata, lihat itu, ada bunga cantik di sana.
2: Iya, Rahma, itu kan batas ke hutan lebat. Kata ayah selalu, kita gak boleh ke sana loh.
1: Ayo, temani aku ke sana. Cuma mau ambil bunga itu aja kok.
2: Tapi aku takut. Kamu saja yang ke sana ya.
1: Ayolah, Bata. Badanmu kan besar. Masa takut sih?
2: Ya sudah, tapi kita hanya mengambil bunga itu saja ya. Kemudian kita kembali ke pondok, soalnya sudah sore nih. Aku harus pulang dan makan. Ibuku pasti masak makanan lezat.
1: Iya. Kamu mikir makanan terus? Ih.
2: Iya dong. Ya sudah, ayo.
1: Nah, gitu dong. Tuh lihat. Cantik sekali kan bunga-bunga ini, Bata?
2: Iya, aku ambil juga lah untuk ibuku. Pasti dia suka. Hei, di sana ada yang lebih cantik loh.
1: Iya, aku mau juga.
0: Rahma dan Banta semakin lama semakin dalam masuk ke dalam hutan lebat. Mereka lupa pesan ayah Salwa. Sementara itu, Haifa dan Salwa kebingungan mencari mereka.
3: Haifa, kamu lihat Rahma dan Banta?
4: Aku tidak melihat mereka. Tadi kami memang jalan bersama di sudut kebun pisang itu. Kemudian mereka berjalan berdua. Tapi aku tidak tahu kemana mereka sekarang.
3: Kemana mereka ya? Ayo kita cari mereka bersama.
4: Ayo,
3: Rahma
4: Banta, kalian di mana?
5: Salwa, sudah sore, panggil teman-temanmu ya.
3: Ya ayah, tapi Rahma dan Banta tidak kelihatan ya.
5: Kemana mereka?
3: Kami tidak tahu ya.
4: Aduh, bagaimana ini? Hari semakin gelap. Aku harus pulang sekarang, Salwa. Adik-adikku di rumah sendirian. Ayah ibuku sedang ada keperluan keluar kota.
3: Iya, Haifa, sebaiknya kamu pulang duluan saja.
4: Tapi aku tidak berani pulang sendirian. Banta dan Rahma entahlah kemana.
5: Begini saja, Salwa. Kamu antar Haifa pulang ya. Ayah akan mencari Rahma dan Banta. Mungkin mereka masuk ke hutan sana dan tidak tahu jalan keluarnya.
3: Baiklah, ayah. Salwa akan mengantar Haifa dulu.
4: Kamu berani kembali dari rumahku? Tidak takut?
3: Ah, tidak apa-apa. Aku sudah biasa, Haifa. Insya Allah, Allah akan melindungi kita.
4: Iya, kamu benar, Salwa. Maaf ya, Salwa. Aku merepotkanmu karena aku harus pulang.
3: Iya, tidak apa-apa. Yang penting kamu bisa pulang. Sayang adik-adikmu di rumah. Pasti mereka sudah menunggumu. Ayo.
5: Oh iya, Salwa. Kalau kamu nanti melewati rumah Rahma dan Banta, sampaikan ke orang tua mereka untuk datang ke sini menjemput Rahma dan Banta ya.
3: Insya Allah, ayah.
0: Setelah Salwa berangkat mengantar Haifa, ayah Salwa mencari Rahma dan Banta. Sementara itu, Rahma dan Banta tidak menyadari kalau mereka telah masuk semakin dalam ke hutan. Mereka asyik melihat tanaman dan bermain-main sambil melihat pemandangan lainnya di sana. Tapi hutan semakin lebat dan gelap.
2: Hei Rahma, lama-kelamaan semakin gelap saja di sini ya.
4: Iya ya, sepertinya sudah hampir malam ini. Kamu tahu jalan kembali ke rumah Salwa?
2: Waduh, aku tidak ingat lagi. Kita sudah jalan jauh sekali masuk ke dalam hutan ini, Rahma.
4: Aku takut, Bata.
2: Iya, sama aku juga takut, Rahma.
4: Salwa, Haifa.
2: Apa mereka bisa mendengar kita?
4: Aku juga tidak tahu. Yang penting teriak aja dulu.
2: Kalau kamu teriak, nanti yang

0: hutan bukan mereka bagaimana?
1: Maksudmu?
0: Ini kan hutan lebat. Pasti banyak makhluk menyeramkan di sini.
1: Aduh, kamu bikin aku tambah takut nih.
0: Kamu ingat jalan kembali ke rumah Salwa?
1: Sepertinya ke arah kanan deh.
0: Ah, bukan. Kalau menurutku arah kiri.
1: Kanan?
0: Kiri.
1: Aduh, kalau begini kapan kita ketemu jalan kembali? Kalau begitu kita bisa aja deh. Kamu ke kiri, aku ke kanan. Dah.
0: Aduh, sakit.
1: Kamu kenapa, Bata?
0: Kakiku, aduh.
1: Awas, Bata. Ada ular di kakimu.
0: Hah, ular? Mana, mana, mana?
1: Sepertinya ular itu sudah menggigit kakimu. Itu kakimu berdarah.
0: Ya Allah, sakit sekali. Aku tidak tahan. Aku tidak bisa jalan.
1: Iya, iya. Aduh, bagaimana ini? Tolong!
2: Mereka berteriak minta tolong dengan harapan ada yang dapat membantunya. Namun, tidak ada tanda-tanda yang akan datang untuk menolong mereka. Ayah Salwa terus mencari Rahma dan Banta dan juga sudah mempersiapkan perlengkapan yang sudah ada di dalam tasnya. Ada lampu dan alat lainnya yang kemungkinan akan diperlukan. Tiba-tiba terdengar Salwa memanggil ayahnya.
3: Ayah, apakah ayah sudah menemukan Rahma dan Banta?
4: Tadi ayah sudah mencari di perbatasan hutan. Tapi karena hari semakin gelap, ayah kembali dulu mengambil peralatan. Ini sudah selesai peralatannya ayah siapkan. Loh, Salwa, kenapa cepat sekali mengatakan Haifa?
3: Haifa sudah dijemput ibunya tadi. Pas kami sampai di tepi jalan besar, katanya ibu Haifa yang akan memberitahu orang tua Rahma dan Banta ya.
4: Oh, begitu. Alhamdulillah. Ayah mau cari teman-temanmu dulu ya.
3: Salwa ikut ya.
4: Ayo kita pergi sekarang. Sudah hampir maghrib nih. Sayang teman-temanmu di hutan sana.
2: Salwa dan ayahnya bergegas menyusuri hutan mencari Rahma dan Banta.
3: Rahma, Banta.
4: Rahma, Banta.
2: Sayup-sayup mereka seperti mendengar suara minta tolong.
1: Tolong! Tolong!
3: Sepertinya ada suara minta tolong, tapi di mana ya arahnya ya?
1: Tolong! Tolong! Tolong!
3: Wah, itu sepertinya suara Rahma. Rahma! Rahma, ini Salwa, kamu di mana?
4: Sepertinya suara mereka dari arah kanan.
1: Salwa, kamu di mana?
3: Teruslah berteriak agar aku tahu kalian berada di mana.
1: Iya, kami di sini, Salwa.
3: Iya, aku sudah mendengar kalian. Aku segera datang.
1: Salwa, akhirnya kau datang.
3: Iya, aku mencari kalian dari tadi. Aku sudah menyangka kalian pasti masuk ke hutan ini.
1: Banta, Banta mana?
0: Aduh, sakit. Aku tidak tahan.
1: Itu di sana, Banta. Salwa, dia kesakitan.
3: Banta, kamu kenapa?
0: Kakiku, Salwa, sakit sekali.
3: Kakimu kenapa, Banta?
0: Aduh, aku tidak tahan, sakit sekali, Pak.
1: Banta, tidak mau ikut denganku, Salwa. Aku bilang ke kanan, dia bilang ke kiri. Tiba-tiba, kakinya digigit ular.
3: Tapi kan arahmu juga belum tentu benar, Rahma.
4: Sudah. Sini, Bapak periksa dulu kakimu ya. Iya. Sepertinya kamu digigit ular.
3: Bapak bisa mengobatinya kan? Sakit.
4: Insya Allah. Sebentar ya. Aku harus ikat dulu kakimu agar bisa ular itu tidak menjalar ke tempat lain.
3: Aduh, sakit.
1: Ih, masa anak laki-laki tidak tahan sakit sih?
3: Coba kamu yang kena. Kamu pasti lebih keras teriaknya.
5: Sebentar, aku ambil daun-daun di sekitar sini untuk obatmu ya.
1: Wah, kamu hebat, Salwa.
5: Ini karena ayahku sering mengajariku. Dan setiap masuk ke hutan ini, aku biasanya membawa tas perlengkapan ini. Ayahku sudah mempersiapkan peralatan sederhana untuk persiapan jika terjadi apa-apa selama di hutan.
1: Oh, begitu.
4: Kita harus kembali ke rumah Bapak segera, karena hari semakin malam.
1: Iya, kami juga harus pulang. Pasti orang tuaku akan mencari-cari.
4: Ayo, Bapak bantu kamu berjalan ya, Banta.
1: Aduh, Pak, pasti berat sekali menggendong Banta.
5: Ih, kamu Rahman, usil sekali sama Banta.
1: Iya, makanya jangan banyak-banyak makan, biar badanmu lebih langsing, Banta.
2: Akhirnya mereka berhasil kembali ke rumah Salwa. Sampai di sana, ternyata orang tua Rahma dan Banta sudah menjemput mereka. Berkat bantuan Salwa dan ayahnya, bisa ular di kaki Banta dapat dikeluarkan. Namun, Banta perlu istirahat beberapa hari di rumahnya. Pengalaman mereka di kebun Salwa tidak dapat dilupakan. Banyak pengalaman baru yang mereka dapatkan di sana. Selain itu, mereka juga belajar banyak hal tentang mengenal alam, tumbuhan, dan binatang. Tugas mereka dapat diselesaikan dengan baik dan mendapat nilai yang sangat memuaskan dari guru mereka.

0: adik-adik, bagaimana cerita hari ini? Seru, keren, dan luar biasa kan? Demikian cerita kita pada kali ini. Semoga kalian senang mendengar cerita kali ini. Nantikan cerita kita minggu depan dalam acara Libur Sekolah bersama tim Public Speaking Kavis Aceh di RRI Programa 1 FM Gelombang 97,7 setiap hari Minggu pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai jumpa.

0: Kembali lagi dalam program Libur Sekolah bersama Makila, ditemani Kak Nurul dan bintang tamu kita Bang Ziko dan Bang Zafran. Dalam program Libur Sekolah RRI Prompat Banda Aceh. Oke, sahabat pendengar di rumah, mari kita tanya-tanya lagi yuk, mumpung ada bintang tamu kita nih. Nah, menurut Bang Ziko dan Bang Zafran, cerita tadi itu gimana? Boleh deh dari pendapat Bang Ziko dulu.
1: Oke, untuk ceritanya itu udah bagus, udah ada kesan horornya. Udah bagus banget. Dan apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari cerita tadi itu? Kita harus mematuhi peraturan dan tidak melanggarnya, dan akan mendapatkan balasan seperti bantai yang digigit ular karena melewati batas kebun. Dan apa tuh? Dan tidak mengikuti orang-orang yang mengajak untuk berbuat hal buruk seperti tadi yang Rahma mengajak Banta untuk memetik bunga di hutan.
0: Bener banget ya Kak Nurul ya.
2: Bener, pinter ya Ziko ya.
0: Oke, sekarang boleh pendapat Bang Zafran tentang cerita tadi itu bagaimana?
3: Ceritanya seru, apalagi yang pengisi suaranya dari anak-anak Kafis ya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah jangan melanggar peraturan sekecil atau sedikit pun. Karena seperti kedua teman Salwa tadi yang awalnya hanya ingin melanggar sedikit dengan mengambil bunga, tetapi dengan begitu mereka malah keterusan dan terus masuk ke hutan. Awalnya emang enak, tapi akhirnya akan berdampak buruk kepada mereka berdua. Jadi kesimpulannya adalah jangan mencoba untuk melanggar sekecil pun, karena dampaknya akan sangat buruk bagi orang tersebut.
0: Bener banget ya Kak Nurul ya.
2: Iya, pinter-pinter ya.
0: Iya, walaupun ada kesalahan kecil bisa berdampak besar untuk kita sendiri. Iya kan Kak Nurul kan?
2: Iya, betul. Aturan itu kan dibuat untuk melindungi kita juga ya.
0: Iya, bener banget. Oh iya nih Kak Nurul. Cerita tadi itu dibawakan oleh tokoh-tokoh pengisi suara dari siswa-siswi Public Speaking Kafis Aceh loh Kak.
2: Ih, keren-keren memang ya. Dari semua siswa-siswi Public Speaking Kafis Aceh pasti keren dan berbakat semua ya.
0: Ya pasti Kak, karena talenta mereka udah gak diragukan lagi.
2: Yes, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat siswa-siswi Kafis Aceh ya. Dan kita lanjut lagi nih Makila.
0: Oke, baik. Nah sekarang kita akan kembali mengupas tuntas tema kita pagi ini, yaitu mari berprestasi meraih masa depan. Oke, balik lagi ke bintang tamu keren kita nih. Ada Bang Ziko dan Bang Zafran. Penasaran kan gimana mereka bisa hebat berprestasi? Yuk kita tanya-tanya nih. Oke, kita mulai dari Bang Ziko dulu nih. Wah, Bang Ziko nih kayaknya hobi banget berprestasi ya. Coba ceritain dong Bang, awal mula Bang bisa berprestasi dari dorongan orang tua atau memang Abang sendiri yang mau?
1: Kalau dari Abang sendiri, awalnya memang ada dorongan dari orang tua. Tapi lama-kelamaan abang jadi punya keinginan sendiri untuk mencoba berbagai lomba, terutama Olimpiade IPA. Abang merasa lomba itu bukan cuma tentang menang, tapi juga tentang pengalaman, belajar dari kesalahan, dan mengetahui kemampuan diri sendiri.
0: Keren banget ya Kak Nurul ya.
2: Iya, jadi banyak mengikuti lomba dan berprestasi jadi makin kenal sama diri sendiri ya.
0: Iya, benar banget tuh. Oh iya Bang, terus gimana caranya Abang latihan? Karena kan harus sekolah tuh, terus Abang juga penghafal Quran kan ya?
1: Iya,
2: alhamdulillah. Wih, banyak ya ternyata ya talentanya Ziko ya.
0: Gimana nih Bang cara Abang latihannya untuk lomba?
1: Biasanya Abang mencoba membagi waktu. Sekolah tetap menjadi prioritas utama. Kemudian Abang atur waktu untuk latihan dan kegiatan lainnya. Jadi abang gak setiap saat latihan atau belajar, tapi abang usahakan tetap konsisten. Menurut abang yang penting bukan latihan yang lama, tapi latihan yang teratur dan konsisten.
0: Masya Allah, keren banget ya Kak Nurul, benar-benar. Masya Allah.
2: Berarti harus pinter-pinter bagi waktu juga ya, karena kegiatannya pasti banyak ya Ziko ya, sehari-hari. Jadi untuk main bisa juga tapi kan?
1: Iya bisa.
2: Kalau main biasanya jam berapa Ziko?
1: Jam... biasanya sih setelah selesai tugas atau UPR, biasa malam.
2: Oh gitu, mainnya malam?
1: Iya.
2: Oh iya. Sebelum.
0: Keren banget ya Kak Nurul, padahal kegiatannya juga banyak, ikut ekskul ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Nah, sekarang kita ke Bang Zafran nih. Kalau Bang Zafran gimana nih? Abang kan juga sering ikut lomba nih ya. Suka atau dipaksa sih Bang? Kan dalam setiap langkah berprestasi itu pasti ada suka dukanya. Boleh dong diceritain pengalamannya.
3: Kalau lomba-lomba itu kemauan saya sendiri, tapi di balik itu semua tetap ada dukungan dari orang tua.
0: Boleh Bang ceritain pengalaman pertama kali Abang ikut lomba dong, penasaran.
3: Kapan ya? Di TK dulu.
0: Wow, udah di TK.
2: Itu TK ikut lomba apa Zafran?
3: Lombanya enggak lomba gede-gede kali, lomba cuma lomba TK gitu aja. Lomba di TK, misal lomba pakai baju koseki, terus
2: oh gitu,
3: lomba hafal Quran, lomba azan.
2: Wih, udah keren ya. Dari awal memang itu dukungan dari orang tua juga ya. Iya. Jadi Zafran pun memang apa ya, tertarik gitu untuk ikut-ikut lomba. Keren. Berarti ada kemauan diri sendiri dan orang tua juga ya,
0: iya,
2: dukungannya ya.
0: Nah, Bang Zafran pernah nggak ngerasa males atau pengen nyerah gitu, pernah nggak?
3: Kalau males itu biasanya pas latihan, misalnya latihan badminton, misalnya mau pergi ke latihan nih, itu males sekali, rasanya badan kayak berat. Itu biasanya Zafran pakai trik hitungan 10. Misalnya nih Zafran lagi tiduran, lagi scroll TikTok, terus Zafran hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus taruh HP. Terus hitung lagi sampai 10. Bangun ke duduk dari tidur. Terus hitung 10 lagi ke berdiri. Hitung 10 lagi loncat-loncat. Hitung 10 lagi baru deh siapin barang OTW ke tempat latihan.
0: Wow, oh gitu.
2: Berarti itu triknya ya Zafran ya? Kalau boleh tahu itu triknya dari siapa sih Zafran taunya?
3: Zafran kepikir sendiri sih.
2: Terpikir sendiri, wih keren ya. Berarti keren itu motivasi banget. Diri ya. Biasanya jauh lebih mudah kita lakuin loh kalau misalnya motivasi dari diri kita sendiri. Terus kalau misalnya pendengar semua ya, wari-wari cilik yang sedang mendengarkan ya, bisa nih dipraktekin trik dari Bang Zafran tadi ya. Untuk apa tadi, menghilangkan rasa bosan, malas gitu ya, mager.
0: Wajib dicontek nih sahabat pendengar ya.
2: Iya, kakak nanti mau coba juga deh.
0: Nah, kalau Bang Ziko pernah nggak nih ngerasa malas atau pengen nyerah, pernah nggak?
1: Kalau pengen nyerah itu nggak pernah, malas yang sering.
2: Malas yang sering. Iya, itu kalau trik dari Ziko sendiri gimana tuh?
1: Kalau dari trik sih gak ada, yang penting semangat aja.
2: Tapi biasanya kalau lagi malas tuh semangat kita down ya, yeah. Mungkin disitulah mungkin bantuan dukungan dari orang tua baru ini ya, baru terasa ya. Iya, iya.
0: Nah itu tuh sahabat pendengar, berprestasi tuh bukan sulap, bukan sihir, tapi pasti ada prosesnya, ada malesnya, tapi harus dilawan, ya kan Kak Nurul?
2: Betul sekali, tetap semangat kayak Ziko tadi bilang ya.
0: Iya.
2: Dan lawan diri sendiri nih kayak Zafran nih.
0: Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan sejuta umat nih.
2: Wih, apa tuh?
0: Oke, kalian berdua kan masih sekolah ya, tugas numpuk, main juga pengen. Gimana caranya bagi waktu antara belajar, latihan, dan main juga harus murajaah kan ya? Kan Bang Zafran dan Bang Ziko juga penghafal Quran. Oke, boleh dari Bang Ziko dulu?
1: Kalau abang biasanya membuat prioritas, kalau ada tugas sekolah, abang selesaikan itu dulu. Setelah itu baru latihan atau melakukan kegiatan lain. Abang juga tetap menyisihkan waktu untuk bermain dan istirahat dan juga murajaah. Karena kalau terlalu memaksakan diri malah bisa capek dan kurang fokus.
0: Iya, benar banget tuh sih, Kak Nurul. Istirahat memang juga harus diutamakan ya Kak Nurul ya.
2: Betul.
0: Kalau Bang Zafran gimana nih caranya atur waktu?
3: Kalau Zafran biasanya tuh di setiap pagi, biasanya pas sarapan. Pas sarapan saya ingat-ingat hari ini mau ngapain aja, ada les apa aja, kegiatan apa aja, tugas OSIS apa aja. Nah terus saya ingat-ingat kalau ada yang penting dan mudah lupa tuh saya catat di HP. Jadi nanti pas buka HP langsung nampak apa-apa aja yang harus diingat. Sama satu lagi, kalau main biasanya misalnya kepengen main game saya patokkan waktunya misalnya 30 menit tuh main, jangan kurang, jangan lebih. Terus kalau udah selesai, udah puas, udah jangan main game lagi, taruh HP-nya, lanjut buat PPT atau buat tugas dari sekolah atau pergi les, dan nggak pegang HP lagi.
0: Keren
2: ya.
0: Iya. Makila mau tanya nih satu lagi, ini pertanyaan pribadi. Secara pribadi, Bang Ziko dan Bang Zafran lebih suka main sendiri atau main bareng teman nih? Boleh dari Bang Zafran dulu?
3: Kalau saya sendiri, lebih sukanya ya bareng teman, nongkrong.
0: Itu biasanya dalam satu minggu atau satu bulan ada ketemu sama teman sekali-sekali gitu?
3: Seminggu sekali.
0: Kalau Bang Ziko?
1: Kalau dari saya sendiri itu tergantung suasana hati. Kadang kepingin rame-rame, kadang kepingin sendiri, kepingin fokus, introvert, kadang-kadang extrovert, ambivert.
2: Oh gitu. Yeah. Tergantung suasana hati ya. Kalau lagi moodnya memang extrovert ya pengen terus jumpa kawan ya. Rasanya nggak mau pulang ya. Tiba-tiba lagi nongkrong nih, jiwa introvertnya keluar. Ada nggak? Pernah nggak? Rasanya pengen cepat pulang nih, pernah nggak Ziko?
1: Pernah.
2: Jadi gimana tuh tanggapan teman-teman?
1: Tanggapan teman-temannya? Kalau dari teman-teman saya, gimana? Ya.
2: Santai aja ya.
1: Santai.
2: Oh iya, mengerti lah ya, mengerti. Karena mungkin ada tugas yang harus diselesaikan gitu ya Ziko ya.
1: Iya.
2: Baik.
0: Wah, sahabat pendengar, ternyata seru banget ya ngobrol sama dua bintang tamu kita. Mereka berdua punya persamaan nih, sama-sama bisa membagi waktu antara sekolah dan latihan agar bisa berprestasi. Jadi waktu yang ada jangan sampai disia-siakan untuk belajar, untuk latihan, untuk istirahat, dan juga untuk main tentunya. Setuju gak Kak Nurul?
2: Setuju banget dong, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu, harus disiplin banget ya. Kayak tadi Zafran bilang juga gak boleh lebih sedetik pun. Gak boleh lebih ya, gak boleh kurang juga ya. Jadi kita secara tidak langsung sudah memberikan pedoman ke tubuh kita, ke diri kita sendiri, bahwa ini nih tanggung jawab kita, ini waktunya yang sudah diberikan. Bukan berarti tubuh gak dapat waktu gitu ya, entah itu untuk istirahat, main, atau belajar.
0: Nah, Kak Nurul, ini buat tambah keseruan, kita putar lagu dulu gak sih, Kak?
2: Boleh dong, kita punya Mars Kavis nih, mau dengerin gak?
0: Oke. Baik, Kak, langsung kita dengarkan saja.
2: Oke, langsung saja kita dengarkan. Selamat mendengarkan semua.

0: cerita berjudul Kembali lagi dalam program Libur Sekolah bersama Makila, ditemani Kak Nurul dan bintang tamu keren kita, Bang Ziko dan Bang Zafran. Nah, sekarang nih sobat pendengar, kita akan minta saran dan tips dari para bintang tamu kita biar bisa kita contek dan jadi inspirasi kita buat berprestasi. Oke, nah kita mulai dari Bang Ziko dulu nih. Kasih tipsnya dong Bang, biar teman-teman bisa semangat meraih prestasi.
1: Oke, kalau menurut Abang, jangan takut untuk mencoba, karena kita gak harus langsung jadi juara. Yang penting berani memulai, mau belajar, dan jangan mudah menyerah ketika gagal. Karena dari kegagalan itu kita bisa tahu apa yang harus kita perbaiki. Jadi cari bidang yang kita sukai, kemudian tekuni, dan lakukan dengan konsisten.
0: Perlu dicontek nih ya sahabat pendengar.
2: Iya, kita catat dulu ya Makila ya. Iya.
0: Makila sendiri juga paling penting ini, karena Makila masih belum berani ikut lomba-lomba Kak.
2: Oh iya, tapi padahal iya. Makila udah berprestasi banget kelihatannya ya.
0: Enggak juga. Udah keren juga. Oke, okay. Sekarang tips dari Bang Zafran nih, biar enggak mager pas lagi banyak lomba nih.
3: Kalau tips dari saya, harus tahu dulu kenapa kita mau memulai, dan ya harus tahu dulu apa tujuan kita, kenapa kita mau mulai. Seperti buku yang sedang saya baca, judulnya Start With Why. Jadi untuk mencapai tujuan kita tuh, kita harus tahu kenapa kita mau melakukan itu, biar nanti pas kita melakukan kita lebih terarah dan lebih semangat.
2: Begitu. Dan kalaupun masa malas itu datang, kita ingat lagi tujuan kita tadi ya. Kenapa nih kita mulai? Jadi kita semangatnya membara kembali.
0: Iya, fokus kepada tujuan kita ya Kak.
2: Iya betul.
0: Oh iya nih, tadi ngomong-ngomong soal buku, Bang Zafran dan Bang Ziko punya gak sih buku favorit yang paling sering dibaca atau paling favorit deh? Punya gak? Boleh dari Bang Ziko dulu?
1: Kalau buku, saya memang suka baca buku seperti manga, novel, ataupun buku non-fiksi lainnya. Untuk buku kesukaan mungkin apa ya? Kagurabachi manga. Atau enggak gini, buku tentang IPA. Saya suka, soalnya saya tuh suka tentang alam, terutama Encyclopedia.
2: Gitu. Iya, berarti cita-citanya sejalan dong. Yeah. Cita-citanya kalau boleh tahu nih, Ziko apa nih?
1: Kalau saya sendiri tuh antara dua. Kalau enggak naturalis, menjadi medical cybernetic doctor.
2: Wih, keren ya. Semoga tercapai ya, amin. Ziko ya.
0: Amin. Kalau Bang Zafran punya buku favorit enggak nih?
3: Kalau buku favorit belum ada, tapi Zafran sukanya tuh buku yang tentang pemimpin atau cara mempengaruhi orang.
2: Iya, tatap mata saya. Itu bukan? Bukan ya? Bukan itu ya? Bukan. Kirain yang itu, bukan ternyata.
0: Kalau boleh tahu cita-cita Bang Zafran ini apa nih?
3: Untuk cita-cita saya mau jadi diplomat.
0: Diplomat. Wih, ya, berarti keren. Ya sama buku favoritnya. Keren banget. Semoga apa yang dicita-citakan Abang berdua bisa tercapai ya. Amin.
2: Amin ya Allah.
0: Obrolan kita pagi hari ini ternyata seru banget ya sahabat pendengar, dan iya, benar-benar enggak ada habisnya.
2: Betul. Yang habis cuma waktu kita ya. Padahal obrolan kita masih panjang ya.
0: Iya.
2: Mau nih kita korek nih tipsnya, apalagi nih dari Bang Ziko sama Bang Zafran ya.
0: Iya, tapi sayang banget waktunya udah habis Kak.
2: Itulah.
0: Makila, Bang Ziko dan Bang Zafran harus undur diri dulu nih.
2: Iya. Nanti kita jumpa lagi enggak?
0: Insyaallah jumpa lagi Kak. Tenang aja, tenang saja ya. Tapi tenang aja nih sahabat pendengar, karena minggu depan program libur sekolah akan kembali lagi dengan tema, cerita, dan bintang tamu yang pastinya gak kalah seru.
2: Yeay.
0: Dan akhir kata, terima kasih banyak Kak Nurul yang sudah menemani Makila menyiar pagi ini.
2: Sama-sama Makila, terima kasih juga sudah nemenin kakak di sini ya. Kalau ya, enggak di Pro 4 hari Minggu kakak sendirian.
0: Terima kasih juga buat Bang Ziko dan Bang Zafran yang sudah mau menjadi bintang tamu kita, ngobrol seru bareng kita pagi hari ini. Untuk sahabat pendengar dimanapun kalian berada, terima kasih telah menyimak program Libur Sekolah pagi hari ini. Semoga program ini bermanfaat untuk kita semua dan menginspirasi banyak orang di luar sana. Mohon maaf apabila Makila ada salah kata selama memandu program ini. Jangan lupa tetap simak program Libur Sekolah setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 4 Banda Aceh gelombang 88,6 MHz. Kami pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Terima kasih Warihlon yang manteng setia sajian kamu BRRI Proput Banda Aceh. Saatnya kapotiblah lewat 6 menit waktu Indonesia Barat Warihlon ya. Kedanya kita sambung lom acara si reboh yang sempat jedai leh bunuh. Kapotiblah 6 menit waktu Indonesia Barat kan. Dan yoka kembali lom acara si reboh siaran informasi budaya obrolan dan hiburan edisi uronyo dengan tema manteng saban lagi bunuh bengah ya tentang bijak dalam memberi kasih sayang ke si dro-dro anek. Jadi Warihlon pakon tangkat temanya karena ya enggak getanya tupu ya bahwa saji bijak lambri kasih sayangnya sangat penting Warihlon be sampai danyo menurut danyo kali tabi kasih sayang tapi si dro-dro anek karena mungkin hal yang enggak nyen perle beda dengan yang tanyo bi ha. Jadi terasa bahwa lagi pemaksaan atau mungkin terasa dipaksakan ya. Jadi terus anak kan kasih sayang, tapi ya pemaksaan atau mungkin ya kurang mangat lah bak anak ya. Jadi pakiban cara jadi urang ci yang bijak menurut drone ya. Jadi sama-sama ta belajar tanyo di sino dan kali kesampaikan bunuh oleh wareh-wareh yang kali bergabung yang kembali bergabungnya ke gepreh bak nemboi 7055 tak sampai le bagi wareh-wareh yang lain silakan red nemboi 886 mandang kosong. Halo assalamualaikum Warihlon.
1: Waalaikumsalam Warihlon sayang.
0: Iya. Nak Hayati dari Nyo Korea. Ya
1: ini.
0: Pagi ban habar ronyo Kak Hayati.
1: Alhamdulillah habagen. Mak tikin ya Kak Hayati.
0: Enggak, nyapa yang ubah ke mak ti berarti. Mati, gimana? Uronyo sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Nelun, Mbak Mutuan, Nelun sayang.
0: Amin ya Allah. Doa Mutuan tak uronyo menancik mak be.
1: Ya
0: ni. Di Korea naik tu hujan mak.
1: Alah anu, iku raya tarik tak uronyo. Mak balik hadengku tayo.
0: Oh duh ya Allah. Nah he.
1: Hei, macam mak demi kanu ya.
0: Butuk-butuk buat adik karing ya.
1: Ya, betul ni. Ada lulu dia macam buat taplung kan. Ingat je demi kanu.
0: Ya, siap. Man mak bajan lagi rempeng ni, lu tak ada ke? Kepaya ada ikat perut dengan batin tu.
1: Ya, kena. Tuhan dia tak pusing indangan kan. Anak-anak perlu tahu mana.
0: Oh, ya, ya, ya. Kak Yati nyoronyo tentang bijak lam tabi kasih sayang ke si dro-dro anak. Menurut dro anak pakai ban?
1: Menyona ni dua boh kan ni. Memang sangat cemburu dia ni ke mak.
0: Ya.
1: Yang kadang nak pegah sayang macam ke adik ke gemuk. Mak anci sayang ke adik. Kadang-kadang di adik yang anci, mak akrab ni dengan akak lagi ngon.
0: Yang kenyan. Mandu merasa mak bila kata ya.
1: Mandu nyanyi nyonya ni dua boh kan ni kan dek. Hai, kau lebih neng lah nak ya.
0: Ha, nama sata.
1: Memang si wujud kaning aja.
0: Kau negerak konjut. Berarti ha, nama sata ada nangkat-angkat kan?
1: Engku. Ada buat gosong ni seperti yang ah.
0: Ya.
1: Anjang kan lah, kan? Tamu belah lagi hansi dek. Mata ti adik hawa apa lain mata gunang kah?
0: Ya.
1: Dikin buat akak. Mak an lagak-lagak ke belah kakak. Adik kurang lagak kau menang.
0: Ya.
1: Jadi menyu anak sama telera tak buat bertablo bersama yang kan.
0: Ya.
1: Lampi dek tanya bijak ke anak lagi ni orang dek.
0: Kipan.
1: Anak dah ajak bicara dek. Bek dah ajak musuhan lah ni.
0: Betul.
1: Kipan cara anak tanya orang ke tanya orang dek budi takut lampi buja ke ngon.
0: Ya, yeah, betul. Yang pakiban yang cara kan. Komplit hat buat orang cik kan.
1: Memang orang cik dek kan. Ada dalam rukung getut kata Haji kan. Ya,
0: yeah. Betul.
1: Jadi munyo kiban dah pegah le munyo diuruncik kan ni geus kan ni dia runduhakeun perut betro baje be bekah. Ya runduh pegahnya kamu ho kan. Baik, tak sayang kan ini, tak biarkan ini, gibang-gibang-gibang-gibang, ha?
0: Betul-betul-betul.
1: Menonton dek ringkas pada nanti pegah lewarih lah ilum nanti otak tu ceritakan.
0: Siap, hana masalah. Lagu pe lagu, dah putar?
1: Uronyo-nyo hana persiapan, nanya bandamongnya na juga. Masuk juga, karena agak tak kaya uronyo.
0: Nye, nyangguhnya. Hei, tak buat na dek kering.
1: Yang kena Armawati kali ke?
0: Kalah.
1: Ya, budak tanya Cik Mak.
0: Cik Mak ke bahasa jalan?
1: Okey, Cik Mak hae dah fikir. Anak Cicim kali?
0: Anak Cicim dari iso nyan?
1: Dari apa saya Azmi, apa Yusuf Yusuf menang ke?
0: Oh, nyo Yusuf Yusuf. Kaga ek puno.
1: Mungkin dari Yusuf Yusuf anak Cicim.
0: Kali ke ek puno nyo Yusuf Yusuf. Tapi nyo mana menumpuk nyo? Oh, anak nah, nah, nah. Anak Cicim, Yusuf Yusuf mah, Yusuf Yusuf kali ke eh? Lagu lain?
1: Anak dah leh, tapi tak lah ilang, kau leh lah.
0: Yes. Cilop lom leh, konsep.
1: Demi kana?
0: Demi kana, Yusuf Yusuf cik kan?
1: Yang kenya, nang kenya. Anak tu dengar nak kau lah.
0: Ya.
1: Yang saya Azmi, Johan.
0: Said Azmi, berjudul?
1: Pilih tentang-tentang unan wacut.
0: Oh, nyo demi kanak dari Versagam rupanya.
1: Oh, Versagam.
0: Parhat kan?
1: Nyo kali itu lelaki tapi baru dari Versagam.
0: Oh, benar. Jadi, kiban? Tak putar?
1: Mau. Kadang orang-orang yang dengar lagu-lagu utak dah.
0: Lagu lain?
1: Ada adik Nurul kan yang dengar je lagu-lagu utak kan. Anak pun mengapa je beribu-ribu jangka. Pukul atas Laut Imata apa je, nampak je.
0: Laut Imata, dari tahu Laut Imata?
1: Pukul Dolores.
0: Cedak ke apa?
1: Dah les mengerti hantu ala ahli mbah tak jatuh ala laut itu.
0: Ya.
1: Orang minggu biar ya.
0: Ya, yang kena macam cik lop. Remangat.
1: Anak pun ingat tak jatuh laut luk ngar itu. Tak jatuh laut Korea.
0: Ya, good. No problem.
1: Trip untung lah.
0: Trip.
1: Tak balik mahalan dan nak minta lagu.
0: Good. Ni akan merumpuk dari Dolores Marcel.
1: Good. Nyan balik ke di Nurul ke Aning lah.
0: Good. Terima kasih mama.
1: Good. Semoga bahagia selalu Inan.
0: Amin. Ya Allah.
1: Menjadi semoga menjadi ibu cik lagi awak kamu lah.
0: Amin. Ya Allah.
1: Yang anak dua cik ke ibu na.
0: Bu na.
1: Anak damang lah ibu na aranya.
0: Galam.
1: Masuk je ibu na kengkengkelen tu. Yang ke ibu jariah yang ke ibu cik kah?
0: Ya.
1: Semoga bersehat lebih katnya sekeluarga. Yang cik mama ciknya bapak ah.
0: Ya. Yeah.
1: Bapak pun tahu yang penting ni pergi jauh kanan ke habis ya.
0: Gaknya nak wate dengan anak dari Bengah sampai an poh dua ke bekah?
1: Iyalah, menyorong inang dek guru pertama bagi anak ya. Nanya ke mandum-mandum je dek ya.
0: Ya, terima kasih.
1: Ya dek, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ti. Kaya Ti dari Korea ya. Warihlon yang lain yang kena bergabung silahkan rat 2 benemboi 065 1 7 055 6 7 8 8 6. Yang kaya betul Bak put 7 055. Dilikut Mak Ti. Dilikut Kaya Ti. Halo, assalamualaikum Warihlon.
2: Waalaikumsalam, Mariu sayang.
0: Nama mana? Yo, makna budek.
2: Bermakna tak?
0: Betul. Kibar lah gak anan u.
2: Ya tu, makna bermakna sehat.
0: Kibar doronyo kak Yana sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Walafiat. Segar, walafiat.
0: Tengah apa? Ya?
2: Tengah duduk santai.
0: Ya ya ya. Silah.
2: Sambil mong-mong.
0: Sambil
2: mong-mong.
0: Mong-mong. Apa?
2: Ngomong-ngomong.
0: Oh, ngomong. Oh, jid. Kak Iyana, nyoronyo padat. Nyo tapi tema bijaklah memberi kasih sayang kepada Sidro anu. Jadi menurut Kak Iyana apa kibarnya?
2: Saya tanya masing-masing pribadi menurut Anyo kan?
0: Ya, cara pendidikan kan? Iya, betul-betul.
2: Terkadang dekat tanya nak jawab masuk, enggak masuk nak jawab tanya, enggak benar dia.
0: Ya, sesuai dengan
2: kondisi masing-masing.
0: Ya, betul-betul kan? Kondisi.
2: Namanya bagi Kak Yana, kasih sayangnya harus seimbang menurut. Harus seimbang menurut. Dari bayi dah sayang kan sengkara yuk mentang. Dari bayi kita sayang, tak susuin, tak peluk cium, tak urus segala kebersihan dia, kan? Kok malah peluk cium untuk bayi yang peluk gawangi, kan? Anak siapa ini? Bagaimana? Okay, boleh tu. Mama Amesia, kan? Masa nanya anak siapa, emang lupa, kan?
0: Karena gram gitu ya.
2: Lupa anak siapa eh? Jadi olehnya entah perlu ilmu agama pun ini di rumah mau akhlak ada perlu adab di kalau nak jumpa tikulah pak bud kan
0: ya betul
2: pak rumah pun ini bahasa ini dipakai kadang baik kutubi bahasa kebun binatang sama dasin ayah anakku dia ambil ini untuk saya ubah itu pancuan lupa arah yuk nyan mak babah juga
0: iya nyan ke nyan dari ubi ke
2: jadi kita dimana kita perlu nobek nyan bahasanya anakku jadi kita ajarkan tak bina sehat ini tak pegah bahwa tadi dengan bahasa-bahasa lagi nyan dosa kau sudah lepihan
0: betul-betul
2: ini mengajarkan akhlak tapi biasa pupu yang zot-zot tapuri Allah tapuri Rasul kan
0: ya
2: dan ini mula udah aban banjik berkahabakan Al-Quran dah puno kan aleba bahasa Inggris one two three four one
0: sudah ya hana masalah sih tapi lepih, harus diimbangkan
2: kan ayat Al-Quran
0: ya harus
2: saya sebagai tanya orang Islam tanya orang Aceh kan lebih afdolnya
0: ya ya
2: bukan itu yang tak perlu bandakannya ngalih bata musik kayak itu pun matang disayangkan
0: ya betul-betul
2: jadi sebaik-baiknya karena nyo anaknya kan titipan Allah
0: Mak iya kadang boleh kipan cara
2: harus tak jaga lah harus tak puno oleh yang tak pukun tapi memang tadi tuh yang dilakainya tak kabulkan nurun tapi kan tadi ruang untuk jik menunggu pek ban ilau ilaknya tak belaju ilaknya tak belaju jadi dia terbiasa dengan hal-hal lagi nanti tapi di ruang di tapi kan nanti nak ya sama bunda dan yang ditanya walaupun lah pengurul tapi tak pegang lagi kan supaya dia terbiasa hana membeto orang cikin untuk melakai dan bahasa cara aja melakai pak orang cikin sama bruno baik wah bunga gule-gule lainnya kan berangnya kan enggak tak kemudian baik lagi nyanyi dengan bahasa sebenarnya kata pengawal saja nanti nak ya dan dia tanya dan bunda anu otomatis dia ikan tanya ya bunda ada duit? Ada, mau buat apa? Sebenarnya nanti adik beli ini ya karena Kak Yana cerah, Kak Yana lagi kan untuk Kak Yana pegah nanti nak ya jadi yang bani melakai pepe, sabah, kerupuk ni tanya bunda ada duit? Karena kan terbiasa Nurul bunda ada duit, bunda buat apa nak? Adik beli kerupuk tu ya jadi yang bani dengar bahasa lagi kan wah lebih enam tahun apa dah nanti?
0: Iya, berarti dicek ilah kondisi kedanya ya.
2: Anak
0: kan dipaksakan.
2: Karena kata biru wah dia harus menunggu kan?
0: Betul.
2: Jadi tak perlu cara melakek dengan saluangkan wate ngaji wate dicurhat kedanya Nurul. Terkadang anak mienya kan tempat yang mengadu kan cuma bapak tanya.
0: Iya betul.
2: Mengadu maksudnya kalau baik salah ngon ataupun yang baik dah. Oh jahat kan anak tu. Baik lagi. Adik ada salah apa? Terkadang kan nak api nasab. Padahal nak mungkin asap aja nak api.
0: Ya, betul.
2: Jadi tak tanya ngileng. Tu bukan salah pun. Bantu kan cerita. Adik ada cubit dia. Sudah ya? Otomatis kalau dicubit, aku dicubit. Mana anaknya hanai cubit. Itu dipok. Yang saya takut. Jadi besok-besok tak boleh. Tadi nasihat yang tak boleh.
0: Ya.
2: Jadi cara dihinan. Tak dengar curhat dia no tapi pujian wateji kubut yang god gitu kan karena sesuatu yang dikubutnya god yang dapat respon olehnya saling berbagi ditolong ataupun bak rumah kurik cara ya. Ini benar tapi pujian sih kan. Itu sahabat bentuk kasih sayang saya sih. Ya. Jadi le hal-hal yang kita bubut untuk supaya anak kan nyogot nah. Yang jut tapok huatnya ini hekem sembahyang. Ya. Huatnya itu sembahyang bando. Yang kita cuti atau tapok tukang klik itu. Klik le bando klik yang baru tanda sehati bahwa saji perbuatan ini enggak baik. Konsekuensi ini menuntut. Jadi menyata bubut hal-hal yang enggak konsekuensi ini menuntut. Jadi tinggal pilih kiri atau ke kanan.

0: Ino, ingat ko ke drama tu. Bahwa saja kena seimbang memberi kasih sayang. Waktu saat kena dot abang ni tu ni. Oh, anak kesayangan bunda itu. Nah, itu gak abang ni kan? Di saat kena ada adik ni pak abang ni, ikhlas abang ni. Akan anak kesayangan bunda tu. Berarti merasa awaknya deh sayang ado, ado berapa sayang mak tu abah.
1: Iya, berarti imbang lah ya hidup
0: ternyata
1: dia.
0: Ternyata seimbang. Karena senang mereka dikurnya ternyata seimbang mereka saling oh jindo gede sayang, oh lo gede gede sayang. Berarti seimbang cuma mereka aja yang enggak menyadari.
1: Nah, kan? Ya, betul.
0: Nah, itu aja deh.
1: Siap Kak Yana. Lagu pelagu Norobuta Kak Yana?
0: Aduh, lagunya apa ini?
1: Gimana?
0: Nyo manteng mana? Hmm? Timang-timang manteng eh?
1: Timang-timang dari Sonya kan?
0: Cut kemalang.
1: Cut kemala, timang-timang.
0: Cenuruk ke timang-timang anak tersayang-sayang kan? Ayon-ayon, dayu jak nikulang.
1: Cut kemala, nyo dang-dang Tamita kak, silahkan kak.
0: Oke.
1: Salam-salam.
0: Sehat Cenurul, semoga sehat lagi. Berkah umur, berkah rezeki di sini.
1: Amin, ya Allah.
0: Lenyap ke? Mati lah. Kan tak ti ni.
1: Gagah roh mati.
0: Oh mati. Gagah hai mati jadi. Kan cuma. Kan nak buat hana nak agam.
1: Malu agam.
0: Banyak gaya nana nak agam. Hei mak tak gaya nak pegawai anak gaya nana.
1: Oh be. Be.
0: Pakai iya mak tuan.
1: Ampuni je.
0: Lagi-lagi aja mak tuan gak akan.
1: Iya, gak akan emang. Tapi juga gak mentah. Nuruhan egois, alhamdulillah ya.
0: Alah, sudah mentah takut jadi mak tuannya. Kena bata-bata kayak nawit nanti. Dengan ke... Cik Mama, yeah. Kak Eli, ke Bang Mukar, Bang Mir Mahmud, Bu Jaria, Kak Cuk Tengok kok Kak Isan Cik, baru selidang mana anda di
1: rumah. Iya, terima kasih Kak Yana.
0: Sama-sama Nurul, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Yana dari Lambaru, Warihlon ya. Alihnyan Bu Nona, Kak Hayati pih, ya mati. Dari Korea, dah dengar laut imata ele dari Doles Marsa. Lenyana lagu Cut Kemala dengan judul Timang Timang.

0: Anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat-istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.

0: Propet Budaya Anu Nanggrok. Menangku warilon kali kita hadirkan dua buah lagu yang gaglakeli Kak Ayati dari Korea dengan Kak Yana dari Lambaro. Semoga kamu bahagia. Bagi warilon yang lain yang kena bergabung dalam acara sireboh, silahkan red 2 boy 065 47 055 08 16 88 6. Dan warilon untuk tema yang kita nyobahas mantang saban ya, tentang bijak lam tabi kasih sayang ke si drodro ane nyoka kita mau warih kita nyor Nomboy 886. Halo, assalamualaikum Cik Ni.
1: Waalaikumsalam Dek Nurul Jumitia.
0: Iya, gimana kabarnya Cik Ni?
1: Apa kecek?
0: Alhamdulillah. Dan apa dengan Cik Ni?
1: Dengarkan dulu lempeh Dek Nurul. Jangan kerja Pak Makhluk lemnya.
0: Oh, ya, ya, ya. Pak Makhluk ronyo.
1: Lepung Bali.
0: Gimana?
1: Di Lepung Bali.
0: Lepung Bali.
1: Mantau dengar Dek Nurul.
0: Ana tom lom yang kenyan. Daerah ini ana.
1: Ya.
0: Ini nang kampung ah.
1: Ya.
0: Okey, gak berjalan tu ber, Cik Ni ber.
1: Yes.
0: Cik Ni, nyoronyo tema gadanyo tentang bijak lam tabi kasih sayang ke sidro ana. Menurut Cik Ni pakai ban.
1: Dapurno yang gak Dek Nurul.
0: Iya, ke bancara dapurno ji.
1: Saya sayang. Saya jauh bu. Saya sayang bu. Saya cuti ya bu.
0: Saya cuti ya bu.
1: Saya sayang teman yang saya cuti ya bu.
0: Oh iya.
1: Hantai-hantai ya.
0: Iya. Ada nilainya?
1: Iya. Terpulang. Bicara.
0: Alahan? Nyaman tak Cik Ni?
1: Ya, kaya bergerak-gerak.
0: Okey, siap.
1: Saya pakai-pakai dengan saudara. Mana ni umi lain. Bergerak-gerak, baru mau sekolah.
0: Okey, siap. Semoga lagi kan, ya. Yang yeah. Harapan kita nyo, kan?
1: Ya.
0: Yeah. Okey. Cik Ni, lagu apa lagu Nur Buddha Karana?
1: Pilihan hati, Rial Doni.
0: Rial Doni, pilihan hati. Good. Yeah. Nur Ule, apa?
1: Ya.
0: Silakan salim-salim ke so, Cik Ni.
1: Pendek nurulilah, semoga selamat imam, mudah rezeki, sehat sekeluarga, butuh nija tanah suci sekeluarga.
0: Amin ya Allah, menancik Cik Ni ber sekeluarga.
1: Yes, nurul.
0: Lainnya kita tolong.
1: Lain kanggi.
0: Ya.
1: Lain kacu garita.
0: Iya.
1: Bang Basri. Ibu Garia. Kayanya. Mak Cik. Cik Sendan semuanya.
0: Okey, siap. Makasih Cik Ni.
1: Gek sama Adik Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Cik Ni dari Chotli warihlon ya. Tak dengar lagu Cik Ni leh. Lihnyan baru tak sambung lo acara sireboh. Bagi warih-warih yang kena standby silahkan red 2 boy 065 07 055 08 17 67 08 86.

0: syariah.
1: Saya pak.
0: Syariah tahta adalah satu syariah terbaik untuk dengan mahal 500 gram emas tunai.
2: Saya terima nikah Uca Amela Savitri anak kandung bapak untuk saya dengan mahal 15 mayang emas tunai.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Seni Tari Aceh merupakan ragam kesenian yang memiliki filosofi dan mengandung pesan. Dalam adat istiadat, beberapa dijadikan media untuk menghormati tamu. Salah satunya adalah Tari Ranu Pelampuan. Tari Ranu Pelampuan adalah sebuah seni tari yang sangat populer dalam setiap penyambutan tamu di Aceh, baik dalam penyelenggaraan upacara adat sampai acara formal pemerintahan. Dari segi bahasa, ranup berarti sirih, puan berarti tempat sirih. Ranup lampuan dapat diterjemahkan dengan sirih dalam puan. Sirih merupakan perlambang persaudaraan. Tarian ini dilatar belakangi kebiasaan orang Aceh yang menjamu tamu dengan sirih. Ditarikan oleh 7 hingga 9 orang perempuan, terdiri dari seorang putri dan 6 sampai 8 orang pengikutnya, dengan gerakan yang lembut, lincah, dan gemulai. Secara filosofis, gerakan tari ranu pelampuan menggambarkan dara-dara Aceh sedang mempersiapkan sirih untuk tamu. Mereka memetik sirih, mengelapnya, mengapuri, membubuhkan gambir, membungkus, hingga menatanya di dalam puan dan cerana. Setelah sirih tadi siap, maka penari mengantarnya kepada tamu yang telah tiba. Tarian ini diiringi oleh musik tradisional Aceh seperti rapai, serunekale, dan gendang. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh. Bingkai budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Bunga jempa adalah bunga kebanggaan masyarakat Aceh. Di luar Aceh, bunga ini dikenal dengan sebutan bunga kantil. Bunga jempa lebih dari sekedar bunga yang indah karena keberadaannya telah mempengaruhi banyak hal dalam kebudayaan Aceh, mulai dari upacara tradisi hingga ukiran pada bangunan. Bunga jempa turut memberi nilai estetika. Orang Aceh sering menggunakan bunga jempa untuk berbagai kepentingan. Warnanya yang menarik, putih, kuning, dan kemerahan, menjadi alasan selain karena disyaratkan berdasarkan aromanya yang khas dan tidak memiliki bunga lain. Dalam tradisi masyarakat Aceh, bunga jempa dijadikan simbol keindahan. Kita sering mendapatkan bunga jempa dijadikan bagian dari kelengkapan upacara tradisi karena keharumannya. Dalam upacara perkawinan, kuncup jempa dijadikan hiasan kepala dara baru atau pengantin. Seiring perubahan masa, di mana bunga jempa semakin sulit ditemukan, maka posisi jempa digantikan oleh kuncup melati. Selain itu, bunga jempa juga dijadikan campuran pada air di dalam mundam dalam upacara Mano Pucuk. Tradisi memandikan mempelai perempuan menjelang hari ijab kabul pernikahannya. Kelopak-kelopak bunga jempa dilepaskan dari tangkainya dan dicampur dengan aneka bunga berwarna-warni lainnya ke dalam mundam. Khususnya di Aceh Selatan, bunga jempa dijadikan bahan campuran wewangian untuk prosesi mandi balimau menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri juga Idul Adha. Bagi masyarakat Aneuk Jame, mandi balimau dianggap sangat penting untuk menyambut hari-hari istimewa. Tradisi ini telah ada sejak lama dalam masyarakat. Mandi balimau diartikan sebagai prosesi mandi wajib untuk membersihkan diri dari hadas besar dan kecil untuk melaksanakan ibadah. Dalam hal itu, mereka keramas dengan menggunakan campuran limau kacu atau jeruk limau kasturi yang dicampur dengan kelopak bunga jempa yang telah mekar. Lain dari itu, bunga jempa dijadikan campuran wewangian air untuk ziarah makam. Dalam tradisi masyarakat Aceh, ziarah makam diikuti dengan menyiram makam sebanyak 3 kali dari ujung kepala ke ujung kaki dengan menggunakan air yang telah dicampurkan dengan bunga-bunga yang harum seperti bunga jempa, bunga selanga, mawar, melati, dan bunga yang harum lainnya. Selain itu, kebanggaan terhadap bunga jempa ditunjukkan melalui ragam hias. Di Aceh Besar, pengrajin songket menggunakan bentuk bunga jempa yang telah mekar sebagai salah satu motif yang diterapkan dalam tenunan songket. Bunga jempa juga menginspirasi orang yang mengerjakan rumah tradisional Aceh dalam mengerjakan detail interior dan eksterior rumah Aceh. Umumnya pada bagian bawah atap diberikan hiasan berupa ukiran dengan ragam hias khas Aceh. Salah satunya berbentuk motif bunga jempa yang hampir mekar. Pada bagian bawah dinding luar juga sering sekali digunakan motif tersebut guna untuk memperindah rumah. Berbagai motif memberi nilai tersendiri pada rumah yang dibangun. Sekarang hiasan seperti itu juga digunakan pada rumah modern dengan penyesuaian bentuk yang tepat untuk rumah atau gedung. Selain ornamen rumah dan gedung, bunga jempa juga menjadi bagian dari bangunan monumental. Tidak jarang pemerintah membuat tugu-tugu dengan motif bunga jempa. Bunga jempa yang harum merupakan sebuah filosofi atas penghargaan masyarakat. Demikian bunga jempa memberi pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Aceh. Keharumannya selamanya akan terkenang. Secara filosofis, ia menjelma dalam kehidupan untuk mengharumkan akhlak orang Aceh agar menjadi figur manusia yang pantas dikenang.
2: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Propet budaya anu nanggrong.

0: Marilon Kala terdengar lagu yang gelakkan oleh Cik Ni dari Chot Gli, dan semoga Cik Ni kamu bahagia dengan lagu gotnyan laki puno ya. Wari-wari di Pat Montong yang tengah nepanto, saatnya kapo siblah lewat 55 minit waktu Indonesia Barat, dan tanyo kabak penghujung acara si reboh siaran informasi budaya obrolan dengan hiburan edisi uronyo uro minggu 4 Oktober 2026. Kali dah bahas uronyo ya, Warilon lam acara si reboh tema yang ketanya angkat yaitu tentang bijak lam tabi kasih sayang ke si dro-dro anak ya. Pakan harus bijak ya Warehlon ya. Perlu tak lupa bahawa saji anak ketanya-nya dari tanya ke didikan di yang kepon ya. Bahkan menyo si dro rinci urinong yaitu ibu ya menjadi madrasatul ula, atau mungkin je tanya lupa bahawa ibu itu adalah sekolah pertama bagi si dro-dro anak ya. Jadi memang lam memberikan kasih sayang ke si dro-dro anak yang perle yang nanjih kebijakan. Jadi anak-anak pih gedupa batasan yang jet kepubut nyan ke dari orang cik pun ya yang gedupa ya. Oleh nyan jet geturi sodro lagi kepegah pun oleh warih danyo ya. Bahwa saji anak nyan harus itu dri sodro so Allah dan pakiban kehidupan lambu maunya berjalan ya, bacut-bacut apruno dari manyakkan le getanyo ke urang cik ya. Maka jika tanya jet ke orang cik memang harus bijak ya. Pakan harus bijak karena baik sampai kasih sayang yang danyo berikan malah jet ke saboh hal yang hana sesuai dengan tujuannya. Karena buno cara gedanyo salah lam tabi kasih sayang ke si dro-dro anak, maka anaknya hana tumbuh kembang lagi yang gedanyo perle ya, lagi cita-cita gedanyo, lagi keinginan gedanyo ya. Karena anaknya tentu aja lam tip-tip kuro lam tabi perhati perhatian, pelukan, pujian, wate, saban, sama-sama ya, dengan rasa aman dari gedanyo ke anaknya tumbuh kembang. Dan Tom ke tanyo kadang-kadang memikiran bahwa pe anak lon ka merasa bahwa memang betul-betul lon sayang, atau menurut lon mantong lon ka sayang kan ya. Karena lada orang cik memang gemanjakan dengan tujuan ya sayang lah anak ya, gebi pupu yang laki gebi mandum ya hantam ke kenhan ya kan. Kadang nyan ke yang membuat si dro-dro anak tidak tahu yang namanya usaha ya. Jadi dumpa apa yang kagak bubut apa yang perleh jet laki bak orang cik hana usaha hana siapa-siapa dumpa terkabulkan keinginan gak nyan ya. Alenyan mete gepubut salah pi hana konsekuensi. Jadi karena dunia ini tidak seperti yang kita ajarkan kepada anak, mese lagi tanyo tak pemanja anak nyan, dunia tidak memanjakan anak-anak seperti yang kita lakukan di rumah ya Warehlon ya. Jadi harus tak peduli bahwa saji menyena kesalahan yang tak pubut, maka na konsekuensi yang harus getanya jalani, na hukuman ya yang harus getanyo terimong menan ya. Jadi kadang karena tanyo hana sadar bahwa saji kasih sayang yang berlebihan justru gepegat anaknya payah untuk mandiri. Kadang anak wate tiap-tiap mengalami tena masalah lam hudep ya dari ubit mungkin ya na geroi ya. Jadi orang cik cok ju jalap lap aju mainan cok orang cik cok simpan aju ya. Jadi anak hana itu pepe bahwa saji menye kali roi harus tanyolap, harus na tanggungjawab ya. Mainan-mainan buno kali maen cok simpan. Nampakan ke tanyo ajari yang namanya tanggung jawab ya. Tanggung jawab dari sejak kecil. Jadi dia sudah mengenal yang namanya tanggung jawab. Dan Warehlon na saat jih gedanyo takkan iya, dan na saat jih tanyo takkan be ne menyolagian menon konsekuensi jih. Dah jelaskan cik kan pe alasan jih menyojit yang jit tanyo jelaskan ya Warehlon ya. Jadi dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh si dor-doran be tak pakai bahasa-bahasa yang mungkin berat cik ya, gak nyanggolom truk pengetahuan lom kenan. Jadi kita gunakan bahasa-bahasa yang lebih simple, lebih ramah anak menan ya. Dan warihlon menancik menye sidrodo anyan ka gepubut yang get ya, meraih prestasi be duo sidro rencik untuk mengapresiasi ya, memberi pujian. Karena apresiasinya ke ladom anak diingat nih bahwa saja oh rencik berarti peduli dengan pe yang don pubut ino, dan pe yang lon raih yo adalah hal yang membanggakan bagi orang cik lon. Jadi anaknya merasa bahwa di berharga menan ya. Jadi kadang karena katanya mungkin ya terlalu kaku dengan anak di rumah, jadi tidak ada rasanya seperti apa ya, seperti ada batasan yang luar biasa gitu dengan seorang anak, sehingga seorang anak itu tidak merasa bahwa kita betul-betul menyayangi si anak tersebut ya. Dan warihlon menyotanyo kadang tapi ke bahwa si drodro anak payah mandiri dan tanyo ta bantu, urang cik memang wajib bantu, tapi menye mantang tak ile kemampuan si drodro anak, pasti urang cik mepum ya dengan keadaan dan kondisi masing-masing, pasti gitu oh anak gak nyan oh nyo mantong mampu, jadi bek dabi le bantuan. Ha, jadi bah ge usahakan ke role, bah mandiri le si drodro anak nyan. Jadi na masalah yang gak nyan hadapi, maka gak nyan akan tahu cara untuk mencari jalan keluar dan menyejit ge hadapi dengan gat dan selesai dengan baik, maka apresiasi seperti yang kita bahas tadi ya. Dan warihlon menankeh yang kali gedanya bahas uronyo dalam acara si reboh, jadi memang jit kurenci kan sabuh pekerjaan yang mudah ya warihlon ya, makaji Allah pi kan berarti mesti si drodro ureng hana ge anugrahi si drodro anak ya, hana anak dalam rumah tangga. Jadi warihlon kan berarti urengnya memang han gebi ya, hana ge sayang le Allah, tapi mungkin tanyo na hal-hal yang harus tanyo perbaiki le na rezeki rat lain ya, dumpe pe yang gebi le Allah, maka nyan ke yang terbaik ke getanyo manan ya. Jadi wari-wari yang saatnya tengah nepanto di Pat Mantong, yang jadi orang tua hebat di luar sana yang saat ini sedang mendengarkan, semangat terus ya. Semoga anak-anak yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang, dengan bijaknya aturan-aturan yang dibuat dalam rumah, bisa menjadikan anaknya jadi anak yang mutua, jadi anak yang sayang kepada orang ci dan berbakti kepada orang ci ya, berguna bagi bangsa juga negara gedanyo. Warihlon nurutup ile acara si reboh edisi uronyo sampo merumpok kelai lam acara si reboh uke dengan tema-tema lain ji. Dan warihlon untuk kebersamaan gedanyo mantong sampoan seput ya. Sampoan apo 16.20 menit wate Indonesia Barat.
1: Demikian Si Rebuh, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek duo beh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari
0: semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicap, pemberian nama, dan cucu.

0: Ampun bu, ampun. Andi udah capek, gak dapat uang.
1: Ampun bu, Rina capek, tapi gak dapat uang. Ampun bu, ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana. Pergi sana ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.

0: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 12.31 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu mendengarkan kumandang azan, pertanda tibanya waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah 59 menit terlepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan Anda masih bersama saya Nurul Jumita hingga sore nanti, hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat, edisi Minggu 4 Oktober 2026. Warihlon, selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia memantau, baik yang sudah dari tadi bersama kami atau mungkin yang baru saja bergabung. Sekarang tiba saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta mengikuti Suara Budaya Jakarta edisi hari ini. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.

Bapak, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian mengadakan World Rabies Day Run 2026 dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia yang diperingati setiap 28 September. Sebanyak 1.500 peserta ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok mengatakan WRD Run 2026 menjadi sarana edukasi sekaligus kampanye untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap rabies, terlebih pada anjing dan kucing merupakan hewan penular rabies. Balik ke berita yang lain, Abang Po. Pemkab Merangin Jambi mendorong pelaku UMKM memanfaatkan media sosial untuk memperluas pemasaran produk lokal. Dorongan disampaikan melalui Bimtek optimalisasi konten konten media sosial yang digelar Dinas Kominfo Merangin Jumat kemarin dengan materi foto produk, video promosi, dan desain visual. Pemkab berharap keterampilan tersebut bisa langsung diterapkan agar produk UMKM Merangin semakin dikenal dan mampu menjangkau pasar di luar daerah. Ada di sini kabar beritanya bahwa kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Perempatan Sora Budaya Jakarta, Abang Po. Di Indonesia kita tuh kenal sama budaya 3S ya, Bang Po ya. Dulu kan kita diajarin ya sama orang tua kita, sama guru gitu, Bang Po. 3S, jangan lupa sampai ada di pelajaran dulu ya. Zaman dulu Abang Po pelajarannya apa ya namanya tuh? Budi pekerti atau apa ya, Bang Po? Nah, itu kan diajarin tuh namanya 3S, senyum, salam, sapa ya. Nah, tapi kalau menurut Abang Po sendiri gitu ya, Bang Po ya, di zaman sekarang ini tahun 2026 dan juga sepenglihatannya Abang Po, itu gimana sih Abang Po? Kalau menurut Abang Po, anak-anak zaman sekarang ya itu masih pada enggak cuma anak-anak aja ya, enggak cuma anak muda aja, kita nih gitu ya. Itu masih pada ngelakuin kagak nih 3S, atau mungkin udah kayak jarang nih. Apa namanya? Sampai yang kedewasa juga gitu, yang seumuran mungkin udah kagak ada tuh tegur sapa senyum kagak ada. Lewat malah baik, ngelengos baik gitu ya. Boleh diceritain di mari dah Bang Po ya, di 021-350-4510 atau mau di WhatsApp juga boleh ya, di 0812-1124-928.

0: kota negara Indonesia ini punya banyak cerita. Selain ondel-ondel, di balik gedung-gedung tingginya, Jakarta punya kesenian tradisional yang disebut Rebana Ketimpring. Di balik sejarahnya, seni tradisi nenek moyang orang Betawi ini mengandung kisah heroik dan nasihat bagi anak-anak muda yang akan menempuh hidup bersama kekasih tercinta.
1: Kalau dulu belum ada hiburan ke orang hajatan ya, belum ada organ tunggal, air tancap, itu buat malam angkat. Malam angkat dan malam angkat ya, jadi satu malam sebelum hajatan dan malam angkat itu kan.
0: Bang Siblih adalah salah satu orang Betawi asli yang menekuni alat musik Rebana Ketimpring. Secara turun-temurun, abang kita yang satu ini belajar alat musik perkusi dan ikut memastakannya.
1: Bukan kita yang menciptakan ya, tapi ada aja orang minta Betawi, cuma minta palang pintu, tapi bukan buat pengantin. Buat apa Pak? Buat peresmian kantor baru gitu. Buat apa nih? Buat penyambut Pak Gubernur gitu. Buat apa ini? Buat nyambut ini. Jadi berkembang, secara kalau yang palang pintu berkembang.
0: Rebana Ketimpring tidak bisa dilepaskan dari upacara pernikahan adat Betawi yang disebut palang pintu. Sama seperti rebana lain, mungkin karena ada tambahan kecerekan, rebana ini disebut Rebana Ketimpring. Dari keluarga rebana, Rebana Ketimpring adalah jenis rebana yang paling kecil. Garis tengahnya tidak lebih dari seukuran bola tendang.
1: Banyak macamnya ini. Kalau paling bawah itu setahu saya rebana qasidah, naik sedikit ke hadroh, naik sedikit ke marawis, naik sedikit, ini paling tinggi ketimpring. Ada lagi satu jenis rebana biang. Mana biang itu sedang dikembangkan di dinas kebudayaan ya. Itu rebana bisa besar kok gitu kan, biang-biangnya namanya biang kan, biang itu besar, udah-udah itu rebana biang ada. Jadi disertai dengan tari belenggu, dia ada tariannya, nah itu rebana biang. Kalau untuk palang pintu itu sebenarnya pakemnya itu rebana ketimpring.
0: Di Betawi, permainan rebana dilakukan dengan menyanyikan lagu-lagu kasidah dan seringkali dalam berbagai perayaan yang bertalian dengan budaya Islam, seperti maulutan, lebaran, hitanan, dan pernikahan.
1: Jadi orang Betawi itu dulu kalau mau nikah harus bisa ngaji dulu. Lagu kasidah itu aslinya salah satu lagu dari Al-Quran. Jadi Al-Quran punya 7 lagu tuh, Al-Quran. Yang kita bisa Muhammad Zeta, kita dengerin dari kaset kan. Nah itu kalau dia lagi ngaji, salah satunya ada lagu Sike namanya. Ada lagu Bayati, ada lagu Hijaz, ada lagu Ros, lagu Nahawan. Nah salah satunya lagu Sike. Ya lili ya lili ya lil. Nah gitu. Jadi pengantin itu filosofinya, selain dia harus mengarahkan silat, apa artinya kalau mau nikah, seorang suami itu harus mampu melindungi istri gitu ya, dengan jadi jagoan berarti untuk berkelahi, tapi filosofinya harus mampu melindungi istri. Kedua, pengantin laki kalau menikah harus bisa ngaji, bisa, harus kalau Betawi itu aduan khatam Quran apa ya. Nah ngaji itu dilambangkan dengan membawakan lagu Sike.
0: Dari masa ke masa, fungsi Rebana Ketimpring menyesuaikan diri dengan zamannya. Pernah di zaman penjajahan Belanda, Rebana Ketimpring dijadikan kamuflase orang Betawi dalam melawan tentara Belanda Company.
1: Ketimpring kalau menurut cerita orang tua kita dulu ya, zaman penjajahan itu udah ada itu. Jadi kalau tahun persisnya nggak ada, cuma saya pernah tanya dengan kong kita dulu itu zaman penjajahan, orang belajar ketimpring itu untuk mengelabui penjajah. Jadi kalau malam itu kan suka company pada keliling, patroli gitu kan. Di belakang itu kata orang tua kita pada belajar silat, belajar ilmu bela diri, di depan itu belajar rebana itu. Jadi untuk mengalihkan perhatian gitu kan. Jadi zaman penjajahan Belanda itu sudah ada rebana itu.
0: Kini Rebana Ketimpring dimainkan dalam beragam kesempatan. Misalnya untuk acara peresmian pembukaan kantor baru atau untuk menyambut pejabat, selain dimainkan ketika ada acara festival seni budaya.
1: Kalau dulu belum ada hiburan orang hajatan ya, belum ada organ tunggal, layar tancap, itu buat malam angkat. malam angkat, udah malam angkat ya. Jadi satu malam sebelum hajatan dan malam angkat tuh kan, karena orang dulu kan kalau mau hajatan tenda bikin bareng-bareng, dapur bikin bareng-bareng, kayu nyari bareng-bareng gitu. Jadi ya untuk menghibur tuan rumah malam angkat namanya. Jadi main pasalan tuh, main selawatan lah gitu ya, main pasalan. Nah, kedua, berkembang untuk bawa pengantin. Calon orang mau nikah atau mau resepsi ya. Awal-awal mau nikah, cuma sekarang berkembang di hotel-hotel, di gedung-gedung gitu kan. Kalau dipakai Betawi, itu biasa dipakai pakaian pakai adat Betawi ya, main juga untuk mengantarkan pengantin mau ke pelaminan kan gitu. Kalau nikah ya mau ngantar dari jalan dari mobil kita antar sampai ke mau rumah perempuan nikahan makan juga.
0: Selain Bang Cibli, campur tangan pemerintah dalam pelestarian seni tradisional Betawi ini masih sangat dibutuhkan. Saya Diana untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, sampai jumpa.
1: Tapi kalau ketimpring hanya ada di Betawi, tapi yang namanya seni memang berkembang ya, terus bergenerasi kan, dari engkong-engkong ke orang tua kita ke kita gitu kan. Jadi sampai sekarang ya terus aja regenerasi ada gitu kan. Alhamdulillah sampai kita ini ya masih

0: Rambut FM Sora Budaya Jakarta, Bang Po. Yang mau cerita boleh ya, langsung telepon aja di 0213504510 atau mau ngebel di 0812-1124-928. Bisa banget ya Bang Po nih ceritain gimana sih kalau menurut Abang Po budaya 3S sekarang-sekarang ini masih pada ngikutin gak sih Abang Po? Yang Abang Po lihat lah sekitar Abang Po, tetangga mungkin, anaknya tetangga mungkin gitu ya. Kalau ini gimana nih? Kalau Pak Tupar gimana Pak Tupar? Assalamualaikum Pak Tupar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak sehat
1: cucu,
0: ye.
1: Gimana kabarnya?
0: Sehat. Gimana di sana aman?
1: Alhamdulillah. Ya, di sini aman-aman. Cuaca 31 derajat.
0: Waduh, 31 berarti agak lumayan panas ya.
1: Iya, iya ya, lumayan Bang Cucu. Tapi enggak apa-apa, sama Bang Cucu kan jadi adem.
0: Walah, yalah kita berasa kita jadi ini sumber air terjun.
1: Iya, kan ada obrolan-obrolan kayak gini kan bisa buat suasana yang segar
0: jadi adem ngobrol-ngobrol gitu ya. Siap Pak Tupar, gimana nih kalau Pak Tupar di sono di Jogja, mungkin tetangga atau mungkin anak muda di sono masih pada ngebudayain 3S kagak sih?
1: Kalau di sini sih ya masih Bang,
0: masih ya. Jadi nggak ada tuh yang apa namanya yang lewat baik gitu ya, ngelengos gitu kalau ada orang tua orang tua lagi duduk atau apa gitu kan.
1: Oh iya, kalau di Jogja itu kan otomatis nanti kalau pada nggak ngelakuin itu kan jadi Jogjanya nanti tercemar. Lu katanya orang Jogja.
0: Iya iya kan, iya. Gitu. Benar. Dimana kan kalau di sono ini ya toto kromonya ya santun orang-orangnya gitu ya.
1: Gitu. Iya, sekalipun naik motor, tapi kalau memang itu melewati orang yang mungkin lebih tua, kalau misalkan terburu-buru, tetap masih ingat pakai klakson.
0: Oh iya, bisa tak klakson atau misi Pak, Bu, gitu ya.
1: Gitu sih. Atau bisa juga cuman gini, lek,
0: lek itu buat siapa? Panggil apa? Yang muda.
1: Misalkan manggil yang ini yang tua lewat. Kita lewat tapi kita buru-buru gitu lupa.
0: Jojo. Nah, jadi

0: Sendiri.
1: Jadi kita sebagai orang muda ya jangan jangan menunggu di siapa yang tua, justru kita siapa yang tua itu malah kita ini.
0: Iya benar-benar.
1: Walaupun kita terburu-buru sekalipun tetap kita harus menyapa gitu
0: Bang. Iya, kudu itu ya, karena kan emang udah terkenal dari dulu ya kita ya. Warganya Indonesia suka nyapa begitu ya. Ramah gitu, apalagi kalau ada om bule ya. Ada om bule dan tante bule pasti disapa, halo mister, missis gitu.
1: Iya, betul. Apalagi di lingkungan pedesaan tuh kan orang-orangnya siap dengan kebersamaan ya. Jadi kemanapun selalu baru aja keluar rumah itu udah disapa. Aceng teng putih pak. Ikarap neng warung, nah gitu ya.
0: Oke.
1: Yang muda mesti tanya seperti itu.
0: Iya. Siap dah. Mau ikut bareng? Ayo bareng nih. Di belakang nih.
1: Mau ikut apa gimana? Ya bolehlah kita sama-sama jalan sambil. Nanti kalau ada tema diobrolin di jalan.
0: Di jalan. Gitu. Kadang gitu ya, biar ada obrolan, biar enggak diem-diem baik gitu.
1: Lah iya, misalkan nanti sampai warung lupa kok sama ini, kok sama misalkan kok sama Bang Cucu. Tadi kebetulan barengan tadi dari rumah.
0: Iya, kan selewat searah kita gitu. Bisa ya begitu ya. Iya, emang enak tuh kalau masih di kayak apa namanya ya, kayak di perkampungan gitu ya, rumahnya deket-deketan, gak jauh-jauh rumahnya.
1: Nah
0: ya,
1: itu enak dia tuh. Apalagi kalau ada di dusun itu kan apa ya, misalkan selain saling sapa menyapa, kalau misalkan rumahnya masih deket, kita bikin ini aja, ini emang dianterin bang, misalkan kita bikin bala-bala ya, bikin bala-bala 20
0: iya
1: itu diantarkan ke tempat Tepak Arco 5.
0: Iya, dibagi-bagi gitu ya.
1: Dibagi-bagi
0: masih
1: rumah dua, dua rumah dianterin bang.
0: Itu
1: bala-bala nanti ikut ini bantu makan lah biar
0: habis. Iya, bercepat habis ya biar nggak basi ya. Seru banget dah ya, emang enak tuh kayak gitu.
1: Iya, apalagi kalau ada kegiatan kayak pengajian di kampung, kayak rutinan yasinan tuh, itu yang dibagiin nggak cuma 1-2 rumah bang, tapi bisa 5 rumah 6 rumah itu dianterin bang.
0: Widih, banyak ya dianterin. Berarti ya.
1: Iya, jadi bikinnya itu dilonggarin, misalkan undangannya itu tamunya 20, ya kita bikinnya bisa 40 karena kan nginget yang diantar-antar itu tadi.
0: Tetangga-tetangga kita antar ya.
1: Soalnya gantian tuh nanti kalau mereka ngadain sesuatu juga kita yang kena ini, kena efeknya juga dikasih.
0: Gitu. Iya, itulah ya budaya kita yang apa namanya, saling ya, kalau bahasa sekarang mah saling-saling dah gitu.
1: Iya, itu harus kudu kita pertahankan.
0: Iya, betul.
1: Masyarakat yang berbangsa gitu.
0: Iya, betul. Itu dia untuk supaya mempererat nih tali silaturahmi dan juga tali persaudaraan ya, Pak Tupar.
1: Iya, seperti itu Bang Cucu.
0: Iya, Pak Tupar. Terima kasih Pak Tupar buat ceritanya. Ya,
1: sama-sama Bang Cucu.
0: Sehat-sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tupar di Jogja. Ih, seru nih ceritanya Pak Tupar nih. Tetangga-tetangganya. Aki Adi, Pak Tupar belum turun, udah disundul duluan. Jadi kakak bisa naik nih ke komputer. Jadi kita angkat dulu yang di 021 ya. Aki Adi boleh ditelepon ulang nanti, abis saya angkat yang di 021. Halo, Prompat, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Cucu.
0: Iya, dengan siapa ini Pak?
2: Roni Jakarta.
0: Oh, Pak Roni di Jakarta. Siap. Pak Roni gimana? Aman ya di situ ya tempatnya ya?
2: Iya, aman.
0: Aman, siap. Deh, Pak Roni gimana nih kalau buat Pak Roni sekitaran tetangga itu masih pada ngebudayain 3S enggak? Senyum, salam, sapa.
2: Ya, masih di mana saja sama aja kali.
0: Hah?
2: Seperti yang diceritakan barusan itu sama aja di mana aja seperti itu. Nggak di Jawa, nggak di Betawi, sama.
0: Kali aja kan ada yang lewat-lewat baik gitu ya, kagak ada ngomong-ngomong pisan gitu, ngelengos gitu kan, kadang ada yang begitu.
2: Ya namanya kalau kota besar kadang-kadang ada orang baru masuk. misalnya orang ngontrak baru dan seterusnya itu kadang-kadang belum pernah dan seterusnya.

0: Oke.
1: Ya lah, kota besar sama Ramli udah sama aku mas Jojo. Ayo apa, sering senyum itu memang memang keharusan. Apalagi yang saya praktekin akhir-akhir ini soal 3M mas Jojo.
0: Apa itu 3M?
1: Menguras, mengukur, dan membuang sampah pada tempatnya.
0: Oh, itu mah kudu.
1: Itu sering banget karena ya jaga kesehatan gitu.
0: Iya, buat demi kesehatan juga itu.
1: Di ruang tamu ada banyak sampah. Di tempat cucian piring ada, di tempat masak ada begitu. Jadi bersih.
0: Iya.
1: Kalau yang saya praktikin, kalau buang-buangnya sih biasanya dibakar sendiri atau juga di belakang.
0: Tapi nggak ngeganggu orang ya kalau ngebakar ya Pak?
1: Iya, sedikit-sedikit, okay. Paling seminggu sekali.
0: Oke, okay. Tapi jangan sering-sering ya.
1: Kan boleh sambil-sambil ini, sambil ngusirnya.
0: Benar-benar. Iya, memang kadang kalau orang ngebakar itu biasanya alasannya itu karena buat ngebakar nyamuk, gitu.
1: Ya kalau emang tersampah sih di mana aja, mas itu seperti yang disampaikan sama Rati, kita manggil, gitu, cuma gitu doang karena nyapanya, karena kan kalau berkendaraan cepet.
0: Iya.
1: Kalau nggak berhenti dulu tuh kadang-kadang. Kemana nih? Gitu.
0: Nanyain ya. Mau kemana gitu.
1: Ya karena ke depan.
0: Bener. Siap.
1: Ya kemana ke pasar.
0: Iya.
1: Gitu. Biasanya kalau ada yang berbarengan, kalau ada yang jalan sih ada ajak tuh kemana nih gitu.
0: Gitu. Barengan dah yuk kita kemana gitu, ke pasar. Atau ke warkop. Siap deh Pak Roni. Iya,
1: salam sedikit boleh teman itu.
0: Hah?
1: Salam sedikit.
0: Oh iya, apa itu?
1: Salamnya buat Kakung Jo.
0: Iya.
1: Para penyati, semoga Kakung Jo cepat sembuh.
0: Sakit apa? Kakung Jo sakit apa? Kakung Jo sakit apa emang ini?
1: Katanya sakit.
0: Oh gitu. Iya ya, dah kita doain dia cepat sembuh ya.
1: Iya, Bunda Umi,
0: Bunda
1: Linda, Bunda siapa itu?
0: Siapa itu?
1: Yang belakangnya Umi itu loh, siapa ya? Aku lupa kadang-kadang. Kang Hasanuddin, Kang Ali Sopan,
0: iya.
1: Terus Bang Jamal.
0: Siap.
1: Ngong Jani juga kemana nih libur kali ya?
0: Iya, iya.
1: Mas
0: Jojo-nya.
1: Semoga
0: sehat. Amin.
1: Terima kasih loh Mas Jojo.
0: Terima kasih Pak Roni. Sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni di Jakarta ya Bang Po ya. Nanti buat Abang Po mau cerita lagi boleh di Abang Po ya. Gimana nih kalau soal budaya 3S tempat Abang Po masih pada ngelakuin gak sih? Kayak misalnya anak mudanya atau juga tetangganya gitu ya. Satu telepon lagi dah ya, angkat dah ya. Ada Aki Yadi, daripada ntar Aki Yadi ngilang mabur. Halo, assalamualaikum Pak Yadi.
2: Waalaikumsalam Pak Jojo.
0: Iya, sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Baik-baik ya, siap dah. Pak Yadi gimana nih kalau Pak Yadi di tempatnya gitu ya, kalau sepenglihatannya Pak Yadi gitu ya, sama yang dirasain masih pada ini enggak sih saling tegur gitu ya, kalau cuma lewat doang nih, ngelewatin gitu kan di depannya, masih ada pada negur enggak gitu anak mudanya mungkin atau tetangga?
2: Alhamdulillah masih ada.
0: Iya. Masih ini ya. Masih pada negur-negur ya. Ayo Pak, ayo Ki gitu ya.
2: Iya.
0: Iya, tapi pernah enggak ada yang lewat tapi kagak negur gitu. Ini kenapa nih orang gitu sampai muncul pertanyaan begitu?
2: Ya kadang-kadang ada juga ya, sifat manusia kan enggak sama Bang
0: Jojo.
2: Iya, tergantung kitanya juga Bang Jojo.
0: Oke. Kalau Aki Adi sendiri lewat depan tetangga masih?
2: Masih, kupermisi.
0: Oke, siap.
2: Kalau Sunda pun terlihat punten panggilan
0: siap.
2: Masih ada, masih ada Bang Jojo.
0: Masih banyak ya.
2: masih banyak.
0: Oh, alhamdulillah ya.
2: Budaya kita, alhamdulillah. Mm-hmm. Itu nggak punah, jangan sampai punah.
0: Jangan dong, sampai ya. Dah, apalagi yang bilang tuh bocah melengos bayi itu kagak diajarin apa sama orang tuanya kan gitu. Kadang ada gitu ya, saking gedeknya.
2: Ada juga. Jangan sampai begitu. Karena budik anak kita yang baik-baik.
0: Betul. Ke cucu gitu juga, Aki Adi ngajarin.
2: Semua cucu anak juga Aki anak Aki Adi begitu. Kalau ada teman, ada yang bisa pasal dia. Kadang-kadang bertemu cium tangan juga gitu.
0: Oke, tanpa disuruh lagi ya, jadi udahan ntar ya. Biar langsung reflek deh tuh ya pas ketemu siapa, langsung salim gitu. Bisa.
2: Saya udah pernah Bang Jojo.
0: Kenapa itu?
2: Pernah nih ke satu daerah kan kita belum kena ya. Belum mau ke tempat. Belum tahu alamatnya. Dulu kan belum ada HP, itu tanya. Itu di kampung Bang Jojo kalau masih tahu pakai ujung jempol Bang Jojo.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Kagak nunjuk ya, pakai telunjuk ya, ini pakai jempol ya.
2: Pakai jempol, kalau Betawi bilang ya, kesana pak jalannya. Kalau bilang di Sunda, ke Palhidinya pak, deket Bumina.
0: Iya, deket Bumina, siap-siap itulah ya, kalau nunjuk juga kita juga ada ajaran ya, kagak nunjuk pakai telunjuk ya gitu ya Aki Adi ya, kalau nunjuk pakai jempol. Nah itu dia tuh yang kudu kita jaga tuh ya, kudu kita ajarin juga sama anak kita. Siap deh kalau gitu Aki Adi. Terima kasih ya Aki Adi buat ceritanya.
2: Oke, terima kasih Bang Jojo.
0: Sehat-sehat Aki Adi.
2: Yang lagi monitor
0: sehat. Siap, amin. Biar pada sehat semua ya.
2: Iya, sehat semua.
0: Kudu happy. Benar.
2: Kampung Jojo jalan baik.
0: Siap.
2: Apa tuh yang dirumah sehat selalu.
0: Amin.
2: Kalau kita menunggu sehat-sehat, aduh senang bukan.
0: Wah itu juga. Dia, iya karena kesehatan itu mahal.
2: Mahal.
0: Iya, ke rumah sakit kan mahal. Siap, Aki Adi. Terima kasih, Aki Adi.
2: Oke, sama-sama Bang Jojo. Assalamualaikum Bang Jojo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Abang Boy mau cerita lagi masih boleh ya. Bisa kirim WhatsApp di 0812 11 24 928. Atau mau ngebel di 0213504510 juga boleh. Tapi nanti bentar lagi ya, ayo mau ini dulu ngambil makan siang. Tadi dianterin lagi. Alhamdulillah dengan tin.

0: Din, lu lihat deh laut kita sekarang. Banyak amat sampah ngambang ya.
1: Iya nih Mina. Aduh, tiap hari ayo narik jaring yang nyangkut malah plastik ame botol, bukannya ikan.
0: Padahal laut ini sumber rezeki kita, Din. Kalau lautnya kotor, ikan juga pada kabur.
1: Bener banget tuh Mina. Kalau ikannya hilang, nelayan kayak kita mau nyari makan apa coba?
0: Makanya tuh, buat warga, jangan buang sampah sembarangan. Sungai kita ngarahnya ke laut.
1: Iya ya, jagain laut sama aja jagain masa depan nelayan. Bener kagak?
0: Bener banget. Laut bersih, ikan banyak.
2: Jaga laut kita. Jangan buang sampah ke sungai dan laut. Laut bersih, masa depan nelayan terjamin.
3: Berubah FM, suara budaya Jakarta.

0: Si Rara dipanggilin mulu, eh. Puasi di Cawang, apa kabar Puasi? 3S itu senyum salam sapa Puasi. Kan dulu kita udah belajar, kita diajarin ya. 3S itu senyum, salam, sapa, atau kebalik juga enggak apa-apa. Sapa, senyum, salam ya. Terus ya gitu sih. Abah Kusna di Pasrebo, kita angkat dulu teleponnya. Ya kok mental teleponnya, karena ini tabrakan sama Butami. Coba dah ya diulang lagi nih. Abah nih coba kita angkat. Nah, Abah bisa masuk nih. Assalamualaikum, perempat Abah. Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, siap. Abah, gimana nih? Ya. Kalau menurut Abah di tempatnya gitu ya, anak mudanya mungkin tetangga masih pada saling tegur-tegur kagak sih? Ada atau 3S-nya masih dibudayain gak sih?
1: Ya, tergantung.
0: Tergantung orangnya.
1: Anaknya orang. tapi sebenarnya sih kalau budaya kita tuh kayaknya belum hilang tuh yang gitu.
0: Ya begitu belum nih, masih ya.
1: Biar ama apa namanya campurin bercanda biasanya gitu. Mana aja loh.
0: Iya.
1: Kayak gitu.
0: Kemana aja kok kagak lewat-lewat?
1: Nah itu makanya. udah pindah
0: kosan, pindah kontrakan.
1: Kayak kita mah masih.
0: Oh, masih ya. Tapi kalau ini pernah nggak pengalaman misalnya Abah nih duduk depan atau duduk di mana gitu ya, ada orang lewat tapi dia main melengos baik gitu.
1: Ya kalau kenal mah nggak mungkin lah gitu. Kecuali yang nggak kenal, kalau kenal mah umumnya ya paling nggak gitulah, paling nggak.
0: Napa? Ayo pak, gitu ya. Ayo pak, ayo bu, biasa gitu ya. Ayo sebutannya, kata-katanya ayo.
1: Paling nggak pakai tangan loh, lawir gitu.
0: Iya, benar.
1: Biasanya nanya suka lucu juga.
0: Apa itu?
1: Nongkrong aja tiap hari kelihatannya.
0: Itu kalau sebentar lewat ya, duduk baik di situ. Kagak pindah-pindah.
1: Iya, emang begitu. Ngapain lagi?
0: Iya, kita kan cari matahari. Kita duduk di sini cari matahari. Gitu.
1: Apalagi yang pensiun abadi.
0: Iya.
1: Tiap hari libur kayak buah makan gitu.
0: Iya, duduk situ mau lupa kagak pindah-pindah. Kagak panas tuh.
1: Paling keluar pengukur jalan bentar, balik lagi udah capek.
0: Iya benar.
1: Masih Bang Jo, jangan.
0: Alhamdulillah masih ya.
1: Iyalah.
0: Iya, soalnya kadang ya, misalnya suka nemu begitu.
1: Itu mah satu dua lah. Kalau ada yang begitu mungkin dianya juga lagi ngapain, apalagi bingung lagi mana kan. Bisa aja lewat.
0: Benar. Iya, balik lagi ke orangnya mungkin ya. Hanya segelintir.
1: Gelintir,
0: iya. Siap deh kalau gitu Abah.
1: Iya.
0: Terima kasih Abah buat ceritanya. Iya. Sehat-sehat.
1: Iya. Sama-sama. Salam sama semuanya.
0: Siap deh, ya. Buat semuanya dari Abah Kusnadi di Pasar Rebo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Kusnadi turun. Kita mau naikin siapa lagi nih Abang Po nih. WhatsApp. Iya. Di sini ada Motika di Petojo. Budaya 3S masih ada aja sih Bang, tapi kalau yang muda-muda nih disayangin banget gitu. Yang muda lewat-lewat aja gitu. Kagak ada tegur-tegur pisan. Kadang kalau lewat juga sambil cekakak-cekikikan, dewekan mereka gitu. Iya sih, emang kadang kalau aja juga ngeliatnya kayak gitu, ada begitu. Emang kudu kita tatar kali ya, Pok. Tapi jangan ditatar yang bagaimana-bagaimana ya, gitu. Cukup dibilangin aja, Neng, tong, lewat baik, negor kagak ada nih negor, gitu. Atau apa ki, gitu ya. Lewat-lewat baik, melengos baik, Neng, gitu. Gituin aja, Pok. Disindir aja dikit-dikit, tipis-tipis sih. Gitu, bentar lewat, besok lewat, gak mau lagi. Takut deh, takut sama Mpok Tika ya. Siap deh, kalau gitu terima kasih Mpok Tika. Ya buat Abang Po juga boleh cerita ya, tempat gini mungkin ya punya pengalaman gitu ya. apa namanya, kok kayak kurang nih budaya 3S-nya lagi, udah mulai hilang gitu ya. Ada mungkin beberapa, atau yang kayak tadi nih banyak yang cerita nih, Dakia di Abakus Nadi, terus juga apa namanya, Paroni, Patupar, alhamdulillah masih ada ya yang ngebudayain 3S-nya itu. Nah, mungkin ada yang kayak misalnya dilihat kok udah mulai jarang nih gitu ya. Boleh di mari Abang Po ceritain aja di 0812 11 24 98, atau mengobel juga boleh di 0213504510. Nanti kita lanjut lagi ya, di jam 2 siang.

0: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si Kancil yang licik atau Maling Kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: FM Suara Budaya Jakarta.

0: sampai jam 4, Mas.
1: Abang Po, PT Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung memperkuat pengelolaan sampah di kawasan industri Pulau Gadung dengan mendorong pemilahan dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya. Direktur Utama PT JIEP Dharma Satriadi mengatakan pengelolaan sampah dari sumber merupakan langkah penting untuk mengurangi sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggenjot tingkat konsumsi ikan masyarakat dengan memperkuat rantai distribusi ikan segar dari kawasan pesisir daerah tengah pada Rabu kemarin. Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan dalam sosialisasi Perpres Perikanan di Semarang bahwa langkah tersebut diambil untuk mengubah kebiasaan warga yang belum terbiasa mengkonsumsi ikan segar. Strategi pemenuhan gizi tersebut juga bakal diintegrasikan melalui program makan bergizi gratis guna memaksimalkan potensi produk perikanan daerah. Ambil di sini kabar beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.
1: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
2: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kena lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.
1: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
2: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi sore Minggu 4 Oktober 2026. Untuk ware-ware yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651470055. Yang sudah standby, halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Warehlon.
1: Buka pintu hari ini.
2: Iya, Wareh, soalnya kedinginan di luar.
1: Oh, iya.
2: Saya tuh gak mau ngantri.
1: Silakan masuk dan pius.
2: Terima kasih.
1: Iya.
2: Itu yang mana? Di dalam, di luar?
1: Di luar aja.
2: Sambil kita makan gorengan ya.
1: Gimana tuh? Gas gak sih? Soalnya kalau di dalam ngap panas.
2: Belum besu di dalam.
1: Iya, itulah.
2: Jadi di luar aja kan. Bisa nengok-nengok gitu.
1: Iya.
2: Gorengannya juga cepat dingin.
1: Itulah makanya. Kak Yana, mau lagu apa sore ini?
2: Lagi santai aja nih, baru siap hujan nih.
1: Gitu.
2: Di situ udah hujan belum?
1: Belum dong, masih mendung.
2: Bahaya tuh kalau belum.
1: Belum dong, lagi nunggu ini, bentar lagi.
2: Semoga cepat gitu ya.
1: Amin. Mau lagu apa nih kakak?
2: Lagu dari Fildan.
1: Fildan, apa judulnya?
2: Berjuta bahagia.
1: Berjuta bahagia.
2: Iya, baru keluar dari open. Masih hangat ya itu. Bukan lagi hangat tuh, masih panas kayaknya.
1: Oke, gak apa-apa deh ya. Kita cari dulu nih. Berjuta.
2: Kita yuk-yuk kalau panas ya.
1: Iya, berjuta apa tadi?
2: Berjuta bahagia.
1: Bahagia. Oke, siap. Boleh salam-salamnya
2: ke Kak. Jadi ini jarum Kak Yana
1: ke ya? Iya. Boleh
2: salam-salam pertama buat Nurul. Semoga sehat selalu.
1: Amin. Kak Yana juga. Amin ya Allah.
2: Udah makan belum?
1: Udah dong.
2: Belum kedua kali gitu jawab. Karena Kak Yana gak yakin kalau Nurul belum makan.
1: Iya.
2: Kan bahasa basi mau nanya berapa kali yang udah.
1: Udah makan tapi makasih ya kakak udah mau bawain. Salah ya, bukan ya, nanyain doang nih ceritanya.
2: Jangan gitu dong. Oke, terus buat Desi, buat Cik Mama, buat Tuju di Sabah, buat Kak Eli, buat Pak Le juga, Kak Lah Pak Le hari ini ya. Mau ditanding gue.
1: Sombong bener.
2: Buat Isan juga, buat Ayah Gas, Bang Rusli dan semua-semua ya.
1: Oke, siap. Makasih.
2: Terima kasih, Nurul.
1: Sama-sama, kakak.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Lambaro, Warehlon. Di belakang Kak Yana yang sedang ketuk-ketuk. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita, Kak Nurul.
1: Iya, hati-hati di jalan, Cik Mat.
3: Iya, Kak Nurul. Udah di pinggir nih, Kak Nurul.
1: Udah di pinggir, bagus. Iya. Gimana sore ini?
3: Pada perintah.
1: Apa?
3: Turut pada perintah.
1: Iya, betul. Karena kan
3: ingin dulu kan gitu.
1: Karena kan demi Cik Mat juga, bukan
3: iya.
1: Demi orang lain ya kan?
3: Yo, terima kasih banyaklah Kak Nurul ya.
1: Oke, siap. Sama-sama. Cik Mat, mau lagu apa nih ditemenin perjalanannya?
3: Apa Kak Diana tadi?
1: Berjuta bahagia. Mau.
3: Oh, ada yang panggil mama dan papa udah ya?
1: Kayaknya ya.
3: ya udah itu lagu itu aja lah papa Cik Mat ya.
1: Mama papa.
3: Oh, mama papa karena Kak Diana ya kamu bahagia kan biar ada yang panggil mama papa Kak Diana kan?
1: Udah kayak gelas ini. Lagu dari siapa nih?
3: Siapa aja boleh. Panggil manggil mama papa aja.
1: Oke, siap. Okay, biasanya ya. Dari siapa ya? Nurut cari dulu deh. Boleh salam-salamnya?
3: Salam-salamnya untuk Kak Nurul, sehat keluarga, selamat iman dunia akhirat.
1: Amin ya Allah. Kak
3: Yaga, Kak Diana juga tadi, Kak Hayati, mudah-mudahan sama bahagialah dia ya.
1: Iya.
3: Dari itu ke Pak Ali, Bang Amri, Bang Basri, Kak Eli, Kak Diliah, dan semua-semuanya ya.
1: Oke, siap. Makasih, Cik Mat.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Mat dari kawasan Lambaro, Warihlon. Kita hadirkan dulu lagu Bang Fildan tadi ya, Berjuta Bahagia, yang masih panas ini katanya.

0: Demikian warehlon mama papa ya, dari Mansur S dan Elvi Sukaisi untuk Cik Mat. Papa Cik Mat ya. Dari mana tadi? Dari jalan pokoknya. Enggak tahu, mungkin udah sampai ke simpang 7 ya. Semoga laris manis untuk satenya ya Cik Mat ya. Dan juga Kak Yana tadi yang sudah bergabung. Terima kasih banyak. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Nandut adalah kita.
0: Ada Kak Hayati, Makti.
1: Kirain tadi dibilang Kak Hayati, masih ingatkah dirimu sama Makti?
0: Masih gitu, dong, cuman Nurul agak segan, soalnya masih kakak-kakak, gimana panggil mama?
1: Masa sih?
0: Iya dong.
1: Gak apa-apa lah, kakak bisa, mama bisa, yang penting akrab gitu.
0: Soalnya ya, masih imut orangnya.
1: Hidup-hidup. Cue gitu. Gak ya, bulu mama.
0: Emang setan lewat?
1: Enggak. Berdiri bulu mama.
0: Gimana sore ini? Di sana, panas gak?
1: Enggak, nih lagi mendung manja nih sama Daddy.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Ini untuk jemuran dari pagi udah kering?
1: Belum.
0: Belum.
1: Waduh. Enggak. Sebesar paku 10 apa tuh? 10 kali dapat tuh.
0: Oh gitu. Iya. Ya ampun. Kok enggak bawa aja ke sini ke Blok Padang ini? Masih kering.
1: Bila kita angkat nanti bawa ke situ ya.
0: Iya, siap. Sampai sini udah maghrib. Kak Yati, mau lagu apa nih sore ini?
1: Hari ini kan, mumpung kami lagi galau nih, Adilau ya.
0: Adilau, anti galau.
1: Antara dilema dan galau.
0: Oh, Adilau. Adilau dari siapa nih Adilau?
1: Siti Badria.
0: Siti Badria. Coba ya, kita cari dulu ya si Bad.
1: Oke.
0: Boleh salam-salamnya.
1: Salam yang pertama buat yang pertama masuk ya. Makna ataupun Kakna.
0: Iya, makna.
1: Dia kalau lagi kehidupan marah, woi.
0: Itulah. Ngamuk dia.
1: Apa jadi itu lah makna? Kita masih muda.
0: Iya, enggak terima.
1: Mak muda.
0: Mak muda.
1: Semoga sehat selalu, Westiku sayang. Habis itu buat Cik Maman. Iya. Buat Pak Amri mana tuh nggak ada suaranya?
0: Itulah mana nih Pak Amri nih?
1: Iya, buat Adinda Dika ya.
0: Siap.
1: Buat De Isan juga semua ya. Terus ya buat nenek tersayang tuh di situ Nurul ya.
0: Nenek tersayang. Nurul kira tadi nenek tersayang tahu?
1: Enggak. Nenek. Anu.
0: Oh, anu.
1: Semoga sehat selalu di situ, tabah ya, menghadapi Pro Dandu ya.
0: Iya, tabah kali udah.
1: Gimana lagunya ada tuh?
0: Udah dapat nih, siap untuk bernyanyi.
1: Makasih banyak sayang.
0: Oke, sama-sama mama.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Makti dari Korea di belakang Kak Ayati. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita adik bunda.
0: Gimana hari ini kabarnya?
2: Kabar Yahmin.
0: Iya, Yahmin. Sedang apa Yahmin?
2: Dua adik Nurul.
0: Iya, sedang apa ini?
2: Sedang main di pitah nih, Dik.
0: Oh, di mana?
2: Di kebun lah.
0: Oh, di kebun lah. Gimana, sudah siapkah untuk dikurbankan sapi-sapinya?
2: Nanti malam hari kurban nanti.
0: Iya, ini masih mungil-mungil ya?
2: Iyalah.
0: Oke, semangat ya Yahmin ya.
2: Ya.
0: Mau lagu apa nih sore ini?
2: Lagu Begadang aja dari Roma.
0: Begadang, gak habis-habis begadang ya.
2: Kemarin kan judi.
0: Oh iya, besoknya judi berarti nih.
2: Iya.
0: Oh gitu. Ya udah deh, ini udah dapet nih lagunya. Adakah salam-salam?
2: salam-salam Adik Nurun. Mm-hmm. Selamat menikmatinya akhirnya tapi beres nanti jam berapa ya? Jam 5.
0: Jam 5. Setengah 5. Terus
2: ke Ayati.
0: Iya.
2: Syikmat, Pak Amari. Ke Bu Noraini.
0: Iya, iya.
2: Pak Pia.
0: Oke, siap.
2: Lain-lain semua-semua aja ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yahmin dari Ulekareng, Warehlon. Kita dengarkan dulu lagu Andilau tadi ya. Kak Hayati mau yang antara dilema dan galau.

0: Demikian Warihlun, sudah kita hadirkan lagu untuk Ahyati dari Korea dan juga Yahmin tadi ya dari Ulekaring. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Bisa kita terima satu penelpon terakhir Pro Dangdut hari ini yang sedang standby. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut, adalah kita. Iya. Udah lama gak masuk Nurul.
0: Iya Ayah Gas, selamat datang Ayah Gas.
1: Iya, sama-sama.
0: Gimana? Jalan, kan? Iya, Alhamdulillah sehat. Ayah Gas sendiri?
1: Sama juga, gitu kayak gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Lalu dulu ya, nanti tangkutnya butuh juga.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Apa yang udah dibawa?
0: Udah berapa ini? Udah ya? Ada Mansur S, udah ada Roma Irama, udah ada Sibat. Udah beberapa.
1: Imam udah, Imam.
0: Imam belum?
1: Imam belum? Apa ya kalau
0: apa, waduh, ini suara radionya agak kebesaran kayaknya.
1: Ya.
0: Ayah Gas, iya betul.
1: Ini gimana?
0: Nah, ini sudah mendingan. Apa ya, judulnya, ya. Imam?
1: Jangan tinggalkan aku kalau enggak, ya.
0: Jangan tinggalkan aku. Baik.
1: Pokoknya kalau Nurul pulang, iya nanti sama ya.
0: Oh enggak dong, nanti Nurul balik lagi, tenang. Besok Nurul balik lagi. Tinggal sebentar ya Pro Dangdutnya ya. Iya siap Ayah. Ini sudah ada ya lagunya. Mau salam-salamnya untuk siapa ya?
1: Salam-salam yang pertama buat Nurul, sehat selalu, mudah rezeki.
0: Amin ya Allah.
1: Tanya. Apa juga saya nggak dengar tadi ada tamu tadi kan?
0: Iya.
1: Sudah lama. Cuma kirim salam untuk Pak Amri, Bunda Nini, Kak Ayati, Bu Jariah, Kak Yunda, satu lagi siapa nama? Lalu lupa di ini. Ketepang.
0: Iya, Mak C di dalam arah.
1: Mak C di dalam arah ya.
0: Baik, terima kasih ya Gas.
1: Ya, dan ke semua-semuanya ya. Yang sudah masuk dan yang belum masuk ya.
0: Baik, terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ayah Gas dari Lampulo Warihlun ya. Kita saat ini sudah pukul 15.34 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan Warihlun, sudah saatnya Nurul tutup dulu Pro Dangdut hari ini ya. Sampai jumpa di Pro Dangdut mendatang. Terima kasih semua yang sudah bergabung di hari ini. Yang belum sempat bergabung, insya Allah besok kita ketemu lagi di Pro Dangdut, insya Allah ya. Kita tutup dulu, sampai jumpa di Pro Dangdut esok hari.

0: Terima kasih Warihloni yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Pukul 15.43 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada yang selalu setia memantau, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Warihlon, kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu, sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kau pergi lagi urus jendela dunia.
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitom buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintarnya kau bicara, Dik. Kayak menteri mi saja. Mana mitom buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Mano Pucu atau Mandi Pucu adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano Pucu diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano Pucu sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk mano pucu dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses mano pucu dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano pucu belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano Pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang. Gua apa, Pak?
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, woi.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Mbak.
0: Ah, sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia. Kejelemblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

Suasana cerah hari ini nih sepertinya untuk edisi 4 Oktober 2026. Dan mudah-mudahan berhilan dalam suasana yang cerahnya, hati kitanya cerah, muka kitanya cerah. Tapi kan cerah karena kena skincare. Karena mau hati hana cerah berhilan, hati mau penyakit, ada api cerah skincare tetap sedung gitu. Tapi ya leurin wajah hana putih, hitam memeh, cuma teman hati jih cerah, muka jih kelihatan cerah.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulau ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Propet budaya anu nanggrok.
3: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Hai Bang Mal, Lon dengar Don ke Mubla Lampuh Dream nyo?
1: Betul Bang Din. Lon ke Mubla motor Hansip Peng makaji Lon ke Mubla Lampuh Dream nyan.
0: Ke pene Mubla Bang Mal? Lampuh Dream nyan aset bagi Don. Jino Bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen Bohdrin mentang kajet ni belum motor. Baik ni pun belum, hai Bang Mas. Orang lain rame tengok minta lampu Bohdrin Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena ni pun belum. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu belum tu mah.

Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh. Jauhi jendela dan kaca. Jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

0: lakon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mejak lamar Dek Maimunah. Tapi tak susah wejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertama gelake syarat, pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelake wujud berquran. Lencut ka menyebut lagi kameng jatuh bate.
0: Alah hai Dek Gam, wate giu jak but roje kalop lampu. Jino kan kadilah.
2: Ja tamur nobet bek tilah dudo
3: bedah ja be
4: yo
5: cut ban
4: ana jadeh kamu kawin ka doyong beselo udip kon etno inong konsidro ja tam lagu ya.
6: Kemudian kita jalan berita dari Perus 1 RRI Banda Aceh yang kami rangkum dalam Lintas 17.
7: Sebesar 25 miliar rupiah.
8: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabo, Takengon, Sabang dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Wagub Aceh usulkan penyediaan alat berat untuk daerah rawan banjir. Berita lainnya, benar meriah dorong percepatan penyelesaian hunian tetap atau huntap. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, pemerintah Aceh usulkan penyediaan alat berat dengan skema pinjam pakai bagi kabupaten dan kota yang rawan banjir. Berikut laporan Cindy Novita.
1: Wakil Gubernur Aceh Fadlullah mengusulkan penyediaan alat berat dengan skema pinjam pakai bagi kabupaten kota di daerah rawan banjir. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat tindak lanjut hasil rakor penanganan dan pengelolaan daerah aliran sungai yang berlangsung secara virtual. Rapat tersebut membahas sejumlah agenda penting, meliputi langkah antisipasi bencana susulan, penguatan sistem peringatan dini, serta percepatan pemulihan infrastruktur di daerah terdampak. Wagub menyampaikan bahwa ketersediaan alat berat di daerah diperlukan untuk mempercepat penanganan ketika banjir terjadi, terutama untuk pengerukan dan normalisasi sungai. Menurutnya, pemerintah kabupaten kota dapat memanfaatkan dana belanja tidak terduga atau BTT untuk mendukung operasional alat tersebut sehingga respon di lapangan dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, Wagub juga menyampaikan perlunya penyesuaian mekanisme pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dalam kondisi darurat. Ia mengusulkan agar mekanisme penanganan sungai dalam kondisi darurat dapat lebih disederhanakan. Hal ini bertujuan agar proses penanganan mendesak tidak terhambat prosedur yang membutuhkan waktu lebih panjang sehingga menghambat respon di lapangan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Loksmawe. Sejumlah akademisi di Loksmawe menilai secara regulasi perguruan tinggi sejatinya berfokus pada jaminan mutu pendidikan dan pembekalan kompetensi, bukan penyediaan lapangan kerja. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan.
2: Narasi yang menyebutkan bahwa perguruan tinggi mencetak pengangguran terdidik dinilai kurang tepat dan keliru. Secara regulasi, perguruan tinggi sejatinya berfokus pada jaminan mutu pendidikan dan pembekalan kompetensi, bukan penyedia lapangan kerja. Hal tersebut ditegaskan salah satu akademisi UIN Sultanah Nahrasya Sunnah, Dr. Bukhari. Ia menjelaskan bahwa peran perguruan tinggi telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang perguruan tinggi yang berlandaskan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
3: Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang pengaturan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi, artinya setiap lulusan yang lulus dari perguruan tinggi itu tentu sudah memenuhi standar jaminan mutu yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, mulai dari pendidikan tadi, pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian, kemudian sampai yang terakhir adalah pengabdian. Artinya, jadi aktualisasi kurikulum yang dijamin dalam bentuk mutu ini tentunya sudah disesuaikan dengan konteks perkembangan keadaan industri di lapangan.
2: Dr. Bukhari menambahkan setiap lulusan dipastikan telah memenuhi standar penjaminan mutu sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39/2025. Kurikulum yang diterapkan telah dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan industri, namun penyesuaian kurikulum di kampus tidak bisa dilakukan secara instan dalam hitungan bulan, sementara perkembangan dunia kerja terjadi sangat dinamis. Dr. Bukhari tidak menampik adanya fakta tingginya angka pengangguran terdidik di lapangan. Di kawasan Lok Sumawe dan Aceh Utara, misalnya jumlah lulusan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, mencapai 6.000 hingga 8.000 orang setiap tahunnya. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Pendengar, untuk mewujudkan kota yang layak anak dan ramah bagi anak, pemerintah Kota Lok Sumawe mendorong kolaborasi dari berbagai pihak. Berikut dilaporkan Khairun Nisa.
4: Pemerintah Kota Lok Sumawe memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan kota layak anak dengan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah dan instansi terkait. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lok Sumawe, Salahuddin, mengatakan upaya mewujudkan kota layak anak membutuhkan kerjasama berbagai pihak.
5: Ini semua kita dapatkan berkat kerjasama semua tim kita, ya. Karena apa? Kota layak anak ini nggak mungkin hanya kerja sendiri saja, yaitu DP3, P2, P3, nggak mungkin. Jadi ini kerja kolaborasi bersama-sama dengan OPD terkait dan instansi-instansi lainnya juga. Nah, termasuk juga RRI juga sering juga melakukan edukasi-edukasi masalah pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Lok Sumawe.
4: Kolaborasi tersebut melibatkan OPD terkait, instansi vertikal, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serta pihak lainnya. Media juga dinilai memiliki peran dalam mendukung perlindungan anak melalui edukasi kepada masyarakat. Kerjasama lintas sektor juga diperlukan menjelang verifikasi lapangan kota layak anak yang dijadwalkan akan berlangsung pada pertengahan Oktober 2026.
5: Saya mengajak semua masyarakat, khususnya instansi OPD, kemudian instansi vertikal juga, marilah kita sama-sama mendukung Lok Sumawe ini menuju kota layak anak di tahun 2026. Dan kita harap juga kita dari tahun 2025 kemarin dapat kategori India, kita bisa naik kelas menjadi utama. Ini harapan kita.
4: Seluruh pihak diharapkan dapat terus mendukung upaya pemerintah Kota Lok Sumawe dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak. Khairun Sapanjaitan melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Lok Sumawe. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Pemerintah Kabupaten Benar Meriah mendorong percepatan pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban bencana hidrometeorologi dan pemulihan infrastruktur. Selengkapnya disampaikan Bang Syaputra.
7: Wakil Bupati Benar Meriah Armia menghadiri langsung rapat pembahasan realisasi transfer ke daerah TKD tambahan bagi kabupaten kota di Provinsi Aceh. Rapat tersebut berlangsung di Portola Renggali Hotel Takengon. Rapat dipimpin langsung Kepala Pusko Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR Provinsi Aceh, Safrizal. Kegiatan ini merupakan bagian dari koordinasi pemerintah dalam membahas dukungan serta realisasi anggaran tambahan bagi pemerintah kabupaten kota di Aceh. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Benar Meriah Armia menyampaikan harapan kepada Satgas PRR Provinsi Aceh agar percepatan pembangunan hunian tetap, huntap, dan pemulihan infrastruktur dapat menjadi perhatian khususnya di Kabupaten Benar Meriah. Armia juga berharap perbaikan jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi dapat segera direalisasikan. Menurutnya, keberadaan infrastruktur tersebut sangat penting untuk menunjang kelancaran aktivitas serta mobilitas masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 64 kesebelasan ikut serta dalam turnamen sepak bola Piala Kodim 0119 Benar Meriah yang digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Selengkapnya kembali disampaikan Bang Syaputra.
8: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI, Kodim 0119 Benar Meriah berkolaborasi bersama Pemuda Pantiraya Kecamatan Wipesam menggelar turnamen sepak bola Piala Kodim 0119 Benar Meriah di lapangan sepak bola Pantiraya. Ketua Panitia Kegiatan Gemilang Ramadan dalam laporannya menyampaikan, turnamen tersebut diikuti sebanyak 64 kesebelasan dari Kabupaten Benar Meriah dan Aceh Tengah. Turnamen dijadwalkan berlangsung selama 35 hari. Selain untuk memeriahkan HUT TNI ke-81, turnamen tersebut juga menjadi wadah bagi para pemuda untuk menyalurkan bakat di bidang olahraga sepak bola, memberikan hiburan kepada masyarakat, serta menghindarkan generasi muda dari perilaku negatif.
9: Dan kami merasa bahwa kegiatan-kegiatan ini sangat-sangat positif ke depannya. Mungkin juga harapannya ke depan bahwa kegiatan kita ini akan menekan kegiatan-kegiatan yang negatif. Seperti kejadian-kejadian kebelakangan ini sering marak terjadi kekerasan-kekerasan terhadap pelajar, penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya. Dan harapannya ke depan dengan adanya turnamen ini, kegiatan positif ini ke depannya Benar Meriah dan Aceh Tengah akan lebih maju lagi.
8: Sementara itu, Komandan Kodim 0119 Benar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan, turnamen sepak bola tersebut merupakan salah satu bentuk kegiatan positif yang melibatkan para pemuda khususnya dari Kabupaten Benar Meriah dan Aceh Tengah. Menurutnya, kompetisi olahraga seperti ini tidak hanya berorientasi pada hasil pertandingan, tetapi juga menjadi momentum untuk menumbuhkan nilai-nilai sportivitas, kebersamaan, dan persaudaraan.
10: Kami berharap kegiatan ini bisa memberikan positif bagi seluruh pemuda yang berada di Benar Meriah maupun di Aceh Tengah. Jadikan event ini sebagai ajang persaudaraan, sebagai sarana satu rahmi untuk menjunjung tinggi sportivitas. Selamat bertanding kepada seluruh tim, 64 tim yang mengikuti pertandingan ini. Semoga juara yang nanti dihasilkan dari pertandingan ini bisa memberikan nama baik, baik itu Benar Meriah maupun Aceh Tengah. Itu saja, tetap junjung tinggi sportivitas selama pelaksanaan kegiatan.
8: Turnamen yang akan memperebutkan hadiah total Rp40 juta itu ditandai dengan tendangan pertama oleh Dandim 0119 Benar Meriah, Kapolres Benar Meriah, Kejari Benar Meriah, serta perwakilan Batalion 114 Satria Musara. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar dari Takengon Lintas 17 bergerak menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Sejumlah koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kota Sabang terus mematangkan berbagai persiapan untuk menjalankan operasional. Kesiapan meliputi sarana pendukung, kelembagaan, keanggotaan hingga penyusunan rencana usaha sesuai kebutuhan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Diah Novritaria.
11: Jumlah koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kota Sabang terus mematangkan kesiapan untuk menjalankan operasional. Persiapan dilakukan mulai dari penyediaan sarana pendukung, kelengkapan kelembagaan, hingga penguatan keanggotaan dan rencana usaha. Ketua KDMP Gampong Kota Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Wiwin Kurniawan mengatakan, kesiapan koperasi saat ini sudah didukung dengan gedung yang telah selesai dibangun. Selain itu, koperasi juga telah memiliki satu unit truk operasional, rak, serta pengurus yang siap menjalankan kegiatan koperasi.
12: Sejauh ini kesiapan kita di Koperasi Kuta Barat, alhamdulillah kita gedung sudah ada, sudah selesai. Untuk kelengkapan selanjutnya kita ada sebuah truk, satu truk, dan kelengkapan untuk rak kita sudah ada juga. Kesiapan untuk pengurus, alhamdulillah kita juga sudah siap. Kita juga menunggu instruksi selanjutnya dari pemerintah. Untuk ke depan akan datang untuk peralatan, kita bilang seperti komputer, kelengkapan untuk gerai, dan juga ada satu unit mobil pickup dan dua unit tiar.
11: Wiwin menyebut KDMP Kota Barat memiliki 5 orang pengurus dan 3 orang pengawas yang akan menjalankan fungsi koperasi. Untuk tahap awal operasional, pihaknya berencana memprioritaskan penyediaan LPG 3 kg dan sembako, sementara potensi perikanan dan pariwisata akan dikembangkan secara bertahap. Sementara itu, Ketua KDMP Gampung Imeli Muhammad Nadirin menyampaikan kesiapan koperasinya telah mencakup aspek kelembagaan dan legalitas. Hingga saat ini, sebanyak 59 orang telah bergabung sebagai anggota dan menyetorkan simpanan pokok serta simpanan wajib.
13: Untuk kesiapan secara keseluruhan dari kami ini sudah siap, siap tempur. Karena dari segi kelembagaan dan legalitas kita sudah lengkap, ya. Kalau dari segi keanggotaan juga kita sudah mulai banyaklah yang bergabung selama perjalanan beberapa bulan ini. Kita ada 59 orang yang sudah bergabung dengan tugas kita. Kita telah menyimpan uang simpanan pokok dan simpanan wajib, walaupun ada beberapa yang memang belum lancar.
11: Nadirin menambahkan, KDMP Imle telah menyusun sejumlah rencana usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota dan potensi lokal. Ia berharap operasional KDMP dapat segera berjalan dan memberikan manfaat bagi anggota serta masyarakat, termasuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga dan kesejahteraan masyarakat di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.
1: Pak, Bu, ngeri sekali, Pak Cut.
2: Ada uang receh nggak, Pak?
3: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu, ya?
2: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
3: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
2: Iya ya, Bang. Hampir kilaf, adek, Bang. Untung abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
4: Ya, sesungguhnya, menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah, hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Obeng GTA featuring Ayu Amanda dan Nanda Faul. Sapa jangan jumpa kuning warilin ke Gebutruh Tanya Bapo 17.28 menit waktu Indonesia Barat. Ya, bulele warilin tak taja bulele tamkuri makin de taja makin de tamkuri maka makin de ilmu yang kacau menyahana raja sahot di rumah mentong tamkuri hana kakeh menang kata bebe dan yang mesti warinan menyelam pergaulan bebaper menyebaper hana bereh.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, Gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya, bang, lihat. Lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang. Jatuh entah di mana.
0: Ya, udah, Nek. Ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih, Nak.
0: Sama-sama, Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Warihlen Menko Bahlil Lahadalia akan segera mengumumkan hasil evaluasi uji coba CNG yang menjadi alternatif pengganti LPG 3 kg. Selain itu, Warihlen Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung juga menjelaskan bahwa CNG merupakan bagian dari strategi transisi energi untuk mengurangi ketergantungan LPG impor.

Ya, Orihlan berarti siap-siap ke depan nih enggak ada lagi LPG ya. LPG 3 kg akan berkurang, bahkan bisa jadi akan didominasi oleh CNG. Kita tunggu saja.

0: hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Warihlun, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Mohaimin Iskandar mendorong optimalisasi fasilitas publik dan perumahan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Menurutnya, fasilitas ini perlu dimanfaatkan agar memberi manfaat ekonomi yang lebih luas

Selain itu Arilon, fasilitas pemerintah pusat, daerah, dan pengembang perumahan perlu dioptimalkan, terutama di lokasi yang strategis. Dan fasilitas ini perlu diharapkan mampu menjadi penggerak aktivitas ekonomi serta memberi manfaat luas bagi masyarakat. Seperti pasar rakyat. Nah, pasar rakyat itu agar dapat dioptimalkan dan menggerakkan serta

Relen be mabuk lah, be mabuk. Mandu mencerai be mabuk, mabuk inang, mabuk judi, mabuk narkoba dan mabuk korupsi. Nah. Karena yang nanji mabuk ah na beres agai. Mari Relen ah. Ya. Oke, okay, warihlan menemani suasana ni bak sebutnya, kamu bide azan maghrib akan terus dekat bak pukul 18 lewat 55 minit waktu Indonesia Barat. Dan menemani suasana jelang petang, tanikmati jangan religi sejen rehan dan rakan-rakan.

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة، فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah.

0: Ropet Budaya Anu Nanggrok.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.

0: Baik, Gorilan, kita jelang halaqah maghrib dari Masjid Raibatul Rahman, Banda Aceh.
1: Juga bertentangan dengan aturan syariat. Misalkan ada orang tua mungkin karena keterbatasan ilmu menyampaikan wasiat kepada anak-anaknya, nak, kalau ayah meninggal dunia nanti, kalau emak meninggal dunia nanti, ini harta peninggalan kami bagi sama rata ya. Jadi enggak dibedakan antara anak laki dengan anak perempuan. Jadi bagi sama rata. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ketika meninggal orang tuanya, begitu meninggal kedua orang tuanya, ada ahli waris yang mempertahankan wasiat orang tua. Ada nanti ahli waris yang mengatakan nyanhana, itu gak ada bagi sama, gak ada bagi rata. Karena dalam Al-Quran disebutkan laki-laki mengambil 2:1 dengan perempuan, sehingga terjadilah perbedaan pendapat di sini. Yang satu mempertahankan wasiat, yang satu lagi minta hak secara faraid, secara syariat. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, mana yang harus lebih didahulukan? Ya. Karena ini juga kasus banyak terjadi di masyarakat kita. Ya. Apalagi kadang-kadang ada satu kasus ini kondisinya sebagaimana kita sebutkan tadi, orang tua sebelum meninggal dunia mewasiatkan kepada anak-anaknya, nanti harta ini bagi sama. Ya. Lalu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, daripada anak-anaknya ada yang sudah besar, ada yang masih kecil-kecil. Nah, yang macam ubut. Dia masih SD. Ya. Jadi yang mungkin yang sedikit faham yang sudah tua, kebetulan yang tua ini perempuan. Ya. Yang kecil-kecil ini laki-laki. Jadi waktu disuruh tanda tangan surat wasiat itu, tanda tanganlah semua. Seiring berjalannya waktu, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, meninggal orang tua. Kebetulan kasus ini meninggalnya sudah lama nih, sudah tahun 80-an. Ya. Di tahun 80-an meninggal dunia orang tua. Lalu tidak bisa diselesaikan di antara ahli waris karena berbeda pandangan. Yang satu kakaknya tetap mempertahankan wasiat, yang satu adiknya yang laki-laki karena sekarang juga sudah sudah dewasa, sudah tahulah dia bahwasanya dalam Al-Qur'an laki-laki 2:1. Lalu dia mengatakan nyan hanasi. Nyan jamun yang kamu tanda tangannya, kamu nak tukar siapa? Kamu mahu ubat? Ketika kami tanda tangan surat wasiat itu, kami masih kecil-kecil, enggak faham. Sekarang kami sudah faham bahwasanya apa yang diwasiatkan oleh orang tua ini bertentangan dengan aturan syariat. Maka dalam kondisi demikian, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut? Ya. Jadi kasus yang kita sebutkan tadi, meninggal orang tua tahun 80-an, baru mau diselesaikan tahun 2026. Berarti 40 tahun lebih, ya, sudah 40 tahun lebih ditunda-tunda, ditangguhkan pembagian harta warisan. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, untuk menyelesaikan kasus tersebut, kembali kita melihat dari pengertian wasiat itu sendiri. Apa itu wasiat? Ya. Jadi wasiat ini adalah pesan dari seseorang semasa hidupnya ataupun menjelang ajalnya kepada orang lain. Ya. Yang mana pesan ini baik pesan kebaikan-kebaikan ataupun yang berkaitan dengan harta. Kalau pesan kebaikan-kebaikan ini harus disampaikan secara khusus antara orang tua kepada anak-anak. Jadi wasiat kebaikan ini adalah suatu keharusan yang disampaikan oleh orang tua kepada anak. Sebagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam menjelang ajalnya dipanggil semua anak-anaknya, dikasih wasiat. Apa wasiat disampaikan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam kepada anak-anaknya? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah ketika aku sudah tiada nanti. Nah, ibaratnya kita sampaikan wasiat kebaikan kepada anak kita, nak, kalau ayah mak meninggal dunia nanti, kalian jangan tinggal-tinggal sholat. Kalau ada harta sedikit daripada harta peninggalan orang tua, nyobek karu-karu, jangan ribut-ribut. Nah, jadi wasiat-wasiat kebaikan ini harus disampaikan. Jadi bukan hanya wasiat harta. Adapun terkait tentang masalah wasiat harta, pada dasarnya itu enggak boleh diberikan untuk ahli waris. Kita sering mengulang-ulang, ya. Sering kita ulang-ulang bahwasanya wasiat harta itu secara dasarnya enggak boleh diberikan untuk ahli waris. Karena kenapa? Ahli waris sudah Allah tetapkan bagiannya dalam Al-Qur'an. Bahkan ini dipertegas lagi di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah telah menetapkan hak bagi tiap-tiap yang berhak, maka tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Kadang kenapa? Ahli waris sudah Allah tetapkan porsinya dalam Al-Qur'an tadi. Ada yang dapat setengah, ada yang dapat sepertiga, seperempat, seperenam, seperlapan, dua per tiga, dan seterusnya. Lalu secara sunnahnya sebenarnya wasiat harta itu diberikan untuk selain ahli waris. Oh, kalau dia ada anak angkat, kasih buat anak angkat, itu boleh kasih wasiat. Oh, kalau dia punya anak tiri misalkan kebetulan si laki-laki ini menikah dengan seorang janda yang sudah ada anak bawaan dari suami sebelumnya, maka anak bawaan ini disebut dengan anak tiri. Jadi kalau dia sebelum meninggal dunia, yang laki-laki ini berwasiat kepada anak bawaan dari istrinya ataupun anak tiri ini, boleh kasih wasiat, ya. Ataupun pemberian wasiat ini diberikan untuk kerabat terdekat. Misalkan ada kerabat yang kurang mampu, misalkan nanuk kumun, ada keponakan termasuk fakir miskin, lalu dia wasiatkan, kalau saya meninggal dunia nanti, yang juk ke anak kumun yang kasih buat ponakan ini, ya, sekian, 10 juta kah atau 20 juta, intinya ini boleh kalau wasiat harta. Ataupun boleh juga diberikan untuk kemaslahatan umat. Kasih buat masjid, boleh. Kasih buat lembaga pendidikan agama, boleh. Kasih buat tempat tahfiz, boleh. Dan seterusnya. Jadi, ini juga jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hal pemberian wasiat harta ini, hanya boleh diberikan batasan maksimalnya adalah 1/3 dari total harta peninggalan almarhum. Jadi, enggak boleh juga semua harta kasih wasiat, ya. Jadi sepertiga berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, yang mana Rasulullah mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ats-tsuluts wats-tsulutsu katsir," sepertiga dan sepertiga itu sudah sangat banyak. Ini dalam pemberian wasiat tadi. Lalu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus yang kita sebutkan di awal tadi, ini terjadi benturan. Yang satu mempertahankan wasiat orang tua, sampai ada yang mengatakan seperti ini, Ustaz, bukankah dalam Al-Quran itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 180-181 disebutkan apa? Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa'innama ithmuhu ala alladhina yubaddiluna. Jadi barang siapa yang merubah wasiat setelah dia mendengarkannya, maka berdosalah orang yang merubah wasiat tersebut. Sehingga kadang-kadang ada ahli waris yang dilema. Katanya, Ustaz, ini kalau saya rubah wasiat ini, berarti saya sudah enggak berbakti lagi untuk orang tua nih. Yang satu lagi tetap dia mempertahankan secara pembagian syariat. Nah, maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, wasiat itu juga kembali kita lihat secara aturan mainnya. Apakah wasiat ini termasuk wasiat yang diperbolehkan dalam aturan fikih, atau jangan-jangan ada wasiat yang berbenturan dengan aturan syariat? Ya, mungkin karena keterbatasan ilmu dari orang tua, ya, sehingga terjadilah ucapan seperti tadi, bagi sama mereka. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, lalu kalau kita cari titik temu daripada permasalahan ini, bagaimana solusinya? Tadi misalkan ada 3 anak laki-laki, 2 perempuan. Waktu buat surat wasiat tadi sudah tanda tangan semua. Yang posisinya yang laki-laki ini masih kecil-kecil waktu itu, ya. Sekarang yang laki-laki ini ataupun sekarang ada satu laki-laki ini, dia mengatakan ini enggak boleh lagi bagi sama nih. Ini harus dibagi secara syariah. Nah, jadi dari 3 laki-laki, satu laki-laki dia bersikeras. Ustaz pokok jih lun lagi ke dalam Quran. Ha. 2:1. Maka solusinya bagaimana? Ya. Jadi kalau ada satu yang tidak setuju, maka ini berlaku kepada hukum asal wasiat, bahwasanya enggak boleh wasiat harta itu untuk ahli waris. Ya. Atau bisa juga kita cari solusi, kita hitung dulu secara syariat berapa. Oh, nilai harta peninggalan almarhum ada nilainya katakanlah 800 juta setelah diselesaikan hutang-hutang dan wasiat, ataupun ada apa namanya hutang-hutang, baik hutang berkaitan dengan hak Allah ataupun hutang yang berkaitan dengan hak manusia, ya. Hutang berkaitan dengan hak Allah contohnya zakat. Kalau dari harta orang tuanya ini ada harta yang sudah kena wajib zakat, sudah mencapai nisab dan sampai haul selama setahun, maka kalau belum sempat dikeluarkan zakat oleh orang tuanya, maka ini ada kewajiban, ataupun kemudian orang tuanya meninggal dunia, maka ini ada kewajiban bagi ahli waris untuk menyelesaikan zakat daripada harta peninggalan orang tuanya tersebut sebelum harta itu dibagi-bagi untuk ahli waris. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dari nilai 800 juta tadi setelah dikurangi kewajiban-kewajiban termasuk hutang, maka tadi ada 3 anak laki, 2 perempuan. Karena ada 3 laki, 2 perempuan, maka kaedah pembagiannya berlaku lidzakari mislu hadzil unsayain, 2:1. Ya. Jadi rumusnya jumlah laki-laki itu kali 2. Oh, nalero anak agam kali 2. Berarti seakan-akan ada 6 kepala dia. Tambah 2 perempuan. Berarti ada total ada 8 bagian semua. Nah, kalau ada nilai harta 800 juta, berarti 800 juta bagi 8, berarti nilai satu bagiannya adalah 100 juta. Itu 100 juta itu adalah hak untuk anak perempuan. Sedangkan anak laki-laki masing-masing dapat 200 200 200, berarti sudah 600 100 100, lepas 800, ya. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, untuk satu anak laki tadi yang dia minta hak penuh secara syariat, tajuk kita kasih dia hak dia penuh secara syariat 200, sehingga hak dia kita tidak zalimi, ya, karena dia menganggap dia pengen hak dia secara syariat. Berarti kasih hak dia 200, tinggal harta 600 juta. Kita tinggal tanya kepada 2 laki-laki yang lain yang masih hidup, kalian masih ingin melaksanakan sebagaimana wasiat almarhum orang tua bagi sama kakak-kakak atau bagaimana? Oh, hanapa Ustaz, kamu bagi sama mana? Yang penting baik karu-karu. Boleh enggak seperti itu? Boleh. Ya. Jadi 2 hak yang laki-laki ini, berarti harta itu tinggal 600 juta, nanti tinggal dibagi sama, ya, untuk 4 orang lagi, 2 laki 2 perempuan, mereka sepakat untuk bagi sama karena berdasarkan wasiat orang tua. Jadi satu yang enggak setuju, maka kita kasih hak dia penuh secara syariat, sehingga hak dia pun kita tidak tidak zalimi. Maka apakah ini diperbolehkan? Boleh seperti ini jemaah yang mulia ya Allah Subhanahu wa taala, karena ini dengan cara seperti inilah ya, tentu semua hak ahli waris kita berikan sesuai dengan porsinya. Oh, yang lain tadi ridha untuk bagi sama rata, itu enggak ada masalah. Itu antaradin, ya, saling ridha satu dengan yang lain. Dengan catatan yang laki-laki yang lain ini juga mengetahui, dia telah mengetahui bagian dia secara syariat 2:1. Misalkan dia sudah tahu, lalu dia katakan kepada kakak-kakaknya, "Kak, nio adik katepe. Bagian adik karena agam, karena saya laki, Kak, 2:1 sama kakak. Tapi kita enggak usah ribut-ribut, Kak. Ini kita bagi sama rata sebagaimana wasiat orang tua kita." Jid hanagan, jid. Boleh setelah semua ahli waris itu menyadari bagian mereka secara syariat. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus ini sekali lagi tidak ada pihak-pihak yang kita zalimi. Tetap kita berikan sesuai dengan haknya. Oh, dia hak pengin hak penuh secara syariat, kita kasih. Karena memang hak dia secara syariat 2 bagian, yang satu laki-laki itu. Oh, yang lain tadi sepakat untuk bagi sesuai dengan wasiat orang tua, kita laksanakan sebagaimana wasiat orang tua. Jadi ini jemaah yang muliakan Allah SWT, termasuk atau terkait tentang kasus yang kita sebutkan tadi. Kemudian ada juga pertanyaan kedua dalam kasus masalah warisan ini, yang sering juga ditanyakan terkait tentang permasalahan asabah. Dia ada yang tanya, "Ustaz, apakah asabah itu hanya laki-laki saja yang dapat? Ataupun ada asabah perempuan juga dapat?" Maka perlu kita ketahui jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, pengertian asabah itu secara urutan pembagian warisan, dia berada di urutan kedua setelah ashabul furud, ahli waris yang dapat bagian tertentu. Lalu kalau ditanya siapa itu ashabul furud, ashabul furud ini adalah ahli waris yang bagiannya telah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Contoh apa? Suami misalkan, seorang istri meninggal dunia, ada suami ada hak dia secara dia termasuk ashabul furud karena bagiannya telah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Kalau almarhumah istrinya enggak ada anak, maka suami dapat bagian setengah. Kalau almarhumah istrinya ini punya keturunan, maka untuk suami dapat bagian 1/4. Dan itu dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakullahunna walad, fa'in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna. Ya, jadi detail sekali Allah jelaskan ini. Berarti suami termasuk ahli waris yang dapat bagian pokok ataupun disebut dengan ashabul furud. Begitu juga istri. Kalau seorang suami meninggal dunia, ahli warisnya ada istri, maka kita lihat dulu kalau almarhum suaminya ini enggak ada keturunan, maka istri dapat bagian 1/4. Oh, kalau almarhum suaminya ini ada keturunan, maka istri dapat bagian 1/8. Jadi kalau enggak ada anak, istri 1/4, kalau ada anak, almarhum ada anak, 1/8. Oh, kalau istrinya ada 2 orang, bagaimana? Nah, kan ini jadi pertanyaan juga. Dan kiban tengkunya 2 rina. Nah, maka haknya tetap sama. Berarti kalau ada 2 orang istrinya, bagian 1/8 itu dibagi 2, bukan masing-masing 1/8, 1/8. Mamunya nak petroi nang dah kabeh ke urinang mandun. Jadi 1/8 itu bagian untuk istri berapapun jumlah istrinya. Oh, kalau ada 2, dari bagian 1/8 itu bagi 2. Oh, kalau ada 3, dari bagian 1/8 itu bagi 3. Oh, lalu bagaimana Ustaz? Anak dari istri pertama ada anak, dari istri kedua enggak ada anak. Tetap dilihat apakah almarhum ada keturunan atau tidak, walaupun itu anak dari istri pertama ataupun anak dari istri kedua. Intinya selama almarhum suaminya ini ada anak, tanpa melihat apakah dari istri pertama atau istri kedua, ya, maka semua ataupun istrinya ini dapat bagian 1/8, baik yang ada anak ataupun yang tidak ada anak, 1/8 itu bagi dua. Sehingga kadang-kadang ini juga jadi masalah. Kata istri yang pertamanya, nyan tengku mangata urina yang muda, kata. Enak kali istri yang mudanya, masa dapat bagian sama dengan saya? Saya mulai dari nol. Sedangkan yang nyo ka wate ka jaya lah, ya, sudah punya, baru dia menikah lagi dengan istri keduanya. Ya. Nah, tentu dalam hal ini ada perbedaan terkait dengan harta seharkat, ataupun harta bersama, ataupun harta gonogini dalam bahasa Jawanya. Karena definisi harta bersama ataupun harta seharkat dalam bahasa Acehnya, ataupun harta gonogini, itu adalah harta yang didapatkan setelah perkawinan. Oh, dengan istri pertama sudah 30 tahun lebih menikah. Maka dihitung dari sejak mereka menikah sampai dengan sekarang, apa saja yang didapatkan setelah selama perkawinan ini. Sedangkan dengan istri kedua baru 2 tahun menikah. Tak kalah, nabah harta seharkat. Ada enggak? Kita lihat, ada enggak yang dibeli aset selama perkawinan dengan istri keduanya? Oh, enggak ada. Kalau enggak ada, berarti enggak ada hitungan harta bersama. Ya. Berarti istri yang kedua dia tetap dia mendapatkan hak nafkah tentu saja, ya. Tapi dari segi hak faraid nanti secara ini berbeda nanti, ataupun secara hak faraid hak istri itu sama bagiannya, 1/8 dibelah dua untuk istri pertama setengah, dari 1/8 itu untuk istri kedua juga setengahnya dari 1/8 itu, ya. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ingin kita sampaikan bahwasanya ahli waris yang telah Allah sebutkan bagian dalam Al-Quran itu disebut dengan Ashabul Furud. Begitu juga untuk orang tua. Oh, almarhum mantan naurunci. Nah, ini menunjukkan apa? Yang meninggal itu enggak mesti tua. Kadang awai anak meninggal daripada urunci. Ya, daripada orang tua. Maka ada enggak hak untuk orang tuanya? Ada. Ya. Hak untuk orang tua daripada almarhum itu juga dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat ke-11. Wali abawaihi likulli wahidi minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Jadi untuk kedua orang tua daripada almarhum, kalau masih hidup ayah dan ibunya, masing-masing mereka dapat 1/6. Ayah dapat 1/6, ibu juga dapat 1/6. In kana lahu walad, kalau almarhum yang meninggal dunia ini punya keturunan, nane, ya. Jadi kadang-kadang ada kita dengar juga di masyarakat, katanya apa, oh, ustaz, almarhum punya anak laki-laki, maka enggak ada hak lagi kakeknya, kata. Tetap ada hak, ya. Bukan berarti ada anak laki-laki ini menghalangi bagian kakek dari si anak ini.

misalkan ada 3 orang anak perempuan semua, tidak ada anak laki-laki, maka bagian mereka ini 2/3. Jadi 2/3 itu bagi 3 nanti. Ya. Oh, kalau ada 5 perempuan semua, tidak ada anak laki-laki, maka dari bagian 2/3 bagi 5 nanti. Jadi 2/3 ini kalau kita persentasekan kurang lebih 67%. Lebih dari 50% itu hak untuk anak perempuan yang lebih dari 1 orang. Ya, dengan catatan tidak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki dan ada anak perempuan, maka enggak berlaku 2/3 tadi. Berlakulah kaedah 2 banding 1. Na agam na nina. Jadi jemaah yang mulia ya Allah Subhanahu wa taala, ahli waris yang telah Allah sebutkan bagian dalam Al-Qur'an itu disebut dengan ashabul furud. Nah, jadi secara urutan pembagiannya mereka ini adalah urutan pertama dalam pembagian. Nah, nanti urutan kedua dalam pembagian harta warisan itu dikenal dengan istilah ansabah. Maka ansabah ini juga ada macam-macamnya. Ada ansabah binafsi, yang mana ansabah binafsi ini yang dapat itu adalah laki-laki saja. Contoh apa? Anak laki-laki. Seorang meninggal dunia meninggalkan ada 2 orang anak laki-laki saja, tidak ada anak perempuan. Maka anak laki-laki ini mendapatkan ansabah binafsi. Boleh jadi kalau enggak ada yang ahli waris yang lain, mereka menghabiskan harta semua. Jadi dari harta peninggalan almarhum Urunci tinggal bagi 2 saja. Ataupun kalau hanya 1 orang anak laki, maka dia menghabiskan semua harta. Nah, ahli waris tunggal, ya. Itu ansabah. Oh, kalau tidak ada anak laki-laki, beralih kepada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Oh, kalau enggak ada keturunan laki-laki, maka ansabah itu naik ke atas, ke ayah kandung, mentang-mentang ayah kandung daripada almarhum. Oh, kalau enggak ada ayah, enggak anak, enggak ada ayah, enggak ada, kita lihat ada enggak kakek dari ayah masih hidup enggak. Oh, mandapnya mentang-mentang nyan kakek nahak. Ya. Oh, kalau enggak ada juga keturunan laki-laki, enggak ada ke atas laki-laki juga enggak ada, maka ansabah itu jatuh kepada saudara laki-laki kandung daripada almarhum. Oh, kalau enggak ada juga jatuh kepada saudara laki-laki yang sebapa. Saboh yah beda mak dengan almarhum kalau ada. Oh, kalau enggak ada juga keturunan enggak ada yang laki-laki, orang tua yang laki-laki juga sudah enggak ada, saudara juga enggak ada. Kita lihat ada enggak anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung yang sudah meninggal dunia tadi. Misalnya anak kumun, ya, keponakan laki-laki dari anak laki-laki. Oh, kalau enggak ada juga, nanti kita lihat ada enggak anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapa. Oh, kalau enggak ada juga, kita lihat paman. Paman berarti kan abang ayah daripada almarhum, ya, ataupun adik ayah daripada almarhum yang laki-laki. Paman dapat ansabah. Oh, kalau enggak ada paman, jatuh kepada anak laki-laki dari paman. Itu dikenal dengan istilah apa? Sepupu, eh? Anak adik ayah ataupun anak abang ayah daripada almarhum, ya. Jadi itu ansabah yang laki-laki yang dikenal dengan ansabah binafsi, ya. Nanti yang kedua ada namanya ansabah bil ghairi. Nah, ansabah bil ghairi inilah yang berpasang-pasangan yang kita sebutkan tadi. Oh, na ane agam na ani inang. Maka berlakulah 2/1 dan mereka ini sebenarnya dapatnya adalah ansabah bil ghairi. Ansabah bil ghairi. Begitu juga misalkan kalau misalkan dalam sebuah kasus seorang meninggal dunia, dia enggak ada keturunan dan enggak ada orang tua, tapi almarhum punya saudara. Ada 2 saudara laki, 1 saudari perempuan. Nah, pertanyaannya, apakah dalam kasus ini yang dapat saudara laki-laki saja, ataupun saudari perempuan juga dapat? Karena ada sebagian orang beranggapan seperti ini. Oh, nyan yang merempak syiara agama anda. Kenapa kan? Nyan wali, katanya. Padahal jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus ini dua-duanya dapat ataupun semua dapat ini, yang laki-laki dan perempuan dapat.

0: bagian mereka ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 176. Ya. Wa in kanu ikhwatar rijala wa nisaa falidzakari mislu hadzil unthayain. Jadi jikalau seorang meninggal dunia dia punya saudara ikhwatar rijala, ada saudara laki, wa nisaa, dan ada juga saudari perempuan. Falidzakari mislu hadzil unthayain, maka mereka sama-sama dapat warisan. Dalam hal ini mereka dapat asabah bil ghairi dengan kaedah pembagian 2:1. Jadi dari harta peninggalan almarhum dibagi 5. Juk, 2 tumpuk ke syiara agam, 2 tumpuk ke syiara agam yang nomor 2, 1 tumpuk itu untuk saudari perempuan kandung. Nah, jadi ini tetap dapat. Nah, jadi ini dikenal dengan asabah bil ghairi. Ada juga nanti yang ketiga yang dikenal dengan asabah ma'al ghairi, yang dapatnya tok hanya perempuan saja asabah itu. Contoh apa? Seorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris, ada anak perempuan 1 orang dan almarhum punya adik perempuan 1 orang. Nah, jadi almarhum na ane inang siro, ya, satu-satunya anak perempuan dan ada saudari perempuan kandung almarhum na adik inang, adik kandung. Maka dalam hal ini untuk saudari perempuan kandung, karena dia 1 orang, dia dapat bagian 1/2, karena bagian dia disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-11, wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau hanya 1 anak perempuan tunggal dan tidak ada anak laki-laki, maka untuk anak perempuan tunggal ini dapat bagian 1/2. Lalu bagaimana untuk saudari perempuan kandung? Almarhum na adik kandung yang inang, ya. Maka untuk adik perempuan yang saudari perempuan kandung ini daripada almarhum ini, dia dapat asabah ma'al ghairi namanya. Karena berdasarkan kaedah menyebutkan apa? Ij'alu al-akhawat ma'al banat asabatan. Jadikanlah saudari perempuan kandung apabila berjumpa dengan keturunan perempuan sebagai asabah. Nah, maka dalam hal ini berarti 1/2 harta untuk anak perempuan tunggal, 1/2 lagi sisanya itu ada hak untuk saudari perempuan kandung. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, penting juga kita harus mengenal istilah asabah, ya, jangan sampai kita salah dalam menentukan pembagian harta warisan, apalagi terkait tentang kasus yang terakhir tadi, misalkan asabah ma'al ghairi. Kadang-kadang ketika ada anak perempuan itu, dia memberikan semua harta untuk anak perempuan ini, lalu tidak diberikan hak untuk saudari perempuan kandung. Maka ini enggak boleh juga seperti itu. Jadi karena sejatinya bicara tentang masalah warisan ini, kita bicara tentang masalah hak, maka jangan sampai kita menzalimi hak daripada ahli waris yang lain. Mungkin ini saja jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang terbatas kita padai kajian kita pada malam berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa juga kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari terkait tentang pembagian harta warisan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum warisal minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Seramo Malam, RRI Pro 4 Banda Aceh.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkahau Takung, hukum Hancit Talanggi. Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkahau Takung, hukum Hancit Talanggi.
1: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.
3: Pak, Bu, ngeri suka baju.
4: Ada warnanya enggak, Bang?
5: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu, ya?
4: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
5: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
4: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
6: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandung yang kedekat di Prupo daerah di Bandar Aceh di bawah malamnya. Dalam suasana Senin, malam Senin enggak betul ya. Malam Senin edisi Put Oktober 2026. Mudah-mudahan warahmatullahi kehadiran kamu di bawah malamnya jut dengan kata buat suasana lebih cerah, lebih mewah, lebih berwarna. Jangan-jangan dari tanah rencang warahmatullahi akan kamu

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih nak.
0: Sama-sama nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terbaik.

Orihlen Hari Batik Nasional itu diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Ya, pagi dua hari yang ketiga nah, nyen Hari Batik Nasional. Nyo momen untuk memperkenalkan batik sebagai warisan dunia Indonesia kepada masyarakat luas. Dan sejak tahun 2000 batik kan menerima pengakuan internasional sebagai warisan budaya tak benda dari UNESCO dan memperkuat status batik sebagai aset budaya nasional. Perihalan selainnya dalam berbagai acara dan kegiatan budaya serta pembelajaran langsung di sejumlah daerah, perkembangan batik di Peturi di Pelemah melalui penggunaan busana bermotif batik. Lagi bah uro-uro tertentu Perihalan dalam seminggu na uro yang khusus tak pakai batik.

Erakan tapubut bersama bacut ulun karang lam sikrek haba untuk generasi muda habanya ulun putro gelantol ulun beri haba secara langsung dengarkan ulun secara bersama.

0: juga. Oleh sebabnya wahirakan lun baik gara sampah menggulung tanya cilaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ani, nggak kerja hari ini?
3: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
2: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
3: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli? Uangnya juga nggak punya, Wi.
2: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
3: Oh, boleh kalau gitu.
2: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
3: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
2: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
1: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Warilun banyak calon pembeli dari Spanyol, termasuk salah satunya para pengusaha restoran, menunjukkan minat yang sangat signifikan terhadap briket serbuk kayu heksagonal asal Indonesia. Nah, dan sebuah business matching yang diselenggarakan oleh Atase Perdagangan RI di Madrid, Spanyol, menjadi platform penting untuk mempertemukan produsen Indonesia dengan pembeli internasional. Karena apa, Warilun? Briket Indonesia yang punya nilai kalori, fixed carbon, dan ukuran produk itu menjadi fokus utama evaluasi calon pembeli dari Spanyol. Makanya Mbak Warilun, makanya Mbaknya, tamuruno untuk ekspor barang, dan tamuruno cara pegat briket. Karena briket Indonesia cukup diminta.

0: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
1: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
2: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
1: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
2: Nggak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
1: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah nggak izin yang gitu-gituan.
2: Iya deh, iya. Nggak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
3: Ingat, ingat. Gosip semakin digosok, semakin sip.
1: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

അൽഹംദുലില്ലാ പൂജ

tujuh ramlah kelapan safia anak raja nyeng ke si kurung nyanjuaria perumah rasulullah turibuna nyan si kurung wajib taturi perumah Nabi bunda digada lehnya lam tema betaturi turi

Abdullah, İbrahim sakul hayatuma, tumanyang inang alon pega, pon Fatima tan mulia. Dua hendon leru kaya, pun umi kalsum hece dara. Nam roa anu wa ba Allah tinga.

sia. Ya Rasulullah, dah dengar kamar cucu tanya aku nong elanya. Sayyidina Hasan kunong racun, Sayyidina Hussein kunong senjata. Blang akar bala sinan syahid, Raja Yazid yang inanya, anak Muawiyah nyan Raja Yazid. Oh, lewafut.

Grau Banji Sidro Jien Keraja Di Nangro Kufa Tempat Penio Lam Nangro Mekah Ali Keraja Ali Neprang Nyan Nangro Kufa Piasan Allah Urang Nyan Dua Menang Ali Dalo Muawiyah Lam Nangro Kufa Ali Keraja Menang Ali Dalo Muawiyah Lam Nangro Kufa Ali Kuasa Alamat Hussein Danoh Yud Darah

Baumi salama nu yu utano tanohnya nebo dalam kaca Nabi biat ba istri wasi Nabi sabet buna sal.

وقف سباب يا حبيبي جنوان كنكري لندن ونيتا يو

lên mau chú cho lo nhớ cứ nâng ê na nha bần đu a đó gà xe hà đoàn.

Masya Hasan Jituwa Hussein Jitaki Jipah Mati Gunung Senjata Keluarga Habis Syahid Karib Ba'i Cun Nganaraya Menan Nabi Dum Gepegah Muawiyah dengar nyata Muawiyah nyan mantong bujang Muda sedang inong gohna Muawiyah gohlom kawin Ngon janjungan

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: Kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesiju merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesiju, dan untuk mendapatkan keselamatan serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesiju akan dipercikan air dengan dedaunan tujuh rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesiju ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya.
1: Bingkai budaya,
0: potret budaya Nusantara
1: dengan kearifan lokal
0: adat istiadatnya.
1: Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Malita sima abuno sabi sajian hikayat tip malam Senin. Nah, malam Senin ke sima tuma hikayat Acehnya. Menemani warilun, kita lanjutkan tuma malam dengan jasa bajangan mameh dari apa cil heblah.

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

tiba saat Oktober 1965, nyawa peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Untuk mengenang peristiwa keteguhan Pancasila sebagai ideologi.

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.
1: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Gol merupakan salah satu karya seni termasyur yang berasal dari Tanah Gayo. Gol berarti membunyikan. Tari ini merupakan gabungan dari seni sastra, musik, dan gerak yang dilatar belakangi sebuah cerita rakyat Gayo, yaitu tentang kisah Sengeda, putra Raja Linge 13 yang menjinakkan seekor gajah putih karena dipercayai sebagai jelmaan dari saudaranya Bener Meriah yang mati dibunuh. Dalam gerak menjinakkan sang gajah, Sengeda menirukan berbagai gerakan dan bunyi-bunyian yang terinspirasi dari alam, seperti burung-burung, angin, sesekali menghentak bagai sayap elang. Saat ini, Guel ditarikan dalam berbagai seremonial penyambutan tamu, baik tamu adat, pemerintahan, maupun tamu kehormatan lainnya. Tidak jarang para tamu diajak untuk ikut bergoyang ala Guel sebagai simbol penghormatan kepada pemilik acara tersebut.
1: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Pukul 22 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Warilen, Batangai 5 Oktober.
1: Proper budaya anu nanggrok.
0: Nya terbentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang kemudian diperingati sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia.
2: Nyo curga, rencana mujak lamar Dek Maimunah. Tapi tak susah wejok syarat le calon ya tuan.
3: Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Seni Tari Aceh merupakan ragam kesenian yang memiliki filosofi dan mengandung pesan. Dalam adat istiadat, beberapa dijadikan media untuk menghormati tamu. Salah satunya adalah Tari Ranu Pelampuan. Tari Ranu Pelampuan adalah sebuah seni tari yang sangat populer dalam setiap penyambutan tamu di Aceh, baik dalam penyelenggaraan upacara adat sampai acara formal pemerintahan. Dari segi bahasa, Ranup berarti sirih, Puan berarti tempat sirih. Ranu Pelampuan dapat diterjemahkan dengan sirih dalam Puan. Sirih merupakan perlambang persaudaraan. Tarian ini dilatar belakangi kebiasaan orang Aceh yang menjamu tamu dengan sirih. Ditarikan oleh 7 hingga 9 orang perempuan, terdiri dari seorang putri dan 6 sampai 8 orang pengikutnya, dengan gerakan yang lembut, lincah, dan gemulai. Secara filosofis, gerakan tari Ranu Pelampuan menggambarkan dara-dara Aceh sedang mempersiapkan sirih untuk tamu. Mereka memetik sirih, mengelapnya, mengapuri, membubuhkan gambir, membungkus, hingga menatanya di dalam puan dan cerana. Setelah sirih tadi siap, maka penari mengantarnya kepada tamu yang telah tiba. Tarian ini diiringi oleh musik tradisional Aceh seperti rapai, serune kale, dan gendang. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Bacut ulun karang, lam si krek haba. Untuk generasi muda, habanya ulun putro. Gelanto ulun beri haba secara langsung. Dengorakan ulun secara bersama.

0: tegak. Oleh sebabnya wahai rakan lun, baik gara sampah menggulung tanya celaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, warilun betwo bak tanggal 22 Oktober itu nyana sebuah peringatan Hari Santri Nasional. Untuk

0: Gemerih sekar, Abang Cut.
1: Ada orang receh enggak, Bang?
2: Untuk apa, Dek? Mau kasih nyak watu, ya?
1: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
2: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyak watu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya bang, hampir kilaf adek bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: Kanduri Berat, masyarakat Aceh. Pada pertengahan bulan Sya'ban, masyarakat Aceh melakukan kanduri berat dan salat tasbih di Menasah-Menasah. Kanduri berat selain disebut sebagai Nisfu Sya'ban, juga dikenal sebagai Lailatul Bara'ah. Diyakini dari kata bara'ah dalam bahasa Arab ini menjadi asal-usul kata berat dalam masyarakat Aceh. Kanduri berat dilaksanakan pada 15 Sya'ban, disebut juga sebagai Nisfu Sya'ban. Pada malam itu, masyarakat kampung datang ke Menasah dengan membawa sebuah idang paket makanan yang terdiri dari nasi dan lauk pauk dalam sebuah talam besar. Pada tradisi kenduri berat ini, diundang seorang tengku untuk menyampaikan ceramah. Malam berat adalah sebuah interpretasi masyarakat atas kebiasaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah melaksanakan salat sunat dengan nama salat Nisfu Sya'ban. Menurut kepercayaan masyarakat bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah akan menentukan nasib seseorang hamba, usia, rezeki, dan amal perbuatan untuk satu tahun ke depan. Oleh karena itu, melalui kanduri berat ini, masing-masing individu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik kepadanya. Fungsi utama dari seluruh prosesi kenduri berat adalah sebagai tindakan preventif dari kemalangan pada tahun depan. Kanduri ini dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan tengku penceramah juga menyampaikan hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap muslim untuk memasuki bulan suci Ramadan. Setelah selesai ceramah dan salat tasbih, para hadirin akan makan kenduri bersama-sama yang dibawakan oleh masyarakat desa setempat.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampau Dream?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau Dream nyan.
0: Kepa ne Pulau Bang Man? Lampau Dream nyan aset bagi Don. Jino bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen bohdrin mentang kajet ne Pulau motor. Baik ni pun belah, Bang Man. Orang lain ramai tengok minta lampu drone jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena ni pun belah. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu belah tu mah.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiran cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Kenduri sawah atau kanduri blang. Kanduri tren ublang dilakukan 3 tahap. Yang pertama menjelang turun ke sawah. Menjelang turun ke sawah sebelum masa penanaman padi dimulai, ada satu tradisi disebut kanduri ulelung atau babahlung yang dilaksanakan pada saat air dimasukkan ke dalam alur pengairan. Pada saat inilah dilakukan penyembelihan hewan seperti kerbau dan kambing di babahlung. Tujuannya agar benih padi yang mereka tanam nantinya akan tumbuh subur. Yang kedua, tahap kedua kenduri tren ublang, masa padi mebok atau masa padi berbuah. Setelah masa tanam, tepatnya padi setengah umur, biji padi mulai berisi. Diselenggarakan juga kenduri. Hal ini dimaksudkan agar padi terhindar dari hama dan penyakit, sehingga dapat dipanen dengan hasil yang baik. Sedangkan tahap ketiga, kanduri blang, sesudah masa menuai padi. Acara terakhir adalah kanduri padi baru. Acara ini dilaksanakan sesudah panen padi. Saat itu para petani telah sedikit lega karena tugas di sawah baru selesai. Acara tersebut dilaksanakan oleh petani di rumahnya masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenduri tahap ketiga ini digelar doa bersama di rumah yang dipimpin oleh seorang tengku yang telah diundang. Pada kenduri tersebut juga diundang kerabat dekat dan anak yatim untuk mencicipi padi baru yang dipanen sebagai wujud bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Warihleun Peuleum, peristiwa bersejarah yang terjadi bulan Oktobernya. Salah sawah peristiwa yang bersejarah di bulan Oktobernya Warihleunnya nakeuh peristiwa Sumpah Pemuda. Nyo lahir dari Kongres Pemuda kedua yang gepe ikrar Saboh Tanoh I, Saboh Bangsa dan Saboh Bahasa.

0: Rumput Budaya Anu Nanggrok.
1: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
2: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
1: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
3: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
1: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
3: Iya, makasih Nak.
1: Sama-sama Nek.
4: Saling menolong adalah perbuatan terbaik.

0: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.
1: Bingkai Budaya, Pro 4 RRI Banda Aceh.

Tradisi kenduri jerat masyarakat Aceh. Tradisi kenduri kuburan yang oleh masyarakat Aceh lebih dikenal dengan istilah kenduri jerat masih rutin dilakukan di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Sebelum pelaksanaan kenduri, terlebih dahulu melewati sejumlah proses, di antaranya bergotong royong membersihkan kuburan dari rumput dan berbagai sampah lainnya. Setiap tahunnya dibentuk panitia pelaksana. Panitia kenduri jerat berkisar antara 6 hingga 8 orang yang dikelola oleh Tengku Imum dan Ketua Pemuda. Proses kenduri jerat bervariasi. Ada yang potong kambing dan dimasak langsung bersama-sama di tempat pemakaman umum. Ada juga yang membawa bekal dari rumah para keluarga penziarah. Biasanya panitia hanya memberi pengumuman di masjid dan kenduri jerat itu dilakukan hari yang kedua dan ketiga Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Kenduri jerat boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat. Setelah usai doa dan makan bersama, juga ada prosesi tepung tawar atau pesijuk, pengajian bersama penziarah, serta diberikan tausiah kepada pelayat tentang makna kenduri jerat tersebut. Tradisi kenduri jerat telah dilaksanakan di Aceh sejak ratusan tahun yang lalu dan menjadi tradisi turun-temurun. Adapun tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan orang tua dan saudara-saudaranya yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Selain itu, tujuan utama dari kenduri jerat agar sanak keluarga dapat berkumpul di lokasi pemakaman untuk mendoakan yang telah tiada. Kegiatan tersebut lebih untuk menciptakan kebersamaan dan kekompakan keluarga.

Bingkai Budaya. Potret budaya Nusantara. Dengan kearifan lokal, adat, istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Republik Rakyat Tiongkok ini diproklamasikan oleh Mao Zedong. When Mao Zedong nyorelen salah satu founder PKC, Partai Komunis Tiongkok.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku ke Siano, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kok tidak mau ke anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku palet? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.
5: Bingkai Budaya, Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Maulid. Pelaksanaan Kanduri Maulud atau Kanduri Maulid pada masyarakat Aceh terkait erat dengan peringatan hari kelahiran Pang Ule atau penghulu alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat Aceh melaksanakan Kanduri Maulid setiap bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan Jumadil Awal. Kanduri Maulid yang dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal disebut Maulud Awal atau Maulid Awal. Dimulai dari tanggal 12 Rabiul Awal sampai berakhir bulan Rabiul Awal. Sedangkan Kanduri Maulid pada bulan Rabiul Akhir disebut Maulud Tengah atau Maulid Tengah. Dimulai dari tanggal 1 bulan Rabiul Akhir sampai berakhirnya bulan. Selanjutnya, Kanduri Maulid pada bulan Jumadil Awal disebut Maulud Akhir atau Maulid Akhir dan dilaksanakan sepanjang bulan Jumadil Akhir. Pelaksanaan Kanduri Maulid berdasarkan rentang waktu 3 bulan bertujuan supaya warga masyarakat dapat melaksanakan Kanduri secara keseluruhan dan merata. Bagi desa-desa yang menyelenggarakan Kanduri pada siang hari, mulai jam 12 siang, hidangan idang melapeh dan ditutup dengan sange juga sehab telah siap untuk diantar ke menasah atau masjid untuk dimakan bersama dengan warga desa itu dan para undangan. Di menasah diundang grup Melike Maulud atau Zikir Marhaban atau Zikir Maulid. Dimulai sejak pukul 9 pagi dan berhenti ketika salat zuhur untuk kemudian dilanjutkan kembali. Selain sebagai upaya mengenang hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, ritual maulud bagi ureung Aceh dan ureung Gampong dapat menjadi sarana silaturahmi dan hiburan.
1: Bingkai, budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: biar Tina seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik.
4: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
5: Gejrenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh, bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harkat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

Mano Pucuk atau Mandi Pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano Pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano Pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk Mano Pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses Mano Pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano Pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po.

Mano Pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: Ya, baik Warilan, pukul 23.37 menit waktu Indonesia Barat. Saji ta'e dan ta'e betamu cuca. Ya, menyenangnya tak perlu dai dia dengan kalimat-kalimat yang jeroh, kalimat-kalimat taibah. Be kalimat yang hanamu puca, bang. Pulam kalimat yang ya, peget ane. Hotel raya tinggal ingat tebe.
1: Cinta satu malam, oh indahnya. Aduh, kapal lawan.
0: Ya, sebuah jangan dari Anggi, Langgolek.

0: Bangun nih, Opa. Opa.
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu saya.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun.
1: Iya,
0: tunggu, Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lobat.
0: Rasa.
2: Sampai saya kuyup, Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi. Jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

0: Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu
1: Propet budaya anu nanggrok.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali hadir menyapa di kesempatan Senin 5 Oktober 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 3 Banda Aceh, kami siap menemani Anda dengan beragam mata acara dari pagi, siang, petang hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia.

0: Thailand, kita jalan kuliah sebulan dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Mudah-mudahan Allah memperkenankan semua pinta kita ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin, para pendengar sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, bahwa kita membicarakan tentang akhlak, di mana kita tidak mengenal relativitas daripada akhlak. Jadi ini benar, itu benar secara mutlak. Tetapi kita masih bisa memberikan pengakuan terhadap beberapa akhlak yang dipraktekkan di beberapa belahan benua atau menurut beberapa keyakinan dan aliran-aliran kepercayaan atau keimanan, di mana itu semua adalah salah satunya sebagai teknis ataupun metode untuk menerapkan sebuah keinginan dari pencapaian akhlak yang mulia. Tetapi terkadang tidak semua tujuan itu boleh menghalalkan semua cara. Kalau al-wasilatu al-ghayatu tubarrirul wasilah, memang istilah atau kaidah ini benar, tapi tidak bisa diaplikasikan di semua situasi. Dia hanya situasi-situasi yang benar dan sudah rinci dalam pengetahuan seseorang sesuai yang diajarkan dengan keyakinan yang benar lagi absolut tadi. Karena itu sidang jamaah di dalam Islam diatur akhlak, sopan santun, etika dan moral atau nilai-nilai luhur itu bererat kaitan langsung dengan al-aqidah al-islamiyah, dengan akidah dan keyakinan. Akidah yang kita bangun atas dasar secara umum, pertama ilahiyat, yang kedua an-nubuwat, yang ketiga as-sam'iyat ataupun al-ghaibiyat, berhubungan dengan ketuhanan. Ada keyakinan dalam hati kita dan keyakinan itu terus dipupuk agar menjiwaragai seluruh aktivitas kita dalam kehidupan ini, baik aktivitas-aktivitas yang tersembunyi lagi batin, yaitu suasana hati, maupun aktivitas-aktivitas lahiriah, perilaku yang tampil yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin, al-ilahiyat tentang ketuhanan itu al-ilahiyat membawa kita kepada adanya nubuwat. Karena nubuwat ini nanti sebagai wasilah untuk mengarahkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melalui kenabian, utusan para rasul ini pula, kita diajarkan hal-hal yang gaib, yang sam'iyat, yang tidak akan sampai batin kita kepada persoalan-persoalan itu, kecuali kita akan sangat letih ya mencoba merekayasa keyakinan-keyakinan yang beragam, waham-waham yang muncul dalam pikiran, atau perasaan-perasaan yang diliputi kekhawatiran dan ketakutan. Lalu kita bentuk sebuah keyakinan sehingga muncullah kepercayaan seperti animisme, dinamisme, dan kepercayaan-kepercayaan yang disebut di dalam ad-din al-ardi, agama yang dibentuk oleh penduduk bumi ini. Ya, jadi bisa saja seorang orang saleh diangkat derajatnya sampai ke tingkat ke ketuhanan, atau memiliki efek kekuatan seperti dewa, walaupun tidak diakui sebagai Tuhan yang mutlak. Sehingga ada dewa, penguasa dewa, rajanya para dewa di atas, baru dianggap sebagai Tuhan. Ini karena letihnya jiwa mereka, karena tidak sampainya pengajaran kepada mereka setelah pengajaran yang diberikan oleh Tuhan melalui Rasul diselewengkan, diganti, ya, ditahrif, ya, dibawa penafsirannya entah kemana-mana. Kemudian boleh jadi pada suatu kasus, tapi suatu kasus secara spesifik, tapi kemudian dibawa kepada kasus yang lainnya, ya, baik itu secara akidah maupun secara syariat. Misalnya sebagai contoh saja, kita ambil dalam kasus akidah. Di dalam Islam ada kepercayaan, misalnya kepercayaan tentang malaikat, beriman pada malaikat. Nah, malaikat ini dibentuklah dalam pikiran kita bahwa malaikat itu adalah sebuah wacana, apa namanya, sebuah persepsi saja. Dia tidak ada faktanya di lapangan. Dan ini dipikir oleh para pemikir-pemikir. Paling tidak di dalam tanda kutip, dia sebagai pemikir. Padahal bukan pemikir, ingin membentuk sebuah paradigma pemikiran yang menurut dia ini aneh dan menarik. Maka terbentuklah pemikir-pemikir yang seperti itu dengan buah pikiran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan liar. Disitulah kemudian generasi terus letih, lalu terjadi kesalahan. Ada pembanding, lalu ditinggalkan secara keseluruhan, terbentuklah agama-agama bumi. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, sementara agama dan kita yakini, meski orang lain tidak meyakini, terserah sama dia. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Bahwa Islam adalah agama satu-satunya yang diterima di sisi Allah, dan itu adalah agamanya Allah. Inna dina 'indallahil Islam. Dan setiap hari kebenaran ini terbukti. Nah, karena itu akidah umat Islam, akidah yang diajarkan di dalam Islam yang nilai mutlak absolutnya itu punya standar dari teori-teori hukum akhlak itu sendiri, maka dia didasarkan ataupun diikat dengan akidah itu sendiri. Begini sidang jemaah, supaya mudah kita memahami, katakanlah akidah itu adalah pohon, maka akhlak itu adalah buah. Ketika seseorang perilakunya ugal-ugalan, ya, vandalisme, preman, tidak kenal batas dan aturan, maka itu adalah buah dari sebuah keyakinan yang ada di dalam batinnya. Nanas tidak akan mengeluarkan nangka. Begitu juga pisang tidak akan berbuah ubi. Ya, meskipun pisang itu dia bagian dari umbi-umbian juga, atau pakai tunas juga gitu ya. Nah, jadi akidah itu adalah pohon seluruhnya beserta dengan akar. Atau sebut saja akidah itu adalah akar yang menembus ke dalam bumi, sementara pohonnya adalah syariat, cabang dan rantingnya serta dedaunannya, lalu memberikan buah yang bisa dirasakan manis sekali oleh sesiapa saja. Terkadang tidak dia makan buahnya. Tapi dia berada di bawah pepohonan itu saja sudah sangat nyaman. Iya kan? Dia tidak petik buah itu. Duduk saja di bawah pohon. Bersandar saja di pohon itu. Dia dapat tempat sandaran. Dia merasa nyaman. Dia kemudian juga teduh. Terhindar dari terik cahaya panas matahari. Dia juga mendapatkan, kalau kita lihat secara halus ya, kenyamanannya itu karena ada O2 yang dikeluarkan oleh pohon itu. Ya, O2 yang dikeluarkan oleh pohon itu. Jadi ketika malam hari, bukankah si O2 yang dikeluarkan? Benar. Itu ketika kita memahami seperti tadi. Malaikat kita persepsikan, itu adalah sebuah imajinatif saja. Nah, jadi salah menggunakannya. Ya, tidak semua bisa dipraktekkan pada satu situasi. Bisa saja dia untuk 10 situasi atau seluruh situasi, kecuali dikecualikan padanya nanti 3 situasi atau 5 situasi saja. Tidak boleh masuk dalam kaidah itu. Nah, ini diatur secara spesifik. Karena itu sidang jamaah yang dirahmati Allah, di surah At-Taubah kita lihat ikatan yang sangat erat antara akhlak dengan akidah. Ya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang yang beriman. Di sini sudah diseru iman dulu. Lalu yang kedua, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Takwa secara batiniah. Tapi dia bahagian dari praktek akhlak. Akhlak keyakinan namanya. Betul-betul terimplikasi nanti di dalam kenyataan yang dia sendiri mengetahuinya, bahwa itu bahasa batin dia, luhurnya, benarnya dia, jujurnya dia, ya, sejurusnya pikiran dia dengan hati dia, ya, dikawal secara sangat ketat oleh dirinya sendiri, ada self control. Nah, itulah dia ittaqullah. Lalu lihat selanjutnya, wakunu ma'as-sadiqin, dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Jujur apa di sini? Jujur suasana hati, jujur pengakuannya, jujur lisannya, ucapannya, jujur pola pandangnya, jujur dalam memberikan ide, jujur dalam memberi nasihat. Nanti diterjemah tuh akhlaknya. Kaum muslimin, pendengar melalui radio itu Rahman RRI Serambi FM, atau melalui Gibraltar Aceh TV, atau Masjid Raya Baitur Rahman live streaming YouTube, semuanya yang melihat. Ya, dibentuk seperti ini. Ya, jujur. Ya, dalam memberikan atau memposisikan diri sebagai seorang yang mengambil hikmah dan kearifan, atau merefleksi hikmah dan kearifan itu. Karena itu dari mana saja ambil. Al-hikmah dhallatul mu'min. Hikmah itu sesuatu yang hilang dari seorang mu'min. Ya. Suruh ambil, khudhil hikmah min ayyi wi'ain kanat kharajat. Ambil hikmah dari mana saja dia keluar. Ambil. Tapi ada self control tadi. Itu bahasa kunu ma'as-sadiqin. Self control ini untuk semua keadaan. Maka ketika ditanya dan Nabi memberikan jawaban yang berpotensi sangat luas, tapi diikat dengan bahasa akidah. Kata Nabi, ad-dinu an-nasiha. Agama itu adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah. Nasihat bagaimana? Untuk siapa? Dari mana? Berikan kami wacana tentang itu yang lebih spesifik. Maka Nabi melanjutkan sabdanya sebagai bimbingan, arahan, petunjuk bagi umatnya, terutama sahabat yang hidup pada masanya dan kita hari ini dengan kasih sayangnya. Kata Nabi, lillahi walikitabihi. Nasihat itu bagi Allah. Ya, bagi Allah. Coba secara letterless dulu. Bagaimana nasihat menasihat dari Allah? Kalau Allah menasihati kita, mungkin medianya tadi dengan ilham, dengan hidayah akal, dengan mengirimkan nabi dan utusan, itu rasul, atau dibisikkan oleh para malaikat dengan perintah Allah yang mereka tidak melakukannya kecuali dengan perintahnya, atau dengan jalur mimpi misalnya. Apapun, Allah boleh memilih itu, dan itu adalah kehendaknya yang maha mutlak. Lalu bagaimana kita menasihati Allah? Kan begitu, dalam tanda kutip. Maka salah satunya kita memohon misalnya, memohon kepada Allah, ya Allah, beri dong kepadaku rezeki. Ya, ya Allah, ada urusan yang pelik yang kuhadapi. Bagaimana kira-kira solusi? Kita minta sama Allah. Ad-dinun nasihah, agama nasihat. Qulna liman ya Rasulullah? Lillahi wa likitabihi. Begitu juga dengan Al-Qur'an, kitabnya. Ya, Al-Qur'an, kitabnya. Kalau dulu berarti kitab Taurat, Zabur dan Injil, atau suhuf yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul Allah. Ya. Lillahi wa likitabihi wa li rasulihi, nasihat kepada rasulnya, wa li a'immatil muslimin wa ammatihim, pemimpinnya orang-orang Islam dan bagi orang Islam secara keseluruhan. Coba perhatikan ya, akhlak Islam enak sekali kita ikuti ya Rob, ya, tajub kita, merinding kita, kita refleksi pada diri, lalu kita coba untuk berpikir lebih jauh perlahan, maka nampaklah buah dari pohon yang sangat besar, yang akarnya kokoh ke dalam bumi, lalu dia dahannya, daunnya menjulang, memberikan buah yang sangat manis dengan aroma yang memikat indera penciuman kita. Ya, bentuknya pun bukan macam buah neraka, talwaha ka'annaha ru'usus syayatin, ya, syajarah zakum namanya, nah. Tapi bentuknya pun menarik tuh. Lihat buah itu, kita semua akan kagum. Maka kalau orang Aceh bilang, orang Aceh ini bahasanya, akhlaknya ya akhlak Islami, nyan tengkunya cim aulia urung. Maksud aulia itu bukan berarti dia berjalan di atas air, bukan berarti dia bisa terbang kebal senjata tajam dan lain sebagainya, bukan. Tapi bahasa kiasan atau majas yang menunjukkan bahwa ini orang akhlak sopan santun, budinya itu luhur lagi terpuji. Nah itu dia, maka nyencim maulia ulungnya. Nah itu bahasa Aceh, ya, itu bagaikan aulia, wali, seorang yang terpilih yang menjaga diri lahir dan batin. Karena itu sidang jamaah rahimahumullah, Allah ikat tuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Baca langsung. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Orang beriman, takwa kalian kepada Allah dan jadilah beserta orang-orang yang jujur. 119 surah At-Taubah. Dulu ada perang Tabuk namanya. Perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari 29-27 peperangan. Jauhnya 750 km dari kota Madinah ke arah barat laut. Ya, dari kota Madinah atau lebih ke utara. Suasanya dingin karena salju di sana. Tabuk. Berangkat pasukan Rasulullah, tetapi ada orang-orang yang tidak mau berangkat ikut di dalam peperangan dengan membuat alasan-alasan yang fiktif, alasan palsu, alias bohong. Di mulut dia mengatakan A, tapi dalam hati dia sembunyikan adalah D misalnya, atau di mulut A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya, alif, ba, ta, ta, jim, ha, tapi di dalam hatinya adalah hamzah ya misalnya. Itu saja. Ini banyak alasan dikemukakan. Maka Allah turunkan ayat ini, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah berserta dengan orang-orang yang benar, jujur. Nah itu dia. Atau umum memang perintah. Ada sebagian ulama tafsir mengatakan umum sekali diminta. Umumnya dari mana? Dari memang ada orang-orang yang muslim, 3 orang betul-betul tidak bisa ikut perang. Tapi sebenarnya tidak harus demikian, nanti minta maaf. Jujur dia, ya, minta maaf. Ya Rasul, kami salah kemarin. Ah, orang munafik tidak ada minta-minta maaf. Maka ditegur oleh ayat ini. Karena itu sidang jamaah yang dirahmati Allah, ini menunjukkan bahwa erat sekali kaitannya antara akhlak dengan akidah. Bahkan akhlak itu adalah buah dari sebuah akidah. Karena itu sah-sah saja dikatakan la aqidata liman la akhlaqa lahu. Orang yang tidak punya akhlak itu sebenarnya tidak punya akidah. Iya kan? Karena disuruh jujur, karena dia punya iman yang jujur, dari hatinya imannya jujur. Tapi kemudian dia tidak jujur dalam faktanya, secara empirik dia tidak jujur, dan dia sendiri bisa mendeteksinya atau orang lain, maka akidah yang dia yakini sebelumnya itu seakan-akan dia buang dari dirinya. Sangat penting itu. Sangat penting. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Barang siapa yang melakukan amal-amal yang saleh, laki-laki kah dia, perempuan kah dia, wahuwa mu'min, dia mu'min, lihat tuh akidah, dia beriman. Lu tidak beriman, buat macam-macam, baik itu macam akhlak malaikat sekalipun atau aulia tadi, imanmu tidak ada, maka tidak dinilai di sisi Allah. Dan ini prinsip bagaimana buah bisa muncul sementara dia tidak punya pohon tempat dia tumbuh. No way, tidak ada jalan. Orang yang melakukan amal saleh, apa saja amal saleh itu, macam ragamnya, Laki-laki dia, perempuan dia, sama saja. Mukmin yang menjadi intinya. Faulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudhlamuna nakira. Maka mereka akan dimasukkan, kelak akan dimasukkan ke dalam surga. Taman-taman yang indah, lagi rindang pepohonannya, penuh dengan kenikmatan, di dalamnya unlimited. Dia berkesinambungan terus-menerus, tiada penghabisan. Tidak akan menua, seakan waktu tidak berjalan, padahal waktu ada di sana. Ya, panjang sekali, letihnya tidak ada. Bahkan keringat pun, apa namanya, bahkan kotoran pun kita tidak ada. Bila tubuh kita mengeluarkan aroma, maka itu adalah aroma kesturi, wangian yang semerbak, membuat suasana begitu nyaman. Dan ini, yakini, wala yudhlamuna naqira, sedikit pun tidak akan dizalimi, tidak akan dikurangi. Alah, sudah cukuplah bagi dia ni. Tu apa besar-besar kali. Kau lagak haji. Burung panu. Dembun lho. Alah, kaju kubeno. Habis baju. Tidak. Setiap hari ditambah. Diikat dengan nilai-nilai akidah. Sehingga muncul buah dari akhlak itu. Ya. Maka jamaah rahimakumullah, ini bisa dilihat di dalam surah An-Nisa ayat 124, dan seluruh Al-Quran memang berbicara tentang hal-hal yang seperti ini. Ya, karena tadi kita bagi kan, akhlak, apa namanya, akidah itu ada ilahiyat, ada nubuwat, ada sam'iyat wal ghaibiyat. Nanti masing-masing dibagi lagi. Secara aplikatif yang bisa dideteksi nanti bisa berimbas juga kepada alam dan lingkungan, ai manusia termasuk dalam. Karena itu dalam hadis disebutkan ayat munafik itu ada tiga. Idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ayatul munafiqi thalathun. Tanda munafik ada tiga. Ini tiga disebut oleh Rasulullah, bukan hanya tiga. Jangan keliru nanti. Ini tanda. Tiga disebut Rasulullah. Bila dia berbicara dusta, kalau dia berjanji, dia ingkari, dan bila diberi amanah kepercayaan, dia khianati. Tiada hadis arba'un man kunna fihi, ya, man kunna fihi kana munafikan khalisan. Ada empat hal yang dia punya, empat-empatnya itu maka munafiknya sempurna. Tadi tiga rasul sebut, ini empat. Maka dalam ayat itu dari pertama surah Al-Baqarah itu, ya, setelah kisah orang mukmin, lalu kemudian kisah orang kafir, lalu munafik terus. Ya, munafik banyak sekali itu. Yang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa man kanat fihi khullatun minhunna kanat fihi khullatun min nifaq. Barang siapa ada satu dari empat ini pada dirinya, maka dia berarti ada satu kemunafikan padanya. Cuman bukan sekali. Kadang-kadang kita teledor sekali ya. Sudah biasa tuh. Sudah biasa. Ngomong dusta, janji ingkar. Sudah jadi tabiat. Maka muncul akhlak munafik itu. Kalau kita insya Allah dengan izin Allah, yang muncul adalah akhlak yang baik, terpuji. Karena itu Imam Ghazali mengatakan, perilaku yang muncul tanpa pikir, ya, dia spontanitas. Apakah terlatih sebelumnya, dibiasakan? Sebelumnya, biasakan dari kecil, pelan-pelan, sampai itu terlatih. Lalu tidak pikir-pikir lagi itu. Ditanya, jujur terus, Amanah diberikan, tanggung jawab. Janji, oh tajak. Singoh mentang, ronyo baik ya dia tajak. Pupuh singoh, insya Allah. Jam 9 kita berangkat ya, sama-sama. Oke, okay, insya Allah. Insya Allah, jam 9 dah datang. Ya. Kalau dia pun dah datang, dia beri kabar. Ini ada kejadian luar biasa yang saya tidak bisa datang. Seperti itu orang-orang yang sudah terbiasa. Tidak mau dia, alah, apaan, tidak. Ya, nah ini dia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Lalu kalau sudah munafik, bisa tidak sembuh dari kemunafikannya? Bisa. Bisa. Orang di dalam Al-Quran, banyak orang munafik yang dikisahkan oleh Al-Quran, tapi nanti kembali mereka diterima sebagai orang-orang baik. Nah, jadi barang siapa yang ada salah satu sifat ini, maka dia ada sifat munafik. Dari empat sifat itu, kalau ada empat-empatnya itu murni, belum lagi tambah 5, 6, 7, 8, jika medok culok ya, tenggelam dalam kemunafikan dia di dasar malah itu. Banyak lagi nanti. Ya, idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau bangun untuk salat malas-malasan dan seterusnya. Baik. Hatta yada'aha, kata Nabi, sehingga dia copot dari dirinya, dia tanggalkan sifat itu. Ya, apa saja, idza hadasa kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza ada akhlafa wa idza khasama fajar, seperti tadi juga. Jadi kita bukan dalam posisi membahas masing-masing satu-satu ini, tapi hendak mengatakan bahwa di dalam Islam akhlak diikat dengan akidah dengan simpul yang sangat ketat, sehingga bila tidak ada akidah maka orang itu tak ada akhlak, karena akhlak adalah buah dari akidah. Apakah mungkin buah dari satu pohon bisa hadir dan tumbuh lalu masa bisa dimakan, dipetik dan seterusnya, sementara pohonnya tidak ada? Sungguh tidak mungkin sama sekali. Nah, ini beberapa pelajaran yang diberikan oleh agama kita tentang akhlak dan pendidikan akhlak. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

Terima kasih pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda di awal pagi ini. Apa kabar Anda pendengar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun juga ya. Yang sudah memulai aktivitas awal pagi Anda di kesempatan hari ini, semoga segala aktivitasnya berjalan baik dan juga lancar ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi pada pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, kami hadir untuk Anda dengan sejumlah berita yang kami rangkum dalam berita Warta Mugutu Alam di pagi ini. Tetaplah bersama kami.

0: saatnya Anda ikuti Warta Mentuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mentuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Bandral mengantarkan Warta Mentuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026. Sari berita. Wagub Aceh usulkan penyediaan alat berat untuk daerah rawan banjir. Wujudkan kota layak anak, Lux Mawe kolaborasi dengan berbagai pihak. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Aceh mengusulkan penyediaan alat berat dengan skema pinjam pakai bagi kabupaten dan kota yang rawan banjir. Berikut laporan Cindy Novita.
2: Wakil Gubernur Aceh Fadlullah mengusulkan penyediaan alat berat dengan skema pinjam pakai bagi kabupaten kota di daerah rawan banjir. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat tindak lanjut hasil rakor penanganan dan pengelolaan daerah aliran sungai yang berlangsung secara virtual. Rapat tersebut membahas sejumlah agenda penting, meliputi langkah antisipasi bencana susulan, penguatan sistem peringatan dini, serta percepatan pemulihan infrastruktur di daerah terdampak. Wagub menyampaikan bahwa ketersediaan alat berat di daerah diperlukan untuk mempercepat penanganan ketika banjir terjadi, terutama untuk pengerukan dan normalisasi sungai. Menurutnya, pemerintah kabupaten kota dapat memanfaatkan dana belanja tidak terduga atau BTT untuk mendukung operasional alat tersebut sehingga respon di lapangan dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, Wagub juga menyampaikan perlunya penyesuaian mekanisme pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dalam kondisi darurat. Ia mengusulkan agar mekanisme penanganan sungai dalam kondisi darurat dapat lebih disederhanakan. Hal ini bertujuan agar proses penanganan mendesak tidak terhambat prosedur yang membutuhkan waktu lebih panjang sehingga menghambat respon di lapangan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Pendengar, sejumlah akademisi di Lok Sumawe menilai secara regulasi, perguruan tinggi sejatinya berfokus pada jaminan mutu pendidikan dan pembekalan kompetensi, bukan penyedia lapangan kerja. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan.
3: Narasi yang menyebutkan bahwa perguruan tinggi mencetak pengangguran terdidik dinilai kurang tepat dan keliru. Secara regulasi, perguruan tinggi sejatinya berfokus pada jaminan mutu pendidikan dan pembekalan kompetensi, bukan penyedia lapangan kerja. Hal tersebut ditegaskan salah satu akademisi UIN Sultanah Nahrasya Suna, Dr. Bukhari. Ia menjelaskan bahwa peran perguruan tinggi telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang perguruan tinggi yang berlandaskan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
4: Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang pengaturan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi, artinya setiap lulusan yang lulus dari perguruan tinggi itu tentu sudah memenuhi standar jaminan mutu yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, mulai dari pendidikan

0: bulan, sementara perkembangan dunia kerja terjadi sangat dinamis. Dr. Bukhari tidak menampik adanya fakta tingginya angka pengangguran terdidik di lapangan. Di kawasan Lok Sumawe dan Aceh Utara, misalnya jumlah lulusan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta mencapai 6.000 hingga 8.000 orang setiap tahunnya. Muhammad Sofyan melaporkan.
1: Untuk mewujudkan kota yang layak dan ramah bagi anak, pemerintah kota Lok Sumawe mendorong kolaborasi dari berbagai pihak. Berikut dilaporkan Khairunisa.
2: Pemerintah kota Lok Sumawe memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan kota layak anak dengan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah dan instansi terkait. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lok Sumawe, Salahuddin mengatakan, upaya mewujudkan kota layak anak membutuhkan kerjasama berbagai pihak.
3: Ini semua kita dapatkan berkat kerjasama semua tim kita, ya, karena apa, kota layak anak ini nggak mungkin hanya kerja sendiri saja, yaitu DP3, AP2, AP3, nggak mungkin. Jadi ini kerja kolaborasi bersama-sama dengan OPD terkait dan instansi-instansi lainnya juga. Nah, termasuk juga RRI juga sering juga melakukan edukasi-edukasi masalah pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Lok Sumawe.
2: Kolaborasi tersebut melibatkan OPD terkait, instansi vertikal, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serta pihak lainnya. Media juga dinilai memiliki peran dalam mendukung perlindungan anak melalui edukasi kepada masyarakat. Kerjasama lintas sektor juga diperlukan menjelang verifikasi lapangan kota layak anak yang dijadwalkan akan berlangsung pada pertengahan Oktober 2026.
3: Saya mengajak semua masyarakat, khususnya instansi OPD, kemudian instansi vertikal juga, marilah kita sama-sama mendukung Lok Sumawe ini menuju kota layak anak di tahun 2026. Dan kita harap juga kita dari tahun 2025 kemarin dapat kategori India, kita bisa naik kelas menjadi utama. Ini harapan kita.
2: Seluruh pihak diharapkan dapat terus mendukung upaya pemerintah kota Lok Sumawe dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak. Khairunisa Panjaitan melaporkan.

0: Pesta Alam RRI Banda Aceh turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Pendengar sambut HUT TNI ke-81 dan DIM 0119 Benar Meriah Anjang Sana ke SLB Negeri Pembina Benar Meriah. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
2: Komandan Kodim dan DIM 0119 Benar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto bersama Kepala Staf Kodim Kasdim Mayor Aib Mukran Halid melaksanakan kegiatan Anjang Sana ke Sekolah Luar Biasa SLB Negeri Pembina Benar Meriah Jumat 2 Oktober 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI. Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan kegiatan Anjang Sana tersebut bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap para siswa dan siswi di SLB Negeri Pembina Benar Meriah. Dalam kegiatan tersebut, Dandim bersama Kasdim berkesempatan berinteraksi langsung dengan para siswa dan guru. Suasana penuh keakraban terlihat selama berlangsungnya kegiatan. Menurut Dandim, Anjang Sana tersebut merupakan wujud perhatian dan kepedulian TNI terhadap dunia pendidikan, khususnya bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Ia menambahkan melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin memberikan motivasi kepada para siswa agar tetap semangat dalam belajar dan menggapai cita-cita. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, sejumlah koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kota Sabang terus mematangkan berbagai persiapan untuk menjalankan operasional. Kesiapan meliputi sarana pendukung, kelembagaan, keanggotaan, hingga penyusunan rencana usaha sesuai kebutuhan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Diah Novritaria.
3: Sejumlah koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kota Sabang terus mematangkan kesiapan untuk menjalankan operasional. Persiapan dilakukan mulai dari penyediaan sarana pendukung, kelengkapan kelembagaan, hingga penguatan keanggotaan dan rencana usaha. Ketua KDMP Gampong Kota Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Wiwin Kurniawan mengatakan, kesiapan koperasi saat ini sudah didukung dengan

0: gedung yang telah selesai dibangun. Selain itu, koperasi juga telah memiliki satu unit truk operasional, rak, serta pengurus yang siap menjalankan kegiatan koperasi.
1: Sejauh ini kesiapan kita di Koperasi Kuta Barat, alhamdulillah kita gedung sudah ada, sudah selesai. Untuk kelengkapan selanjutnya kita ada sebuah truk, satu truk, dan kelengkapan untuk rak kita sudah ada juga. Kesiapan untuk pengurus, alhamdulillah kita juga sudah siap. Kita juga menunggu instruksi selanjutnya dari pemerintah. Untuk ke depan akan datang untuk peralatan, kita bilang seperti komputer, kelengkapan untuk gerai, dan juga ada satu unit mobil pickup dan dua unit tiar.
0: Wiwin menyebut KDMP Kota Barat memiliki 5 orang pengurus dan 3 orang pengawas yang akan menjalankan fungsi koperasi. Untuk tahap awal operasional, pihaknya berencana memprioritaskan penyediaan LPG 3 kg dan sembako, sementara potensi perikanan dan pariwisata akan dikembangkan secara bertahap. Sementara itu, Ketua KDMP Gampong Imeli Muhammad Nadirin menyampaikan kesiapan koperasinya telah mencakup aspek kelembagaan dan legalitas. Hingga saat ini, sebanyak 59 orang telah bergabung sebagai anggota dan menyetorkan simpanan pokok serta simpanan wajib.
2: Untuk kesiapan secara keseluruhan dari kami ini sudah siap, siap tempur. Karena dari segi kelembagaan dan legalitas kita sudah lengkap. Ya. Kalau dari segi keanggotaan juga kita sudah mulai banyaklah yang bergabung selama perjalanan beberapa bulan ini. Kita ada 59 orang yang sudah bergabung dengan tugas kita. Dan telah menyimpan uang simpanan pokok dan simpanan wajib, walaupun ada beberapa yang memang belum lancar.
0: Nadirin menambahkan, KDMP Imle telah menyusun sejumlah rencana usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota dan potensi lokal. Ia berharap operasional KDMP dapat segera berjalan dan memberikan manfaat bagi anggota serta masyarakat, termasuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga dan kesejahteraan masyarakat di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
3: Dengar demikian Warta Mukhtar Alam pagi ini, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Warta Mukhtar Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Tropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Adat mekoh rebung, hukum mekoh puri. Adat jeb berangkah otakung, hukum hancit dalanggi. Adat mekoh rebung, hukum mekoh puri. Adat jeb berangkah otakung, hukum hancit dalanggi.
1: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.
3: Pak, Bu, ngeberi suka bacut.
4: Ada uang receh nggak, Bang?
5: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu, ya?
4: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
5: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
4: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adek, Bang. Untung abang bilang. Kalau enggak, udah rugi.
6: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat temita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.